0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah itu boni kedudukaya tuh yang abadia. Syukur u itu donggolo oto dua umuru. Usyukur u yang donggolo oto dua. Insyaallah itu amiat ya deboh sehat ya hi kuat ya hi rezeki ya tadulah botia tungkulo mala akhiria wa utipi amin ya.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Mangodlah mangota to tantu lima dapat-dapat to de uatia bomai mupopatato de untuk dumodupa botia owololoatia dilatungkulo mala pulita lo jam botia. Dan bomek dengku tok bongo pita lo jamu. Bongo pita lo jamu. Kalau di Indonesia karena selembar jam.
1: Tapi bukan begitu Pol. Nah, artinya nah, tidak full jamnya.
0: Setengah. Okay.
1: Setengah ya. Oke.
0: Okay. Itu bos setengah bolo maaf bolo. Karena ulang ti engat itu lama tua.
1: Sili-sili tatu tua uan.
0: Ya, dah itu. Belum pas-pas duduk.
1: Say.
0: Mahulo-hulo beti.
1: Ma, tingo-tingo hu telpon.
0: Ma, di mak telpon mangau-ngau. Ada di mana tikuni? Langsung enga belum abu enga napa sudah dapat telpon.
1: Hari itu tilung gula tu Allah ti enga lo ngobrol wali pakuni.
0: Wah, hendak nak mas tili agak beti kamera
1: wala.
0: Jo.
1: Saya.
0: Ya tak boleh mati telpon beti. Iti beti uti Allah belum abu lo. Wanu jailom butok beti ya.
1: Saya.
0: Oh wala hati ya beti ya. Karena donggo wala tak lo pot dunggal lo huhama jo.
1: Saya.
0: Indo baito tunggu lo ulombo boti u. Tentengak-tentengak di luar.
1: Insya Allah selamat dalam perjalanan dimanapun Pak Kuni insya Allah.
0: Iya. Mau itu baito. Jadi walaupun dia lama apa jo. Karena orang itu pasti ulo taluh itu. Karena ada yang WA masuk sama saya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ada ulo tipe. Tipe ini batanya hati ulo.
0: Pak siapa?
1: Tipe Henry. Hendrik. Hendrik ulo pak ulo. Yang baku dapat dengan tipe kuni di kedukaan. Abai, Hendrik Abai.
0: Di kedukaan.
1: Di kedukaan atau di mana itu? Pokoknya dia baku dapat dengan tipe kuni. Wali Pak Hendrik mah pakuni mawati apa itu tipe Hendrik Abai pakuni.
0: Ah benar, jo. Jo. Jo. Nah itu jauh, kalau dua lapo datang. Dah boleh tiaw sili tanda tiaw lo
1: eh. Masih berkaitan dengan penas, tapi ini lebih ke KTN Alio.
0: Jo, ya tani nelayannya itu.
1: Tani nelayannya.
0: Iya, itu. Ya ini kesempatan kita bertukar pikiran.
1: Iya.
0: Untuk itu, karena yang ada yang nelayan-nelayan petani-petani yang berhasil itu kan.
1: Iya.
0: Nah di sini uti kesempatan untuk bertukar pikiran.
1: Iya.
0: Tapi bertukar pikiran betie yang pasti di daerah lain itu sudah menggunakan teknologi. Itu beda toh.
1: Iya.
0: Itu beda. Ah, berbicara teknologi olo betie yang tentunya mesti muda-muda ada di situ. Kalau yang tua-tua adidu kan sudah bukan zamannya lagi.
1: Iya.
0: Itu sudah lewat zaman malah tinggal lo mau belajar itu. Itu pegang HP saja. No. Itu anu kamar dulu oleh papa, oleh mama ini itu. Itu karena itu mas sudah bukan zamannya. Tinggal boh ada satu orang yang mau. Itu makanya harus diikuti oleh yang muda-muda supaya teknologi itu kawasali mengolio. Jadi kerjaan bisa mulus toh. Jadi beti anu jam pahuna beti teknologi pak atau lalu zamani.
1: Saya.
0: Nah, itu. Betul. Itu. Indah boleh mabuti masa tia UMKM. Dia dorang menggunakan buti teknologi. Dorang mempromosikan barangnya.
1: Melalui medsos. Ya. Platform.
0: Ya. Indah. Karena kebanyakan hati nelayan kita ada mau dapat kamari ikan banyak tidak tahu mau jual di mana.
1: Iya.
0: Nah itu. Ya, patah Allah ini jalan dika menuju lokasi Allah hati susah.
1: Itu.
0: Nah itu. Dia mau kasih pulang ke sana di laut ini ikan somati.
1: Iya betul. Makanya itu ada KTNA itu Pak Kuni. punya peran penting mendorong transformasi para petani dan nelayan.
0: Itu. Karena berarti ya apalagi arti di kawasan-kawasan beto masuk batu da pantai itu kan jalannya itu dia bawa orang sawah kan.
1: Iya.
0: Ya dia bawa pikir olo kendaraan olo menuju ke sana. Ale man bolong ngohe-ngohe itu mampu buntut tu nia lo motor wali.
1: Mampu putu rante.
0: Jo, putu rante. Nah itu. Poli dia mau bawa kamari hati di pelelangan dan ada bongko si Allah buti ya.
1: Iya.
0: Dawido. Dorang perhitungan mau antar kamari di pelelangan seberapa duit yang mendapat. Nah. Napa pengeluaran Allah banyak?
1: Banyak pertimbangan Allah ya. Kapakuni. Ya. Jadi mencari bagaimana jalan tengahnya.
0: Iya. Indo, apalagi setengah mati mau tali mau tapu inu lo, pata inu lo tapu mai pol di atas harga. Nah itu kan isap jari hati.
1: Iya.
0: Banyak pengeluaran hama lo mai nelayan no pertanian beti banyak pengeluaran.
1: Iya.
0: Pemasukan bo enggade.
1: Enggade ati.
0: Nah isap jari hati. Wolola wolola. Nah. Berarti, tapi mudah-mudahan ini akan membuka wawasan kita, akan membuka wawasan kita. Begitu, saya itu kalau ada waktu mau dengar-dengar, tinggal bawa nimbrung, mau dengar. Walau berarti ada orang percaya, pasti mau dapat kamari ilmu toh. Dari lulu poli apa kalu bebe?
1: Ada bahan tipaku nih.
0: Iya, mesti beto dito. Mesti dari lulu apa kalu bebe? Anu dia mau, anu, ya melihat keadaan. Jo, beto tetap akan ada dua tempat itu tempat pertemuan itu di UNG dengan
1: di UG.
0: Di UG. Di UG. Jo, itu beto, dama.
1: Dengan di Sport Center.
0: Ya.
1: Sport nah, center.
0: Kan mau dungu he itu beto. Boleh juga tu orang, bo banyak olo tu orang am. Baru peserta yang terbanyak mana dole kuak.
1: Tidak pakai kuah olo.
0: Ini apa cuma mana doti ya?
1: Oh, harus ada kuah kuah.
0: Nah itu, 3,000 orang.
1: Baru,
0: nah itu baru mana dulu mati 3,000 orang. Karena orang mengaku lekwa boleh mendarat.
1: Iya, itu. Boleh deng motor.
0: Itu lekwa.
1: Mau tunggu tipe Alex ini, soalnya saya tidak jaga masa ini tipe Alex. Tidak ada informasi ini dari tipe Alex.
0: Mbak ojek kamar sampai di sini ya, udah doang. Jo, nah itu apa itu? Ini apalagi ini Sulawesi Tengah itu saya juga belum tahu. Itu apa itu? Ada minta informasi dari Tamanu. Ali tunggu dulu. Karena dorang artis seksi sibuk artis kan tuan rumah. Jo, itu belum melandu. Di Sulawesi Tengah lo kan dekat.
1: Iya.
0: Di membelai orang ti. Nah itu mak jangan-jangan orang baku ingo kamar ini bomba foto di hiu paus naku
1: baru paku ini baru DP rumah tinggal saja yang disiapkan di kecamatan Telaga Biru tadi tipe camat ada bilang itu so 600-an
0: itu Telaga rumah Biru,
1: baru di Telaga Biru itu belum di tempat-tempat lain.
0: Karena itu informasi yang saya dapat itu ada 8,000 yang sudah dihubungi itu beto rumah-rumah. Dia berhitungnya lo mah buat dia mana dole kuak 3,000 satu rumah katakanlah 10 orang terlalu banyak itu 10 pak
1: banyak
0: dia buat tanggul lalu mata 10. Berapa rumah yang perlu dorang perlu? Jo, itu. Baru poli, apalagi kalau dorang sedang kendaraan kamari.
1: Iya.
0: Mau full poli di jalan ini.
1: Pokoknya mau rame.
0: Jo, rame poli tipe endang.
1: Sekarang ini Pak Kuni sudah dalam tahap penempelan stiker-stiker itu rumah. Stiker-stiker tempat nginap dari peserta penas.
0: Oh, Jojo, berarti itu sudah diacap dari daerah-daerah.
1: Ya, jadi Mukantara itu rumah-rumah yang ada peserta penas.
0: Oh, Jo. Iya. Ya, mana orang tua mau ikut itu utusan pro empat berontak.
1: Boleh menghubungi Kak Santi, Pak Camat Telaga Biru.
0: Jojo. Nah, itu asik kalau itu kalau memang tuh ada waktu mau pergi.
1: Iya, iya, iya.
0: Melihat situasi dan kondisi.
1: Iya, iya.
0: Saya itu bagaimana orang ini mau tukar pikiran? Bagaimana di daerah lain itu ada perkembangan begini dibandingkan dengan kita? Nah, beda-beda. Apalagi di kita kalau bukti hati bulu tuh dia bawa susah kan?
1: Iya.
0: Itu bulu tuh bukti hati mau hutu bulu tuh bukti dah dari poli mau lohe ayu.
1: Saya.
0: Undah-undah mau lohe ayu boleh bawa ayu ba yang baku dapat.
1: Hanya. Semua sektor terlibat Pak Kuni ya. Tidak hanya pemerintah daerah tapi juga media massa seperti kita orang ini juga.
0: Tani, nelayan, akademisi, praktisi,
1: aparat keamanan.
0: Keamanan semua-mua.
1: Iya, organisasi kepemudaan.
0: Itu di Pak Taufik Margono yang kasih informasi kadis.
1: Oh iya iya.
0: Ulat
1: iya.
0: Tipe kuning. Ulat tipe kuning. Ulat tipe kuning.
1: Iya. Kadang-kadang juga orang ada badengar Pak Kuni itu yang di apa penggagas kegiatan ini Sakabahari Kabupaten Gorontalo.
0: Jo.
1: Di situ di sekret. Di sekret Sakabahari Kabupaten Gorontalo.
0: Gagak itu. Iya. Jo. Ya, selamat bersibuk-sibuk.
1: Betul. Hamin 10 Pak Kuni ya.
0: Iya.
1: Karena tanggal 20 sampai 25.
0: Nah itu.
1: Iya.
0: Ibu ti bolo di dua tata mau ti bolong puluh yuk di bolong beti pembukaan. Nah, bolo ada yang kemarin oleh juga ada bertanya.
1: Iya.
0: Ti presiden mau hadir, ibu mah belum tahu juga. Bok kabar deh itu akan dihadiri.
1: Iya. Nanti mau tanya Pati Pak Mulia di Mario kan ketua panitia.
0: Oh, jo. Nih Pak Mulia di Mario jo.
1: Iya.
0: Nah, itu yang paling sibuk kalau
1: iya, mengontrol ribuan orang.
0: Jo. Buat dia ibu itu baik itu. Nah, Bo, memang sudah ada yang duluan kemari.
1: Iya.
0: Nah, apalagi kalau dorang Manado lek kuasa ada.
1: Oh, so ada.
0: Lantaran apa? Dorang so duluan kemari mau baku dapat dengan keluarga lek kua. Dorang bereuni dulu dengan keluarga.
1: Iya, jadi gitu. Lebih awal datang sebelum pelaksanaan. Boleh katia,
0: iya. Beda. Apalagi kalau dorang dengan kendaraan kamari tanpa pawai kamari dorang aneh. Pak
1: konvoy.
0: Yo, sedangkan dari Sangir pun masuk boleh mau bawa kendaraan.
1: Berapa kan? Jam itu Pak Kuni?
0: Itu, nah, dia sembah kamari kendaraan. Turun di pelabuhan
1: ma
0: pelabuhan Manado. itu boleh motor itu mau naik kapal itu mau turun di pelabuhan Manado. dari Sangihe.
1: Iya.
0: Dari tempe bu pe kampung le.
1: Iya. Kita orang doakan semoga peserta penas dari luar Gorontalo itu selamat sampai ke Gorontalo.
0: Itu. Tapi ini hati-hati oleh sekarang ini. Dupoto.
1: Memang kencang angin.
0: Iya. Saya itu kemarin itu siang-siang. Oh iya, bom beli telur poli ini abah.
1: Mahalnya penula.
0: Pokoknya dapat lihat ini angin kencang. Odoh, mau tutul atau dabu-dabu PN tadi. Mau tutul sama dabu-dabu poli malita mahalnya. Udah no ambak polo mahalnya mau ame.
1: Bo tahu saja Pak Kuni.
0: Iya. Ada bom malu putulak lo tahu naku.
1: Saya.
0: Iya. Nah itu buat dia polo dulu tutul atau tahu-tahu tiati.
1: Betahu-tahu ya.
0: Iya. Ndak wali mah baru ndak butuh mah tahu-tahu. Anu osi siapa tahu amo tahu. Tahu. Iya.
1: Saya baca dulu Pak Kuni Sriwangi.
0: Jo.
1: Pak Kuni tatu insyaallah sehat walafiat, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu dulu.
0: Iya.
1: Sambil menunggu yang lain sebelum Tipa Kuni beralih ke tempat lain.
0: Mampu manjuka. Mau pemanjuka.
1: Mau pemanjuka.
0: Iya. Mau pemanjuka itu pergi dengan secepat. Itu kejar waktu.
1: Saya.
0: Iya. Bahasa asli poli itu. Jangan boleh orang kira baru itu muncul kamari kata orang kira poli puayo. Masa mana kemarin ini? Ma inti koloko didi. Jadi yang mau dijelaskan itu boyang begitu-begitu itu. Walau buti-uti, walau uti-buti, ya mama dan tipe agur buti olahango Oh, dia mak ilo rasa agur naku.
1: So salah jurusan tipe aku nih.
0: Aduh, dia mak pensional guru. Ada itu tiket di selia sama-sama kamari. Nama pe mabol mabol pakai di belum beli talo kuni. Anjo, lanjut baito bolo mabol. Bolo berapa menit saya ini?
1: Bolo 7 menit. Target ini jam berapa sudah di tempat?
0: Ya 8:30.
1: Oh 8:30.
0: Anjo.
1: Oh iya nah, iya. Ito.
0: Ya, sebenarnya jam 8. Pak, kasih waktu 30 menit saya, Pak.
1: Iya.
0: Kan tunggu yang peserta kan masih berkumpul-kumpul kemarin.
1: Registrasi.
0: Yo. Nunggu Wito Uti ya. Mana lagi dibuka oleh sele pejabat.
1: Iya.
0: Untuk Wito. Nah, tunggu dia poli iwat ya mau kalu bebe po, Pak. Yo. Anu to pro 1. Oh dia malam pengelap-pengelap sementara jalan itu.
1: Oh.
0: Iya.
1: Nah itu jadi, kan. Jadi ini kemarin banyak yang bertanya Pak Kun, banyak bertanya mata utonti Pak Kun ya lo ngolah mau lahu-lahu awo boti enga. Nah sekarang sudah terjawab. Pak Hendrik Abai, Pak Hendrik Abai.
0: Pak Hendrik Guatia Donggo, tilo duo lo perpustakaan provinsi. Perpustakaan kearsipan provinsi. Nah, alangnya beito 4 jam kalau bebe. Mabawito. Bapak Yopo ini kalau bebe ini sudah terlatih.
1: Terlatih, jadi, terbiasa. Jadi tidak ada lagi rasa capek atau rasa apa Pak Kuni. Pasti dinikmati Pak Kuni.
0: Menikmati saja.
1: Karena hobi itu adalah profesi yang... yang sangat dinikmati.
0: Nah kebetulan jelaskan oleh Botia pantungi yang terpengaruh oleh Melayu.
1: Oh contoh-contoh bagaimana Pak Kun?
0: Kopi susu roti mentega. Jikalau ada dutua mai. Langsung saya sambung. Bukan basingung Pak Panitia Poli ini. Ini iya li tata, li
1: tata Nina.
0: Ini iya li Pak Kadis. Uy, mau sindiran di politiku ini. Cuma tidak saya buat dawa pantun.
1: Oh, pas-pas kan itu.
0: Ini, kan Pak Kutip, selendang mayang. Putih kuning halus, halus si putih kuning datang melayang-layang. Kopi susu, roti mentega, jikalau ada dutua mai. Langsung saya sama, bukan pasing ngumpul panitia poli ini ya. Ini langsung bahura. Dia taruh kamari satu cangkir. Langsung naik imun Pak.
1: Lebih energik ya.
0: Iya. Nah kopi. Itu di hadapan enggak posilita lo sastra di Santiani.
1: Iya.
0: Mau ngautato mato duo lo. Bolo maapu bolo tonto tong tongolo. Bolo yoh utololo.
1: Dari Buti Pak Kuni sendiri yang minum kopi ini.
0: Iya.
1: Berarti kopi spesial.
0: Spesial.
1: Dari panitia.
0: Ini nalo Ibu tiap umat, 4 jam putih dulu. Dia fikir. Bawa istirahat. Bawa isoma.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Bawa isoma.
1: Baru lanjut lagi.
0: Lanjut lagi. Tapi ke Allah itu naku.
1: Iya, Masya Allah.
0: Iya.
1: Ini momen atau kesempatan bagi orang-orang yang menerima materi ini, Pak Kuni.
0: Iya. Tidak tahu tengkona amin tinggal dia kalau esok lusa tahu. Dia mati gini kantor. Gini kantor. Di kantor.
1: Soalnya banyak ini le, banyak mahasiswa ini atau anak didik.
0: Oh, pokoknya itu campuran, ada mahasiswa, campuran. Ada siswa, ada pokoknya ada komunitas. Begitu.
1: Kurang 3 menit tipaku nih.
0: Enggak itu loh. Mau pohin alamat abu juga mau tata mau delapo. Yang penting kita sukseskan beti penas beti juga. Bok Wito, yang belum terpikirkan semua sudah terpikirkan oleh panitia.
1: Ya.
0: Yang perlu kita pikirkan kehati-hatian. Ada orang mau pinjam rental hati-hati. Ada anak-anak kita naik motor, ada yang buat pinjam motor, orang mau ambil hipno. Hati-hati. Pencurian dompet, HP dan lain-lain sebagainya. Hati-hati, itu yang belum terpikirkan.
1: Iya.
0: Dan itu di oleh bapak keamanan ini, tolong diingatkan itu.
1: Iya.
0: Pasti ada tahu lihat. Karena apa? Ini para penakal-penakal ini, dorang akan meluncur kemari kegiatan nasional ini, Pak.
1: Iya.
0: Itu. Indo baido.
1: Harus waspada dan harus lebih kontrol orang keadaan setiap saat.
0: Jo, untuk itu jawab. Ya boleh maaf, boleh mengon tata mengon dulu engkau telah malah tiap tua. Boleh vokal berbeda lo tato. Anak dulu putar iap mulai putar iap mah lagu. Bawa dia menghitung pe boleh maaf boleh ti. Donggo ilo dongga lo huhama ati lo perpustakaan kota. Nama embala matilan dulu mebu jam 8 mamulan temol pema izin ipi matiam kal bebe. Dan di bolu pahila lama abu jo mangon tata mangon la. Tingkat buat ya tamam salamu jo. Tita tu di pop salam.
1: Saya.
0: Iya. Dia mau ditopo jo bolu pahila lama abu jo mangon tata mangon la buat ya donggo tauli po assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bola.
1: Bo odelo wulo dulangge, lopo motio.
2: Seperti ulat nangka yang keluar, artinya lincah dan gesit.
3: FM 95,1 MHz.

0: Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, pukul 8 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah. Seperti kita ketahui bersama, di pagi ini untuk obrolan Pak Kuni masih akan terus kita lanjutkan, sahabat budaya, dengan informasi-informasi dari daerah Gorontalo dan juga dari lagu-lagu dari daerah kita tercinta.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, informasi berikutnya ini masih dari daerah Gorontalo. Dulu ada kayu bakar dan tempurung kelapa yang sering kita jumpai itu di apa namanya di depan-depan rumah ya. Dulu itu teratur gagah sekali DP nama kayu bakar kering atau tempurung kelapa, tersusun rapi di kadang juga di tungku sederhana, dan ada sedikit gumpalan daun kelapa kering sebagai bahan bakar awal. Nah, sebelum ada kompor gas ya, masyarakat menggunakan yang namanya tungku. Terus di situ ada api kecil, disiram dengan minyak tanah segumpal arang, terus ditiup atau dikipas dengan daun woka untuk memperbesar nyala api sambil menambahkan uamuta atau juga palemba, potongan-potongan kayu secara perlahan. Nah, sahabat budaya, suasana seperti ini sangat-sangat dirindukan ketika kita sedang ada di zaman sekarang ini yang tidak ada lagi suasana seperti itu ya. Bahkan sekarang saja bisa memasak tanpa api ya, hanya dengan colokan kita bisa memasak makanan dengan kompor listrik ya. Nah, kembali lagi ke nuansa tempo dulu. Ada bara yang sudah berubah menjadi merah menyala ditutupi lapisan abu tipis. Saat itu baru namanya api sempurna untuk memasak. Bukan lagi api tunggal yang berkobar, tapi lapisan bara cemerlang yang memancarkan panas merata. Bara yang menebar inilah yang menjadi tempat meletakkan rak panggangan bambu atau para-para ya, orang bilang para-para lo ikan. Nah, posisi rak diatur sedemikian rupa cukup dekat supaya panas itu merambat, tapi cukup jauh ya supaya tidak membuat makanan cepat gosong. Biasanya ikan ini yang terang jaga bakar di para-para lo ikan atau jagung atau ubi. Nah, sesekali kita orang kalau bakar jagung itu diputar-putar perlahan supaya sisinya terpapar panas merata. Nah, sebelum matang ada yang mengoleskan sedikit minyak kelapa atau mentega untuk menambah sensasi rasa. Apakah sekarang masih terasa ada suasana seperti itu? Jarang ya, apalagi kalau sudah di pusat-pusat kota. Oke, sahabat budaya, mengudula mengutato mengutilo mengutiamo, semoga tradisi-tradisi seperti ini bisa dipertahankan khususnya bagi kita yang ada di Gorontalo dengan nuansa Gorontalo yang begitu adem, yang begitu sejuk ya. Dan sahabat budaya, mengudula mengutato mengutilo mengutiamo, kita orang lanjut lagi dengan satu lagu terakhir untuk segmen obrolan Pakuni. Dan nantinya akan ada Depuhu, ini akan bicara tentang kuliner. Kalau Tita tuh lebih suka bicara kuliner dari daerah Gorontalo ya. Tapi nanti jam 9.

0: Basalata. Secara harfiah, basalata berarti sama rata. Dalam konteks kepemimpinan pemerintahan, seorang pemimpin tidak boleh membeda-bedakan rakyatnya berdasarkan suku, agama, dan ras. Siapapun berhak mengeluarkan pendapat, tetapi harus menjaga etika berbicara agar para pembesar tidak tersinggung meskipun dikritik habis-habisan.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
3: Selamat budaya masyarakat Lemah Holot di Adonara Flores Timur masih melestarikan ritus Dopen Nawa Nuum Mayan Lali Duli sebagai tradisi adat untuk menghadapi serangan hama tikus yang merusak ladang. Pecinta budaya Lemah Holot, Mikael Borobebe mengatakan tradisi ini merupakan warisan leluhur yang mengedepankan penghormatan terhadap alam dan makhluk hidup. Ritual diawali dengan musyawarah adat, kemudian para pemuda menangkap tikus sebagai simbol hama yang akan diantar pergi. Prosesi dilaksanakan dengan berjalan menuju pantai sambil diiringi gong, gendang, nyanyian adat, dan doa-doa. Setibanya di pantai, tikus bersama hasil ladang ditempatkan dalam perahu kecil, lalu dihanyutkan ke laut melalui ritual adat. Setelah prosesi selesai, masyarakat kembali ke kampung tanpa menoleh ke belakang sebagai bagian dari pantangan yang harus dipatuhi. Demikian Pas Jam 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Heluma artinya mufakat. Iloheluma artinya dimufakati. Piloheluma artinya kesepakatan. Heluma adalah produk dari dulohupa atau musyawarah. Seorang pemimpin wajib berbuat baik dan bersungguh-sungguh melaksanakan segala apa yang telah disepakati oleh seluruh peserta musyawarah, meskipun dirinya sendiri berbeda pendapat dengan apa yang telah disepakati. Orang tua-tua dulu tidak berdasar pada pendapat mayoritas, tetapi lebih mengutamakan nilai kebenaran dari suatu pendapat, sebab belum tentu pendapat mayoritas adalah yang paling tepat. Logika dan hati nuranilah yang diutamakan demi kepentingan orang banyak dan bukan kepentingan seseorang atau kelompok.
1: 20 ribu aja, Bu, telur bebeknya.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5 ribu aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
1: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5 ribu aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Selamat budaya dimanapun Anda berada. Untuk kuliner kali ini, Teh Tato mau menyajikan kuliner dari daerah Gorontalo saja ya. Ada satu cemilan tradisional yang dulunya itu sering kita lihat dikunyah oleh nenek atau yang tertua begitu ya, dan dinamakan momama. Momama atau cemilan tradisional, makan siri, kebiasaan orang-orang tua zaman dulu. Ya, secara umum kata mama itu ada pada ibu ya. Selain bermakna ibu, mama itu punya arti lain, sahabat budaya, untuk menyebut cemilan ibu-ibu kampung, makan sirih ya. Nah, cara penyebutan kata ini menunjukkan perbedaan. Untuk menyebut ibu pada ma pertama itu agak ditarik gitu, mama. Nah, dalam ilmu tajwid dibaca dua harokat atau satu alif. Untuk menyebut mama sebagai pinang siri diucap tanpa harokat. Jadi itu perbedaannya. Momama adalah memakan mama, kebiasaan masyarakat Gorontalo zaman dulu. Nah, laki-laki maupun perempuan kelihatan asyik ya kalau makan pinang siri bersama sambil bercengkerama. Dan tradisi momama menjadi momentum yang makin mengakrabkan hubungan sosial. Momama adalah hobi kebanyakan kaum perempuan paruh baya atau perempuan tua. Tempat bahan-bahan mama namanya pomama, dan bahan-bahan isi pomama adalah luhuto atau pinang, siri atau tembe, kapur kering atau tilo, gambir atau gambele, tembakau atau tabaa. Momama juga dilakukan dengan cara mengunyah bahan-bahan mama satu per satu hingga bercampur aduk. Sebelum dikunyah, kapur kerang ditumpahkan ke wadah kecil lalu diaduk dengan air secukupnya agar mudah diambil. Mengambil kapur dengan cara mencolek kapur dengan ujung sirih lalu dikunyah. Selanjutnya disusul pinang yang terlebih dahulu dibelah. Nah, paling disukai adalah pinang muda. Masih lembut untuk dikunyah, sahabat budaya. Nah, untuk gambir. Gambir ini sebagai pengganti pinang. Sedangkan tembakau itu digunakan setelah selesai momama. Bahan-bahan mama yang dikunyah itu akan menjadi berwarna merah. Sebelum ditelan, air kunyahan dikeluarkan ke tempat ludah atau yang namanya tambaluda. Tambaluda, wadah yang terbuat dari aluminium. Setelah ditelan, giliran tembakau diambil secukupnya, digulung, diselipkan di antara gigi-gigi dan bibir atas, sebelah kiri atau kanan. Namanya mohuntapo. Bibir atas perempuan yang suka mohuntapo atau wunta-wuntapo itu terlihat menonjol seperti bengkak kena bogem ya. Jadi tinggawalu olo masati ya. Tahemonga i hepolalali mongolio dongo wunta-wuntapo tio. Nah, nanti mau tanya sama tipaku ini, apakah ini masuk pada kalimat yang sopan atau tidak? Nah, sahabat budaya, tidak semua ya.

sama seperti Tita tuh yang pernah melihat itu dari besi, apa namanya, tumbukannya, tempatnya juga dari besi. Seringkali Ti Nenek ada taruh di bawah kolong koi. Nah, kolong koi dipan, bukan kasur. Jadi, Mo Mama berfungsi secara medis menyehatkan tubuh, membuat peredaran lancar dan terhindar dari asam urat, darah tinggi, dan menguatkan gigi. Warga yang rutin Mo Mama meskipun giginya kemerah-merahan, tetapi berdiri kokoh dan bertahan hingga usia tua. Air kunyahan Mama itu ternyata ada obatnya, kandungan obatnya. Nah, itu disiram ke luka juga boleh, atau ke badan yang gatal-gatal dan berluka, disiram dengan air kunyahan. Istilah Gorontalonya luabelio. Jadi luabelio buat di Pali, meambo u, meambo kukudu, meambo wolopolo, umokohidu ya. Jadi bisa sembuh jika rutin dilakukan seperti itu dengan obat dari air kunyahan Mama atau luabe, atau kunyahan atau luabe. Nah, bahan-bahan Mama ini berfungsi sebagai obat. Air pinang muda bisa diteteskan ke mata. Kalau dilakukan secara rutin, tidak akan rabun. Nah, daun sirih itu seringkali kan dijadikan atau disampaikan ke kita, batono kasana di air daun sirih, daun pinang. Nah, dulu ada nenek-nenek yang suka membaca novel tanpa menggunakan kacamata. Dewasa ini sudah banyak juga yang menggunakan kacamata, padahal usianya masih belia. Oke, sahabat budaya, yang namanya Mo Mama secara sosiologis itu menjadi media untuk bersilaturahim juga, disuguhkan kepada para kerabat yang datang bertamu. Nah, Po Mama ini menjadi oleh-oleh yang menyenangkan, sahabat budaya. Bahan-bahan Mama itu menjadi salah satu bahan yang disyaratkan dalam adat modutu atau hantaran. Kan kita kalau ada kola-kola yang dioto somo turun kamari DP hantaran itu pada saat pelaksanaan modutu, seringkali kalau Tita tuh lebih suka jeruk dan itu muambe bukan pinang tapi siri ya. Sirinya itu yang Tita tuh suka mau baku rampas mau ambe dengan jeruk itu. Karena siri itu kalau mau pela kasana wanu mapit tanggo ma apa itu siri imo nu gagada amo nu liyo. Nah, sahabat budaya, ibu-ibu yang hadir pada saat modutu itu akan menerima pembagian bahan-bahan Mama untuk dibawa pulang. Meskipun bahan Mama masih disediakan pada hantaran modutu, tapi tidak ada lagi yang berebut. Warga bahkan melakukan improvisasi dengan menambahkan buah-buah kekinian seperti apel, jeruk, dan lain-lainnya. Nah, prosesi modutu pun menjadi seru karena ada yang baku rampas buah-buah. Tapi kalau dari pihak laki-laki tidak boleh, itu poli yang ada dengar. Entahlah ya. Tapi nanti mau tanya di tokoh-tokoh adat, budayawan gitu. Nah, kembali lagi ke Mo Mama yang sudah jarang ditemukan. Hanya tersisa pada 1-2 warga pelosok-pelosok kampung. Dan Mama bukan lagi cemilan warga. Tidak ada lagi yang menyuguhkan Po Mama pada tamu yang datang selain kue, air putih dalam kemasan, dan lain-lain. Permen juga kadang ada ya. Semakin tidak ditemukan warga yang Mo Mama, semakin banyak pula warga yang terserang penyakit. Penyakit yang masa lalu itu tidak pernah dikenal. Gitu. Oke deh, sahabat budaya, mengodula mengutato, mengutilo mengutiamo. Informasi-informasi ini juga, sahabat budaya, kami menguliknya dari sepiring cerita bersama Jagung Binte Mulamahu yang ada di bukunya Momi Hunou, Sunandar Majpal, dan juga Hatim Badu Pakuna. Nah, selamat pagi untuk Pak Nandar, Pak Hatim, Pak Momi Hunou yang tidak henti-hentinya memberikan kontribusi ke

4 RRI Gorontalo di program-program acara budaya. Semoga semua para budayawan kita di Provinsi Gorontalo, tokoh-tokoh agama, tokoh adat, ini juga yang sering memberikan petua, nasihat, atau juga pencerahan untuk generasi penerus kita yang masih harus diberikan tanggung jawab wajib melestarikan segala bentuk warisan leluhur ini. Insya Allah mereka itu diberikan kesehatan, umur yang panjang ya. Di situ juga ada tipakuni. Oke, ilmu-ilmu dari mereka-mereka ini yang kalau tidak dicuri, mencuri ilmu itu kan gak apa-apa ya. Kalau mencuri ilmu, karena ilmu itu wajib dibagi. Kalau dia tidak bagi, curi. Tapi curi dengan lembut. Oke, sahabat budaya mengudula menguta atau menguti lo menguti amo. Watiapul mamopo hadirimai senam lohulontalo.

Pukul 9.43 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya mengudula mengutatu mengutilo mengutiamo. Kuliner-kuliner lain yang boleh kita dapati di seantero Nusantara ini banyak, sahabat budaya, tidak hanya di Gorontalo yang begitu syarat makna, tetapi ada filosofi di balik manisnya kue putri mandi, kuliner tradisional khas Bugis. Putri mandi, tapi kalau sepintas itu seperti cantik manis gambarnya. Sangat banyak ya sebenarnya kuliner modern, kekinian lagi, nama-namanya sudah bertransformasi ya, dan eksistensi khususnya kue tradisional itu masih tetap punya tempat spesial di hati para pecinta kulinernya, sahabat budaya. Salah satu jajanan pasar yang tidak pernah gagal mencuri perhatian, baik itu karena visualnya yang cantik maupun rasanya yang legit, adalah kue putri mandi. Ada kue putri malu juga ya, tapi ini kue putri mandi. Kue basah tradisional yang berasal dari budaya masyarakat Bugis, Sulawesi Selatan, yang tidak hanya menawarkan kelezatan di setiap gigitan, tapi menyimpan filosofi mendalam. Secara tampilan, kalau dilihat, kue putri mandi ini karakteristiknya unik. Umumnya bentuknya bulat atau menyerupai kelopak bunga yang berwarna-warni seperti hijau pandan, yang cerah, terus disajikan dalam wadah, tapi disiram dengan kuah santan kental berwarna putih. Makanya itu mungkin ya disebutkan mandi-mandi gitu ya, mandi dengan santan. Seolah sang putri sedang mandi di dalam kolam susu. Oke, sahabat budaya, kue putri mandi, bahan-bahannya sederhana, tapi menghasilkan harmoni yang rasanya luar biasa. Adonan kulitnya itu menggunakan tepung ketan yang menghasilkan tekstur kenyal dan lembut. Kalau isiannya itu varian-varian, bentuknya cantik dan sudah banyak dimodifikasi secara visual supaya bisa menarik pembeli.

Lagu Gemu Famire ini asalnya dari NTT dan dipopulerkan oleh Nyong Franco, asli orang sana. Uniknya, bagian ref dari lagu ini itu kayak ngasih pesan moral dengan isu yang lagi berkembang di negara kita ini, di Indonesia ini, yaitu apa? Hoax. Hoax itu apa? Hoax itu adalah kebohongan atau memutarbalikkan fakta. Tapi dari lagu ini kita jadi tahu bahwa sebuah fakta atau kebenaran mau diputar ke kanan, diputar ke kiri, ke atas, ke bawah, dia akan kembali seperti semula. Jadi sebuah fakta mau kalian putar balikan kayak apapun, fakta tidak akan pernah berubah.

Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: Pancasila hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
4: Untuk anak muda, ini ada tanggung jawab besar tentang generasi emas 2045 di pundak kita. Jadi ayo gali kreativitas sebisa mungkin, explore, sehingga kita tidak hanya menjadi pelengkap bonus demografi saja, tapi jadi poin-poin plus dari bonus demografi. Dan ayo buktikan, ini zaman yang sudah tidak lagi terbatas akan membuat kita lebih maju dari generasi sebelumnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya Lohulunda Lohulolabari. Pada imu hadir untuk hari ini edisi 10 Juni hari Rabu 2026. Rika Susantara akan hadir di beberapa lagu. Ada Hasbula Ishak, Mate Tuawu, Ganti Lio Ngoliho. Apa dulu? Tumbuh satu? Mati satu tumbuh seribu. Mate Tuawu, Ganti Lio Ngoliho. Baru ada Veronica versinya Gorontalo. Wala Ika Ita Nyonyo. Ini akan hadir. Kemudian ada lagu Minang, Yaya Nadila, Nasi Taswak, Tangi Badarai, Nela Karisman ini Jawa, Atiku Ajur. Kemudian ada juga lagu Manado, Birman Teracun. Ada lagu Sulawesi Selatan, Mula Macening Cap Pamekesing. Ada lagu Melayu. Ya, lagu Melayu ada juga. Ini Mada Pusaka, Japin. Itu beberapa lagu yang disiapkan. Silakan line telepon di 0811 3040 4040 dan juga 0822 968266. Ya, dua lagu. Anda juga bisa di WA dan juga bisa di Facebook. Silakan berkomentar. Saya akan langsung menyapa Anda untuk lain telepon kalau sudah ada yang ingin gabung. Halo. Putus. Silakan lain telepon 0811 3040 4040 dan juga ada di 0822 896 8266. Halo. Masuk.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan
1: salam
0: siapa?
1: Salam budaya, salam sehat pada
0: Aras. Ini siapa dulu?
1: Coba siapa dulu yang punya telaga biru?
0: Oh, ini Pak Sisa Niko.
1: Oh.
0: Oke deh. Telaga biru. Masih biru terus? Nggak berubah merah atau apa?
1: Roba-roba deh ke warna. Pokoknya biru terus.
0: Di sebelahnya Pak Sisa Niko, halo. Halo, masuk.
2: Halo pada salam budaya Lohulunda lo.
0: Dengan siapa?
2: Yang punya Tamalate.
0: Omatio.
2: Betul.
0: Oh, Omatio.
2: Bagaimana kabar pada?
0: Alhamdulillah. Bye.
2: Alhamdulillah.
0: Ada pesan Niko di sebelah?
2: Halo Pak Sisa.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mulalah hari Pak Sisa.
1: Alhamdulillah.
2: Pak Sisa, nanti ya, nanti mau bel pribadi di Pak Sisa.
1: Boleh.
0: Mau apa?
2: Ada boleh yang kasih.
1: Ada no.
0: Kira kalau ada yang kalau ada yang bagus-bagus tampias sih.
1: Iya.
2: Nanti.
0: Oke, Pak Sisa Niko, lagu apa?
1: Lagu apa dulu? Gorontalo.
0: Gorontalo. Ini ada Mate Tuawu, Ganti Lio Ngoliho. Ada juga ini versi Gorontalo yang Veronica. Wala Ika Ita Nyonyo.
1: Oke.
0: Kalau Omatio?
2: Tamalate, Mati Seribu, Ganti Satu.
0: Oke. Silakan Pak Sisa Niko.
1: Kirim salam pertama buat Tio Masuci di Tieningo. Selamat siang. Juga buat Ibu Indi Pohwato, Ibu Ia Rifanto, juga Ibu Nelly. Dan buat semua dan semuanya, salam semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan spesial buat yang di samping Tio Mas Tio, salam juga sehat-sehat sama keluarga. Terima kasih Pak Dali.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Om Tio.
2: Kirim. Buat Mama Ella, buat Mama Tiki, buat Pak Denny, buat Pak Sisa Niko juga. Salam balik, mudah diberikan kesehatan. Buat seluruh sahabat budaya, tanpa terkecuali, semoga dijumpai dalam keadaan suasana lebih. Buat pada Imu, Semoga sehat selalu bersama Amin. Keluarga, diberikan kekuatan, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta Amin. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir buat masyarakat Kelurahan Tamalate. Oke, pada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sudah hadir dua telepon, kita akan lanjut lagi untuk telepon berikutnya. Apakah ada yang ingin bergabung lagi? Silakan untuk saat ini line telepon. Halo. Halo. Masuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Salam budaya bersama program RRI Gorontalo.
0: Iya, dengan siapa?
3: Nasrun di Parimo, Sulawesi Tengah.
0: Oh, Pak Nasrun. Nasrun iya. Parimo.
3: Abang.
0: Sulsel. Sulteng.
3: Sulteng.
0: Oke, okay, ada untung, di sebelahnya Pak Nasrun. Halo. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya lo, ulun talo.
0: Dengan
4: Ibu Ia di Bualemo.
0: Ibu Ia Bualemo, ada orang Sulteng di sebelah.
3: Ah. Halo Bunda, Ibu Bunda.
0: Halo. Ibu Ia.
4: Iya, halo. Jadi satu delay kayaknya. Harus menjauh dari radio monitor kayaknya.
0: Iya, nih. Jangan dengar di radio, dengar juga di handphone.
4: Dengar di radio sih,
0: jangan dengar di radio, dengar di handphone. Kalau di radio, iya, okay. 10 menit DP apa?
4: Iya, delay.
0: Oke. Okay.
4: Cuman aku dekat pada kebetulan, jadi itu ribet.
0: Ada Pak Nasrun Sulawesi Tengah di sebelah, Ibu ya. Ada apa yang ya?
3: Assalamualaikum,
4: ya?
0: Iya.
3: Iya, betul. Iya.
4: Iya, Pak. Met siang. Sehat selalu ya, bareng
3: kolega. Iya, alhamdulillah. Baik, buat selalu, Pak. Mbak, ya. Hai.
0: Oke, Pak Nasrun, ya. Lagu apa?
3: Apa yang dah...
0: Kalau lagu Sulawesi Selatan ini, mula macening cap pamekesing.
3: Itu saja,
0: itu
3: Pak.
0: Saja. Oke.
3: Okay. Iya. Hai, pertama-tama.
0: Kalau Ibu Ia, lagu apa?
4: Lagu tuh yang Veronica, yang judulnya Veronica versi Gorontalo.
0: Oke. Silakan Pak Nasrun.
3: Iya. Pertama-tama, dapat tugas. Semoga lagu rumah, ada Ibu Ia juga di sampingnya. Selama kompak lalu, semuanya. Mbak Yati, ada Ibu Parida juga, ada Pak Herman, Ibu Rostin, Mbak Tio, Pak Udin. Ada Ibu Ani, ada Ibu Iin, Irlan, Ibu Ida, Ima Saidi, Maluku ya.
0: Okay.
3: Selamat siang, kompas laut. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ya, silakan.
4: Iya, halo. Salam pertama dulu buat pada yang lagi beraktivitas, sukses selalu dekat aktivitasnya, sehat selalu juga dan senantiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bareng kalau gajet cinta minya Robbal Alamin. Terus buat Pak Nasri yang di samping yang udah duluan, makasih banget Pak atas sapaannya. Sukses selalu dengan aktivitasnya juga. Terus buat Ibu Nelly, Tano, Oma Albani, ada Oma Apni juga, Ibu Rostin, ada Ibu Ningsila Koro. Pak Niko tadi, makasih banget Pak atas sapaannya, sehat selalu bareng keluarga tercinta. Dan spesial aja buat seluruh fans Kompas RRI Gorontalo, seru banget gak bisa disebut satu persatu semuanya. Iya, Med. Siang, Med, beraktivitas.
0: Okay.
4: Insya Allah kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Robbal Alamin. Oh, ada Pak Rifansa juga, Mbak Info Huato. Makasih, oke. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada WA, assalamualaikum, salam budaya Lolondalo dari Cikartini Tangkobu, pengen lagu Melayu, kirim salam buat Ibu Yati Angio, Ibu Rostin, Ibu Salma Tahir, Ibu Nina, spesial buat anak-anak kos, terima kasih pada Imu, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Di Facebook ada nyanda? Di Facebook belum ada, oke. Kalau begitu, penelpon dulu. Saya menyapa Anda untuk line telepon di 0811-430-4040 dan juga 0822-896-8266. Halo. Halo. Masuk. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
5: Pada A.
0: Ya, dengan siapa?
5: Dengan Asri di Luwu Timur.
0: Pak Asri.
5: Apa karya Pak Pe?
0: Baji, baji. Eh, betul.
5: Melo-melo siar kah?
0: Betul itu jawaban.
5: Malekileke.
0: Malekileke. Oh, Malekileke. Ada sebetulnya. Baik, di sebelahnya Pak Asri. Halo. Halo.
6: Halo.
0: Iya.
6: Budaya Luhulun Dalo.
0: Dengan siapa?
6: Dari Rifanto, Kota Raja.
0: Yang punya apa ini? Kota Raja. Rifanto Kota Raja, ada Asri di Luwu.
6: Ya, halo Pak Asri. Assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum. Pak Rifanto, apa kabar?
6: Alhamdulillah kabar baik, Pak Asri.
0: Alhamdulillah. Rifanto, kau pe suara ini timbul tenggelam. Hah? Mbak angin di sana atau?
6: Bukan Mbak angin nih, panas sekali di sini. Sekarang so tidak timbul tenggelam toh?
0: Oh boleh.
6: Oh boleh.
0: Oh boleh. Oke. Okay. Wah, ada di tengah jalan dia ini. Oke, okay. Pak Asri, lagu apa?
5: Ada lagu Manado yang enggak?
0: Birman Piracun.
5: Ya itu.
0: Oke, okay. Rifanto.
6: Lagu Gorontalo, lagu Melayu ada.
0: Oke, okay, lagu Melayu. Baik, Pak Asri silakan.
5: Ya, kirim salam yang ada di samping ada Pak Rifanto, semoga sehat selalu bersama keluarga. Ada Simin yang ambulati tadi, ada Ibu Ia di Bualemo, ada Ibu Lian, ada siapa lagi, Ibu Resin, Ibu Nelly, Umar Suci, Umar Hami, Ibu Ida, ada Kanou, Pak Irman, ada Bung Aman, buat semuanya saja tanpa
0: kesalahan. Oke.
5: Lagi juga. Terima kasih banyak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Rifanto.
6: Iya. Pertama buat Pak Asri yang tadi, terima kasih atas sapaannya. Sehat selalu juga bersama keluarga. Terus buat Tanou yang ada di Batu Daah, buat Ibu Haji Adi di Potu Parani, terus buat Ibu Nelly, Oma Suci, buat Mama Ella. Terus buat Ibu Nita Mojo bersama keluarga, buat Ibu RANI yang ada di Botuk Pinge, buat Neni Ambulati, terus buat Pak Herman bersama keluarga, pokoknya buat semua sahabat budaya perempat yang ada di Gorontalo, buat di Padaah, sehat selalu bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin. Di Kota Raja nyenak mau datang, ada peserta yang mau datang di Penas.
6: Kenapa?
0: Dari Kota Raja ada peserta yang mau datang di Penas.
6: Ada.
0: Tanggal 20?
6: Ada.
0: Oh, ada ya.
6: Bamilu.
0: Oh, Bamilu. So masak atau masih mau masak?
6: Masih mau masak.
0: Nanti mau masak ditampah. Oh. Oke, okay. Nanti mau cari orang-orang Kota Raja.
6: Terima kasih nih. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat dulu Facebook kalau ada yang belum ada kayaknya di WA tadi. Lagu dulu ya. Lagu Gorontalo dengan lagu Melayu yang hadir saat ini. Ini mau dengar dulu ini Veronica versi Gorontalo. Mulai ke Itanyonyo. Kita dengarkan bersama.

0: Sahabat budaya, ada tiga fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Aliu Mopatato, ada tiga negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir dua kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat. Dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi, negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa. Dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Ya, kita lanjut di sesi berikutnya. Saya masih menerima Anda di line telepon, tapi sebelumnya ada informasi untuk Anda. Kalau sahabat budaya selalu merasa badan sering pegal, nyeri sendi, atau terasa berat setelah aktivitas, saatnya Anda kembali ke alami bersama Vito Herbal Bidara by Tulus. Nah, minyak balur herbal praktis dengan sensasi hangat nyaman, cocok dipakai kapan saja saat badan terasa kurang fit. Anda cukup oles dan balurkan pada bagian yang terasa pegal atau tidak nyaman. Praktis di bawah, nyaman dipakai sehari-hari. Dan sekarang pemesannya itu makin mudah. Anda kunjungi saja website di tulusherbal.com atau hubungi di nomor 0852 8971 1177, Ibu Yayu. Vito Herbal Bidara, cukup dioles, berasa diurut. Oke, sahabat budaya, itu informasi untuk Anda yang menarik juga ya. Vito Herbal Bidara by Tulus. Sambil kita lanjutkan layanan telepon di saat ini. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
3: Salam budaya Lulandalo.
2: Iya. Siapa?
3: Dari Inka di Tinelo.
2: Oh, Inka. Inka iya. Tinelo. Inka, so coba itu Vito Herbal?
3: Belum.
2: Belum. Oh, nanti telepon coba Ibu Yayu.
3: Nah, insyaallah.
2: Oke, di sebelahnya Inka, saya sapa. Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa?
4: Sahabat budaya Lulandalo. Halo Pak Daa, ketemu lagi Ibu Nili
2: Baliho. Oh, Ibu Nili. Ibu Nili, ada Inka di sebelah.
4: Halo Inka. Halo juga. Sekolah di bendera dengan umbul-umbul.
3: Oh, selesai umbul-umbul dengan bendera.
2: Apa? Oh, bendera nanti, Inggris?
3: Persiapan iyo. Itu. 17.
4: Bola kaki, turnamen.
2: Bendera Inggris.
4: Iya.
2: Oh, Inggris piala dunia.
3: Afrika.
2: Oke, okay. Ibu Nelly kalau Ibu Nelly rasa pegal-pegal itu ada Vito Herbal Bidara dari Tulus itu.
4: Oh iya. Bagus nanti itu. Mau minta di enggak dia pe nomor nanti mau
2: ini. Itu tadi ya. 0852 8971 1177.
4: Itu
2: di penomor.
4: Oke,
2: Bos. Oke. Inka, lagu apa?

0: Ibu Minang.
1: Minang, kalau Ibu Nelly?
0: Ikutan yang Inka juga Minang.
1: Minang, oke. Okay. Silakan iya. Inka.
2: Kirim salam buat pada A yang lagi beraktivitas. Semoga sehat selalu. Hmm. Amin buat Ibu Nelly di samping. Seboleh mampir tuh belum.
0: Nanti mau datang ambil.
2: Buat Pak Herman, Pak Silvi, buat Irlan, buat sama-sama aja tanpa terkecuali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirim salam buat Pak Asri, Pak Nasrun, ada Ibu Lis, Ibu Ia, Ibu Iin, ada Adi Rifanto, ada Pak Saniko, Tanoo, ada Wati, Irlan, Inka. Por sama-sama aja tanpa terkecuali. Yeah. Insyaallah sehat-sehat selalu. Insyaallah diinimil Allah Subhanahu wa taala. Amin. Paling spesial buat anakku yang sementara OTW ke Garut. Insya Allah di perjalanan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Paling spesial buat pada yang sedang beraktivitas, insya Allah sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta. Insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih pada. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada WA dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Salma Tahir di Loniyohu. Lagu Gorontalo kirim buat semua fans Pro 4, tidak ada terkecuali. Salam sehat dan selamat beraktivitas. Ada juga ini nih. Assalamualaikum pada A, salam budaya Lolondalo dari Oma Albani di Pakuyaman. Lagu Gorontalo kirim buat Ibu Vero, Oma Apni, Ma Adeng Nongi, Tanoo, Pak Nasrul, Bung Aman, Ibu Ia. Spesial buat semua fans tanpa terkecuali, paling spesial buat pada Imu. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut lagi untuk klien telepon di saat ini. Ada lagi? Ada kayaknya. Halo.
3: Assalamualaikum kepada salam budaya Tohu Londalo.
1: Pak Herman
3: yang punya herbal.
1: Oke. Oh yo. Oh yang punya herbal, Vito Herbal. Bidara.
3: Silakan Herbal. Ibu Nelly telepon sama saya.
1: Pak Herman. Kita sapa yang di sebelah. Halo. Halo. Halo. Masuk.
3: Dari Mas Google.
1: Hah?
3: Di Telaga.
1: Siapa? Mas Google.
3: Mas Google, ada masnya.
1: Oh, tak kira Mas Google, Gobel.
3: Oh, Google itu mendunia. Kalau ini Gobel,
1: Gobel. Mas Gobel Telaga. Oke, okay. Ada Pak Herman okay. Dia.
3: Mas Gobel. Halo, Pak Herman. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mas Gobel.
3: Apa kabar ini, Pak Herman?
4: Alhamdulillah, sehat. Insyaallah juga, Mas Gobel. Sehat walafiat. Iya.
3: Kita ini mau butuh itu informasi herbal itu.
1: Ah, itu tadi aso bilang. Bukan iya. Herman Balango, herbal ini bukan Herman Balango. Vito. Cuma ada DP, cuma ada DP Vito di muka, Vito Herbal Bidara.
3: Iya.
1: Jadi silakan hubungi di nomor 0852 89 71 1177. Itu okay. Ibu Yayu.
3: Jadi sambil menyelam minum air.
1: Sambil menyelam tenggelam.
3: Lagu.
1: Herman, Pak Herman lagu apa?
4: Selain lagu itu tadi Rondo Dami apa itu? Kami rundeng Afghanistan itu.
1: ada Birman Peracun, ada.
4: Ah itu jo.
1: Oh Birman Peracun lagu Nado. Kalau Pak Mas Gobel?
3: Tidak ada lagu kota mau bagu.
1: Ah kali ini nanti mau di sini sekurang lagu Jawa.
3: Oh ada... iya. Baru itu tidak pernah ada berita-berita kota bagu di Pro 4 padahal sahabat budaya.
1: Oh berita-berita kota mau bagu. Yang baru-baru itu kalau sudah dijadwalkan kalau itu di apa Hiramea dari Kota Mubagu dari Bolmong hari-hari Sabtu dia Sabtu malam jam 8. Iya.
3: Soalnya Bolmong itu ada 5 kabupaten, tidak lama jadi provinsi.
1: Jadi tidak komunitas
3: ada berita bangunan pembangunan di Kota Mubagu di RRI Gorontalo karena tetangga dekat.
1: Oh.
5: berarti kita khusus ke apa ya, Pak ya?
3: Tidak.
5: Berarti
3: tidak.
5: Kalau Gorontalo, jadi palimanya di Gorontalo. Mungkin kalau untuk Magota.
3: Ah iya iya iya, Magota. Tidak ada Magota. Magotanya Kota Mubagu.
5: Iya. Ini tahu kalau Magota berarti masuk masih wilayah Sulut ya?
3: Iya.
5: Berarti Manado, dari
3: Mabrika Manado, Sangir, Gorontalo.
5: Heeh. DP berarti dorongnya sampai
3: tidak pernah disentuh padahal kita mau dengar informasi juga karena tetangga dekat.
5: Oh iya betul, nanti mau kasih tahu ini tamang-tamang di Manado. Coba ke Bolmon dulu berita.
3: Iya.
5: Oke, terima kasih Pak Mas Gobel.
3: Sama lagunya Pak Herman tadi.
5: Oke, kirim Pak Herman.
4: Oke, buat Mas Gobel tadi samping Ibu Ani Batubarani, Tipepi, Mbak Yati, Maela, Mbak Silvi, Ingkawati, Mbak Iin, Ibu Ida Pamakra, Pak Nasrun, Pak Asri Bung Rifanto, dan Bang One. InsyaAllah teman-teman keadaan sehat walafiat. Amin. Spesialnya buat kepada sehat walafiat selalu bersama Amin. Keluarga. Oke, duluan Mas Kader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Mas Gobel, silakan.
3: Mau kirim sama fans Pro 4, Pro 1 dan siapa saja menangkap RRI Gorontalo. Apalagi menghadapi penas, jadi sering-sering diberitakan.
5: Ya, itu.
3: Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mas Gobel. Nanti ini mau saya tahu ini Pak teman-teman dia. Coba itu informasi dari Bolmong juga. Tapi itu Mas Gobel, acara komunitas dari Bolmong itu di Pro 4 setiap hari Sabtu jam 8 sudah dikasih tempat untuk komunitas Bolmong. Nanti kita akan hubungi lagi para komunitas Bolmong. Oke. Okay. Oke, sesi terakhir silakan untuk klien teleponnya. Kalau WA sudah ya. WA tadi Om Alwan sudah. Oke. Okay. Klien telepon masih ada lagi? Halo. Halo, masuk.
6: Sahabat Udara Gorontalo.
5: Iya, dengan
6: Ibu Rostin Sidomulya.
5: Rostin Sidomulya. Oke, Bu Rostin, lagu apa?
6: Lagunya Birman Seratu.
5: Oke. Karena cuma sendiri kayaknya ini. Oke, silakan Ibu Rostin. Oh, ada tunggu. Di sebelahnya Ibu Rostin tunggu. Sabar. Ya. Halo. Sebelahnya Ibu Rostin.
7: Halo. Halo.
5: Ya.
7: Sahabat budaya luhur dan
5: batu daa.
7: Halo Kak Imu.
5: Batu daa. Ibu Rostin, batu daa, napa so ada?
7: Apa kabar Ibu Rostin?
6: Alhamdulillah baik. Tanu apa kabar?
7: Sama-sama baik.
6: Alhamdulillah. Insya Allah aku dapat.
7: Iya, insya Allah.
6: Amin.
7: Terus sebab aku dapat.
6: Di udara.
5: Oke, Ibu Rostin, silakan.
6: Lagu ini yang Mbak kirim. Kirim salam buat Tano yang baik hati, insya Allah sesuai sama keluarga, buat Kak Ia, buat Pak Asri, Pak Nasrun, buat Cikatin, buat sama-sama aja tanpa terkecuali. Yang di Sidomulya Kak Imran jual bendera cuma yang Mbak minta-minta itu. Bendera.
5: Bendera apa ini?
6: Yang minta ini di dos bagi itu bantuan Mbak minta-minta bagi itu dan bantuan. Yang paling spesial buat Kak Imran yang sedang beraktivitas. Insya Allah sesuai sama keluarga. Amin.
5: Amin.
6: Makasih Kak Imran. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Tanau silakan.
7: Lagu apa?
5: Apa? Semua jo. So terakhir ini. So terakhir. Semua jo, semua bungkus.
7: Oh iya, semua jo ikutan semua itu lagu.
5: Oke. Okay.
7: Aku kirim salam buat Ibu Rostin tadi. Ibu Tuti, Pepi Di Neno, Ibu Lika, Ibu Ro, Ibu Neli, Mama Nopanopi, Itikatin, Ibu Iya. di pantai di Kota Raja, Bung Aman dan seluruh band tanpa terkecuali.
1: Ya.
7: Salam untuk Kak Imran untuk keluarga, insya Allah saya sehat.
1: Amin.
7: Terima kasih Kak Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sudah ya. Yang sudah hadir di
8: masih ada satu kayaknya.
1: Kalau masih ada silakan. Satu sesi. Halo. Sudah sambung. Halo.
9: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa?
9: Budawulondalo.
1: Ya, dengan siapa?
9: Lian di Potanga.
1: Ibu Lian Potanga. Oh, Potanga. Oke. Tunggu Ibu Lian, ada orang di sebelah kayaknya. Halo. Halo, masuk.
10: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa, Bu? Halo, halo. Ah, putus-putus suara India. Maju dulu atau ke kiri atau ke kanan. Maju dulu. Nah, halo. Oke, kayaknya Ibu Lian Potanga. Silakan.
9: Ikutan lagu itu yang di pesan Jo.
1: Hah?
9: Ah, lagu Minang.
1: Oh, lagu Minang. Oke, oke.
9: Ngirim salam buat Pak Asri, buat Rifanto,
1: tunggu.
9: Buat Ibu Nili,
1: Ibu...
9: buat semua-semua Jo.
1: Ibu Lian. Tunggu Ibu Lian, tunggu tuh rabu-rabu. Halo, di sebelah Ibu Lian.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
11: Ulondalo, Kak Imran.
1: Oh, Mbak Yati.
11: Iya.
1: Mbak Yati, mujur sekali Mbak Yati Maso. Silakan, ada Ibu Lian Potanga di sebelah.
11: Salam kenal Ibu Lian, assalamualaikum. Dari Mbak Yati Bandung Rejo ini.
1: Bandung Rejo. Bandung Rejo, cuaca bagus ini.
11: Panas sekali Kak, campur dengan mendung.
1: Sebab panen.
11: Iya, sedikit lagi.
1: Oh, sedikit lagi. Oke. Okay. Walian, silakan lanjut.
9: Buat Kak Imran yang lagi tugas, insya Allah sehat selalu sama keluarga. Amin. Buat keluarga juga, insya Allah sehat selalu. Buat Mbak Yati yang di samping, insya Allah sehat selalu sama keluarga. Amin. Spesial buat keluarga. Makasih Kak Imran.
1: Makasih.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Mbak Yati, silakan Mbak Yati. Ada, oh, ada lepas, ada lagu Jawa.
11: Lagu Jawa saja Kak.
1: Oke.
11: Okay. Okay, terima kasih. Mau kirim buat terima kasih sama Pak Herman atas sapaannya. Buat Ibu Tuti, Ibu Yati Eno, Ibu Lika, Ibu Tuti tadi. Buat seluruh fans perempat tanpa terkecuali dan persatu. Maaf sudah dapat sebut satu persatu. Buat Bapak ya Tahir Yanji bersama Ibu yang sedang di kampus. Semoga sehat selalu. Buat kakak-kakak sayang di Sidodadi, buat ayahanda Bandung Rejo bersama staff-staffnya, serta seluruh masyarakat Bandung Rejo. Spesial buat Mas Bambang, semoga cepat sembuh, cepat sehat.
1: Oh, sakit ya?
11: Nah, iya, ada sedikit di rumah, Kak.
1: Oke.
11: Okay. Buat Tawiwin dengan Tata yang ada di samping.
1: Iya.
11: Paling spesial buat Kak Imran, semoga Kak Imran sehat-sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir di saat ini. Mohon maaf kalau ada yang tidak terlayani. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Lagu-lagu yang sudah di request tadi akan hadir. Kalau ada yang belum sempat, ini nanti habis warta berita daerah bersama Pak Astin Daniel, nanti akan saya lanjutkan. Hasbula Isak mate tuau ganti leyong liho. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda, itu Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tohulontalo Botia Polima Bantabantalo Habali Lo Hulontalo Habali Uhiwalia Metoli Punto Botia Tehas Dindanelwatia Ta Mopotunggulolo Ia Mengudulawa mengutanto. Wakili li gubernur Ida Sahida Rusli Habibi mohenga odeta moa ami umai modaha wau mopodu oto limbunga. Sabu ito tohulon dalo botia ngopee heodungga lo tanu heda. Kokoli ola iati palaluda ato u modaha uberesi. Alihu moto duo usehati. Uanu de ulimbunga butito palihara, bolido ilo dunggalo taluhedaa dila malo wololo u dutolalo odelo umasatia buti. Pohilelio odetamo aami, wolo uma bilonguma olopa malenda, to umai mengenggade u odunggalo taluhedaa musipo odahalo wau po opaliharalo. Poilelio umai mohu ila program lo pamalenda utanggulalio penghijauan. Elihu limbunga duodu otamola.
1: Tinamango. Kata ini bermakna ramah tamah kepada siapa saja. Mampu berkomunikasi dengan baik dengan pancaran wajah yang tulus muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Orang Gorontalo pada zaman dulu sangat peka terhadap Tinamango. Sehingga para pemimpin dituntut untuk jujur berekspresi sesuai dengan nurani dan naluri.
0: Odu olo itu donggola miatia tua bali ubah bahasa lo hulondalo. Ode olanto moa amito hulondalo tidio pomongotilo u dilama omanga lo utanggulalio kosmetik ilegal. U donggowoluo tahemu potali. Udila omereki umai mo otopetala alipo. Balai Besar Pengawas Obat Wau Makanan Mialo BBPOM Tohulondalo malo kalaja helumo wolota okalaba. Umai mengohi pahamu mai mohewuhe upo wau mo mobu-mobu kosmetik udila mo patatawuti. Ika pala lo BBPOM Tohulondalo Lintang Purbajaya lo tanggulai Tohulondalo butia nungko modanta tahi popotalia barangi udila mo patata buti. Pohilelio udila maohu amanga lo kosmetik udila mo patato. Modanta ta o angalio sabu kosmetik beti hu abilo-bilohu boli alo adipo. Boli haraga lio malo murah. Mauito lo pohile lio odeta tongkotali ude bo bile-bile he mereki wau ijini lo barang ibo ito. Pohile lio udila maohu amanga lo promosi to media sosial. Uma polele lio mai uanu ma mo pemake barang ibo ti hua o nuhe boli alo alipo. Uma hua mo puti o.
2: Tahuda lomongo panggola. Taluhu dilamo otame toto ango, ila dilamo otame pola ango.
1: Air tidak dapat menawar haus, nasi tidak mengenyangkan, artinya menderita kepedihan.
0: Odu olo itu donggo lamiatia toha bali ubah bahasa lo hulondalo. Pamalenda togorut mahelumo wolo BMKG umahi penghia pahamu potunu apa tuhata odela iati to aita loli luhu wau tsunami tidiopo odeta himo yawa to bihu deheto gorot botia lipu udila amani to liluhu wau tsunami. I asisten satu pemerintahan wau kesra teset dagorut Abdul Wahab Paudi lo otanggulai Ma uito wa utia uhe pohutuo lo pamalenda helumo ulo ta okalaba. Umay pongohia pahamu potonua potuhanta. Sabu gohot botia dila amani toliluhu wa tsunami. Wau de dila bo uito ma taluhe daa wau huta uhi pototo yundula ngope hemuali. Iti asisten satu Abdul Wahab Paudi mai lei odu ola po opo data ode BMKG umahi pengohia pahamu wololo wanuk bolo odunga loliluhu wau tsunami
2: lumadu lomo panggola
1: bo ode lomo lade totudu lo taluhu
2: seperti menulis di atas air artinya pekerjaan sia-sia.
0: Odu olo ito longgo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Tanggalo o ayua tangalo to hulondalo butia bo maheme pito. Utie musi opadulia. Sabu tohungo lo o ayua lo tangala buti mo data uhitumula. Boli tangalo buti mai mo otangkubu olo. Wau dilamai mo otongga bebi hudeheto. Modata uhi tumula to delo mo tangala buti mai ohunalio wau onapa atilio to tutumulo na ianti. Ika pala lo BPDAS bone limboto bonto lumban tubing lo otanggulai. Tulade uwoluo to Kementerian Kehutanan tanggalo o ayua lo tangalo to hulondalo bohe oduhenga uwe pitio. Modata o ayua lo tangala buti malo wali balanga. Tunggulo modata tangalo uma pila-pila tea lio. Ma uito lo pohile lio dilama omongan dulu o ayua lo tangalo. Huna amani lo tahi moyawa to bihu deheto.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Bo odelo wamila bungolo.
4: Seperti pedang tumpul, artinya sulit dikasih pengertian.
0: Odu olo itu donggo lamia tia toha bali ubah bahasa lo hulondalo. Dabo maapucu tanu maha bali pulitio. Kapala lo BMKG to hulondalo Andri Wijaya bidang lo otanggulai pohinelio ode olantomo aani u lo laita isi-isiali uau dila mo palongo to u hitua tua ua ti diopo lipunto buti lipu u ngope-e he odunggalo musiba boli ngope-e ngope-e odunggalo liluhu uau tsunami. Liluhu wau tsunami beti dila otawa mao owoluolio tingga bolo tumo-tumo dulu mai. Ma uitolo uti beti musi ohelu malotamu aami to umai mupopele hio wanu bolo odunggalo musiba. BPBD provinsi wau kabupaten kota, tondala, polisi, basarnas, wau media umai mengohi pahamu potunu wau potuhata odela iati wanu bolo odunga lo musiba. Imoli ilo tanggula mai kapala lo BMKG Andri Wijaya bidang eleponu donggo eengga deto upango dabo BMKG tatapu hipongohi pahamu odela iati.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Bo odelo tile dunayo.
4: Seperti belalang sentadu, artinya tinggi dan kurus sekali.
0: Mengudula awa mengotato, tanu bo o odi mola uma bilo pesambe umai lamiatia to hianga betia. Insya Allah poli de mududunga ya to hianga peen tamain.
2: Lohulondalo
0: mengobila awal mengotak oh, hamani bagian. Yu, nanamahila pato. Udila mo patato, maapo ode mongol tato. Utilala to bahasa bolo po hiliala po tunua po tuhata. O utilala tolo iya, ente bolo po tunua lo mei amiatia. Watia te hasdin Daniel, bolo mei odu ola po o data. Dabo ando to udipo mo Hindu, amiatia tata pumopo elamai, u lolaita isi-isiali, wau dilamo palongo to u hitua tuawa, ti diopo u ngope-ngope epeta alo dididaa, poli ngope-ngope epeta alo patu, hinte bo oditopo, watia mo Hindu po, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini, kau duduk sini, duduk.
3: Nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Nggak usah, gabung sama kita.
2: Jadi gitu loh, kan, sana kita duduk.
3: Iya udahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
3: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Halo, halo. No, kenapa? Cuma nangis ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan trompe suara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan CP anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo, tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya. Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola. Hingga sekarang, belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala

Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencuri digagakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

0: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ya?
1: Coding? Apa itu, No?
0: Coding itu semacam mau susun perintah Mama supaya komputer berjalan. Jadi saya so bisa backing robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
1: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
0: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang, coding itu bisa backing orang kreatif dengan lebih pintar.
1: Oh, kalau begitu tim Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan kan?
0: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa backing game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
2: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia. Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Go.

pukul 11 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah saat ini kami informasikan azan zuhur akan berkumandang pada pukul 11 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Ketika Rasulullah ditimpa kesedihan bertubi-tubi, di mana sang istri tercinta, Sayyidah Khadijah, meninggal dunia, dan sang paman Abu Thalib juga meninggal dunia, Rasulullah sangat kehilangan dua sosok yang selama itu mendukung dakwahnya. Tidak berhenti sampai di situ, beliau juga mendapat cobaan bertubi-tubi dari kaum kafir Quraisy yang menolak dakwahnya. Sampai pada akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Rasulullah dengan memperjalankannya dalam satu malam. Pada malam itu, malaikat Jibril datang menemui Rasulullah bersama malaikat Mikail dan satu malaikat lagi yang membawa air zam-zam. Ketika malaikat itu melakukan operasi pembelahan dada, menyucikan hati Rasulullah dari keburukan dengan air zam-zam dan memenuhinya dengan berbagai kebaikan, mulai dari pengetahuan, keyakinan hingga keislamannya. Setelah itu, Rasulullah diajak untuk menaiki kendaraan yang bernama Burak. Perjalanan pun dimulai. Dimulai dari Masjidil Haram, beliau terbang bersama Malaikat Jibril menaiki Burak dan singgah di kota Madinah. Kemudian Malaikat Jibril menjelaskan bahwa Rasulullah nanti akan berhijrah ke kota itu. Lalu keduanya melaksanakan sholat dua rakaat. Kemudian Malaikat Jibril dan Rasulullah singgah di kota Madian, di mana tempat itu Nabi Musa bersembunyi dari kejaran Fir'aun. Lalu keduanya juga melaksanakan sholat dua rakaat di tempat tersebut. Selanjutnya, Malaikat Jibril dan Rasulullah singgah di Tursina, tempat di mana Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu melaksanakan sholat dua rakaat. Perjalanan Isra pun dilanjutkan oleh Malaikat Jibril dan Rasulullah. Beliau kemudian singgah di kota Bethlehem, di mana tempat itu Nabi Isa alaihissalam lahir dari perempuan suci bernama Maryam, dan beliau pun sholat dua rakaat di sana. Dan tibalah Rasulullah singgah di tempat terakhir, di Masjidil Aqsa. Beliau di sana bertemu dengan para nabi dan rasul terdahulu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami sholat dua rakaat di Masjidil Aqsa. Sebelum akhirnya malaikat Jibril membawanya ke langit ketujuh yang disebut perjalanan Mi'raj untuk bertemu suatu zat yang luar biasa. Setelah Rasulullah bersinggah di Masjidil Aqsa, dalam perjalanan Isra, malaikat Jibril membawa Rasulullah mengendarai Burak menuju Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Perjalanan pun dimulai dari Masjidil Aqsa dan singgah di langit pertama. Ketika dibukakan pintu langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam dan mengucapkan salam. Nabi Adam pun menjawab salam tersebut dan mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga menampakkan ruh para syuhada di sebelah kanan dan ruh orang-orang sengsara di sebelah kiri. Kemudian malaikat Jibril dan Rasulullah melanjutkan perjalanannya dan sampai pada langit kedua. Ketika pintu langit kedua dibuka, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Kedua belah pihak pun saling ucap jawab salam, dan Nabi Yahya serta Nabi Isa pun menetapkan nubuah kenabian beliau sebagaimana Nabi Adam sebelumnya. Perjalanan pun dilanjutkan hingga sampai pada langit ketiga. Ketika pintu langit ketiga dibuka, Rasulullah bertemu dengan seorang yang tampan bagaikan rembulan di malam bulan purnama di antara bintang-bintang. Rasulullah kemudian bertanya kepada Malaikat Jibril tentang orang tampan tersebut. Kemudian Malaikat Jibril menjelaskan bahwa dia adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Keduanya pun saling ucap jawab salam, dan Nabi Yusuf alaihissalam mendoakan kebaikan serta menetapkan nubuah kenabian beliau sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Kemudian Malaikat Jibril dan Rasulullah melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke langit keempat. Ketika pintu langit keempat dibuka, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Keduanya pun saling ucap jawab salam. Rasulullah dan Nabi Idris kemudian bercakap-cakap tentang kebesaran Allah dan keduanya pun saling mengagumi satu sama lain. Perjalanan pun dilanjutkan dan sampai ke langit kelima. Ketika pintu langit kelima dibuka, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Keduanya pun saling ucap-jawab salam. Dan Nabi Harun juga menetapkan nubuah kenabiannya, nubuah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Mi'raj pun dilanjutkan dan sampai ke langit keenam. Ketika pintu langit keenam dibuka, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah melihat Nabi Musa sedang menangis, kemudian bertanya, "Wahai Musa, apa yang membuat engkau menangis?" Kemudian Nabi Musa menjawab, "Aku menangis karena ada orang yang lebih muda diutus setelahku, tetapi umatnya lebih banyak yang masuk surga daripada umatku. Hal itu bukan dikarenakan Nabi Musa iri dengan Nabi Muhammad, melainkan karena mereka menyesal mengapa umatnya dahulu banyak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala." Lalu kemudian perjalanan Mi'raj pun dilanjutkan menuju langit ketujuh. Ketika pintu langit ketujuh dibuka, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat Jibril kemudian berkata, "Wahai Muhammad, ini adalah ayahmu. Ucapkanlah salam kepadanya." Rasulullah kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim yang saat itu punggungnya sedang bersandar di Baitul Makmur. Nabi Ibrahim kemudian menjawab salam Rasulullah serta menyambut selamat datang anak yang soleh dan Nabi yang soleh. Kemudian Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, perintahkanlah kepada umatmu supaya perbanyak menanam pohon surga, karena sesungguhnya tanah surga sangat luas dan subur." Rasulullah kemudian bertanya, "Apakah pohon surga itu?" "Pohon surga itu adalah kalimat, 'La haula wa la quwata illa billah.'"
2: La haula wa la quwata.
3: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
4: Pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
5: Sahabat Budaya, tradisi Weni Mapaci atau Malam Pacar menjadi salah satu tahapan sakral dalam pernikahan adat Bugis di Sulawesi Selatan yang dilaksanakan sebelum akad nikah. Ritual ini melambangkan penyucian diri calon mempelai sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Prosesi dilakukan dengan mengoleskan daun pacar ke telapak tangan pengantin oleh keluarga, tetua adat, dan tokoh masyarakat sambil memanjatkan doa serta harapan baik. Rangkaian acara biasanya diawali dengan khatam Al-Quran, pembacaan salawat, dan berjanji untuk membangun suasana spiritual. Selain itu, Mapaci juga menggunakan berbagai perlengkapan adat yang memiliki makna filosofi tentang kehormatan, keberkahan, dan perjalanan hidup berkeluarga. Hingga kini, tradisi tersebut tetap dilestarikan masyarakat Bugis sebagai simbol kebersamaan keluarga dan pelestarian budaya leluhur. Sekian pas jam berikutnya akan hadir pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Bersikir dari informasi untuk siang hari ini, sahabat budaya, ada informasi untuk Anda dari Gorontalo, di mana pemerintah Kecamatan Sumalata Timur bersama pemerintah Desa Deme 2, Kabupaten Gorontalo Utara, terus mematangkan persiapan pelaksanaan Festival Duyonumo 2026 yang akan digelar dalam waktu dekat. Berbagai persiapan dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sukses dan lancar. Antusiasme masyarakat untuk mengikuti festival tersebut terbilang tinggi. Beragam kegiatan telah disiapkan panitia untuk memeriahkan pelaksanaan Festival Duyonumo yang menjadi salah satu agenda budaya dan pariwisata di Gorontalo Utara. Kepala Desa Deme 2, Syamsuddin Ngou, mengatakan bahwa dalam rangkaian Festival Duyonumo tahun ini juga akan dicanangkan Duyonumo sebagai salah satu destinasi wisata religi di Kabupaten Gorontalo Utara. Dan selain itu, sejumlah kegiatan lain turut disiapkan, di antaranya pemilihan Putri Duyonumo, lomba perahu tradisional, serta berbagai perlombaan yang melibatkan masyarakat setempat. Informasi tentang Festival Duyonumo 2026 siap digelar Usung Wisata Religi rri.co.id Gorontalo. Ya. Maksud kami, untuk informasi Festival Duyonumo 2026 siap digelar, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami rri.co.id.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan. Sahabat budaya, ada 3 fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mopatato, ada 3 negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi. Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir 2 kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa. Dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, 2 di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik. Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Tahukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

0: udah dong.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: Jadi bilang nanti hotel pun ulang, Jo.
2: Iya, mau bikin bagaimana?
3: Banyaknya Durina.
4: Oh, di Tolo Uti. Ini hutan masih berawan, belum banyak yang datang di sini.
5: Kita ini bingung.
6: Kenapa nggak bingung?
5: Yang tadi itu sandiwara atau drama?
6: Tidak tahu, Soalnya bingung.
7: Dua hal yang sering membuat kita bingung itu yaitu sandiwara dan drama. Banyak orang bilang itu sama saja, tapi ternyata berbeda loh. Menurut KBBI, sandiwara adalah pertunjukan lakon atau cerita yang dimainkan oleh orang, teater, atau tonil. Istilah ini juga sering diartikan sebagai kejadian yang direkayasa untuk mengelabui. Sementara drama adalah komposisi syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku acting atau dialog yang dipentaskan. Istilah sandiwara berasal dari bahasa Jawa, yaitu sandi artinya rahasia dan warah artinya ajaran, yang berarti ajaran yang disampaikan secara rahasia atau tersamar. Sementara istilah drama berasal dari bahasa Yunani dramai, yang berarti berbuat, berlaku, atau bertindak. Sandiwara ceritanya punya pesan moral atau nilai budaya yang kuat, sementara drama punya cerita apapun, mulai dari yang klasik sampai yang sangat kontemporer, kayak cerita tentang hidup muda atau masalah sosial sekarang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering melakukan sandiwara atau drama?
0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Gorontalo mulai menyiapkan langkah revitalisasi wisata pemandian Tanluhu Barakati di Desa Warakati, Kecamatan Batu Daa, guna mengembalikan fungsi kawasan tersebut sebagai destinasi unggulan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Upaya itu ditandai dengan peninjauan langsung oleh Bupati Gorontalo Sofyan Puhi, dan peninjauan tersebut merupakan kunjungan kedua Bupati Sofyan ke lokasi yang sama dalam dua pekan terakhir. Pemerintah daerah ingin memastikan potensi wisata yang dimiliki Tanluhu Barakati dapat dikembangkan melalui penataan kawasan dan perbaikan fasilitas pendukung. Tanluhu Barakati dinilai memiliki keunggulan berupa sumber mata air yang mengalir sepanjang tahun serta nilai sejarah dan budaya yang masih dikenal masyarakat. Potensi tersebut menjadi dasar pemerintah daerah untuk menghidupkan kembali kawasan wisata yang selama ini kurang terkelola secara optimal. Tanluhu Barakati dikenal sebagai pemandian alami yang diyakini pernah menjadi tempat pemandian putri-putri kerajaan pada masa lampau. Nama Tanluhu Barakati sendiri berasal dari bahasa Gorontalo yang berarti air berkah. Nah, meski memiliki daya tarik alam dan sejarah, kondisi kawasan wisata tersebut kini membutuhkan pembenahan dan sejumlah fasilitas perlu diperbaiki. Sementara kebersihan dan penataan lingkungan harus ditingkatkan agar lebih nyaman bagi pengunjung. Informasi tentang Pemkab Gorontalo siapkan langkah revitalisasi wisata Tanluhu Barakati, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Mana, Den, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Petani adalah garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Dari tangan mereka lah pangan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari. Dengan kerja keras, ketekunan, dan pemanfaatan lahan yang optimal, petani memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca dan perubahan zaman. Mari dukung dan hargai petani lokal dengan memilih hasil pertanian daerah sendiri. Karena petani kuat, pangan terjaga, dan ketahanan pangan daerah pun semakin kokoh.
7: Sahabat budaya, tahukah Anda, Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain. Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau, dan warna kuning menggunakan kunyit.

Gorontalo, suara budaya Nusantara. Pas jam 13, informasi untuk Anda, Laga Ligo merupakan karya sastra epik masyarakat Bugis yang ditulis dalam bahasa dan aksara Bugis serta diperkirakan berasal dari abad ke-14. Karya ini mengisahkan asal-usul masyarakat Bugis termasuk perjalanan Batara Guru, Saweri Gading, dan Laga Ligo. Dengan panjang sekitar 6.000 halaman folio, Laga Ligo dikenal sebagai salah satu karya sastra terpanjang di dunia. Naskah-naskahnya kini tersebar di berbagai negara, seperti Belanda, Inggris, Jerman, Amerika Serikat, dan Indonesia, dengan masing-masing memuat bagian cerita yang berbeda. Pada tahun 2011, Laga Ligo diakui UNESCO sebagai bagian dari program Memory of the World karena nilai budaya dan sejarahnya yang tinggi. Keberadaan Laga Ligo menjadi bukti kekayaan tradisi literasi Nusantara sekaligus warisan budaya masyarakat Bugis yang diakui dunia. Sekian pas jam berikutnya akan hadir pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hey sis, sibuk banget ya sekarang?
1: Iya, kerjaan numpuk terus, sampai kadang lupa ibadah.
0: Wah, hati-hati loh, kerja penting, tapi ibadah lebih penting. Itu yang bikin hati tenang.
1: Iya juga ya, soalnya kalau taat ibadah, biasanya kan kita juga lebih sabar sama orang lain.
0: Betul, yuk jaga ibadah, jaga akhlak, dan jangan lupa berbuat baik pada sesama.
2: Mari taat ibadah dan tebarkan kebaikan.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: risikonya dulu kalau pelompat tidak benar-benar atau tidak sungguh-sungguh melompat bisa cedera dia.
1: Ya itu juga sih kak, soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang kak.
2: Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan lestarikan. Nama saya Ariston Manang, Ketua Harian Lembaga Adat Desa Bawah Matalua, dan kebetulan juga mantan Kepala Desa Bawah Matalua. Jadi secara pasti sih kita tidak terlalu apa ya, tahu dari mana asal usulnya itu. Tapi yang jelas dulu bahwa budaya lompat batu ini sangat-sangat kita kenal atau ditampilkan di daerahnya selatan ya, dan khususnya di Maynamele sini. Jadi seingat kami bahwa lompat batu yang ada di Bawah Matalua ini kurang lebih 120 tahun yang lalu itu didirikan oleh leluhur kita Tuhobadana. Dan tentu lompat batu ini sebetulnya ya mistik sih tidak, tapi artinya itu salah satu unsur pelatihan bagi prajurit masa lampau dulu, karena di desa Bawah Matalua ini kan salah satu kerajaan kecil ya, dan tentu juga bahwa desa ini dulu tentu ada beberapa pengawalan atau juga prajurit desa ini juga. Dan tentu untuk memasuki jenjang daripada prajurit perlu pelatihan, dan salah satu unsur pelatihan itu yaitu lompat batu itu. Di samping yang lainnya di sini juga ada tari perang, di sini juga ada menyelam, bahkan juga latihan menembak juga ada ya, terus latihan berburu. Jadi semuanya itu ya bagian-bagian daripada pelatihan. Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan lestarikan.
0: Mana dulu desa Bawah Matalua ini adalah sebagai desa budaya, di mana budayanya adalah sebagai tradisi peperangan. Ya, ada istilah peperangan antar desa ke desa. Maka untuk mempertahankan kemerdekaan setiap desa ini adalah dilatihlah pemuda yang kuat visinya, yang disebut nanti melompat. Ya, dilatih mereka sejauh mana kemampuan mereka nanti mampu melewati pagar-pagar yang telah dipagarin oleh desa-desa tetangga. Nah, siapa yang mampu melewati lompat batu ini, itulah yang dibawa untuk medan perang. Itulah salah satu dasarnya lompat batu ini berdiri sampai saat ini, atau sebagai generasi pada saat ini untuk tetap ada namanya lompat batu.
3: Nama me ta berdan me ta berda mahoi na me ta berda tanta si bahala no belihe meta berda mahoi na meta berda.

0: Nama saya Sylvester Putra Fau, saya asal Desa Bahumatalo, saya salah satu pelompat dari Desa Bahumatalo ini.
1: Saya sih lompat batunya kurang ingat sih umurnya kayak, tapi saya mulainya loncat batu ini dari kelas 2 SMP. Kalau pertamanya itu sih belajarnya sih, ya kebetulan kita anak-anak sini kan kebanyakan permainan waktu kecil dulu kan sering loncat kan. Jadi agak tertarik kan, dan keduanya waktu itu ada namanya latihan-latihan lompat batu khusus anak-anak waktu itu kan, dia dari bambu dulu kak. Jadi kadang tingginya kan 1 meter, jadi kita mulai dari 1 meter, baru kalau udah lewat kita tes ke 1 meter 20, jadi sampai 3 lantai ya sampai 2 meter kak. Jadi kalau langsung di lompat batu ini, saya tertariknya ya uji-uji nyali kak. Saya kan banyak kawan-kawan dulu kan yang sering latihan kan. Jadi ibaratkan dari dulu kan lompat batu ini memang dikhususkan untuk laki-laki. Jadi untuk membuktikan bahwa dia memang udah siap kan. Jadi tertarik-tertarik ikut latihan lah waktu itu sama abang-abang yang dulu udah pernah loncat lah. Kalau gagalnya saya udah 2 kali gagal kak. Saya pernah terjun dari atas itu ke bawah juga. Sampai tangan saya terkilir waktu itu, saya kira waktu itu udah patah kak. 2 kali waktu itu kak, soalnya waktu itu ya kesalahan pas mau loncat kak. Jadi waktu saya loncat dari sana saya lari, saya nginjak tumpuannya, kaki sebelah kanan saya tertinggal di atas lompat batunya kak. Jadi nyangkut, jadi terjun ke bawah kak.
2: Beta baseu, tato.
1: Sebenarnya kalau saya sendiri sih pas saya kecelakaan itu sempat dalam hati saya mau berhenti juga sih kak. Tapi ya selain keinginan saya untuk melestarikan budaya saya sih di sini, ya itu juga sih kak. Soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang kak. Ya satu, soalnya kita para pelompat sini kebanyakan sekarang orang tuh melarang kak. Soalnya satu dulu kayak, kita loncat batu itu nggak ada jaminan kak. Contoh kita cedera, yang nanggung kita sendiri kak. Nah, kita nggak ada jaminan dari pemerintah. Kita ya hanya modal sendiri kak. Itulah sama kawan saya kemarin, ya untung ada bumdes kak waktu itu. Ibarat dijenguk 1 kali aja itu aja kak. Nah, cuma sekali itu aja. Jadi kalau untuk terapi untuk apa untuk umur dia nanggung sendiri sama keluarganya. Nah. Jadi makanya sekarang kita di sini banyak bertanya juga kak, kok kalian nggak ngelatih adik-adik kalian dari bawah, kok gini-gini enggak? Ya jawaban kami sama mereka, kebanyakan adik-adik kami dari sekarang dari bawah nggak mau loncat lagi, soalnya orang tua ngelarang. Selain soalnya risikonya besar lompat batu ini ya, itu tadi kak, jaminan para perempat sini nggak ada kak. Makanya kawan-kawan kami bilang kan, contohlah kalian ini 2 orang ini merantau atau udah berhenti, jadi kayak mana lompat batu ini? Ya saya bilang ya jangan tanya sama saya, soalnya kan generasi dari bawah sekarang nggak ada kak.

kita juga terbatas dalam bentuk dukungan, karena untuk jaminan keselamatan itu mungkin dia kan lebih kepada ketenangan kerjaan kalau kita berbicara tentang itu. Sementara kita kan lingkup kita ini, walaupun memang kita membawahi seniman-seniman, tapi lingkup kita dalam beberapa program-program kerja itu hanya menyangkut tentang seni budaya, tentang promosinya bagaimana. Jadi kalau menyangkut kepada jaminan keselamatan, tentu udah lain lagi jalurnya begitu. Itu yang mungkin saya bisa tanggapi. Tapi nanti keluhan ini pun akan kami sampaikan kepada pimpinan kami. Nanti mungkin pimpinan kami akan bisa lebih berkomunikasi mungkin dengan orang-orang yang tepat untuk hal tersebut. Bahwa salah satu juga dukungan kita untuk Hombo Batu ini, setiap tahun itu ada kegiatan namanya untuk usulan warisan budaya tak benda. Jadi Hombo Batu ini sudah kita usulkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia atau Sumatera Utara, khususnya Nias Selatan. Jadi itu salah satu bentuk dukungan kita supaya Hombo Batu ini tidak menjadi punah, tidak menjadi sesuatu juga budaya yang akan, mohon maaf ya, bisa gampang dicaplok sama daerah lain. Karena saat ini kan ada banyak mungkin beberapa pengalaman-pengalaman tertentu bahwa memang kita mungkin punya akar yang sama, tapi kita bisa melihat originalitasnya itu gimana. Jadi kan tentang Hombo Batu, tentu saja kita bisa melihat fakta-faktanya itu memang hanya ada di Nias Selatan. Jadi bukan berarti orang lain tidak boleh melakukan lompa batu, silahkan. Tetapi tentu saja harus kita memberikan satu semacam paten lah. Paten bahwa memang asal Hombo Batu itu, lompat batu itu memang atau muatal tradisinya itu dari Nias Selatan.

0: Jadi ya permulaan kita sih biar lompat batu ini nggak termakan zaman ya. Maunya kan ada perhatian dari pemerintah lah. Kayak mana lah entah kita para pelompat sini dijadikan sebagai ya kalau ada event entah apa kompetisi itu kan kita boleh diambil darinya sih. Soalnya kemarin kita sempat dijanjikan juga sih kak. Katanya mau dijadikan atlet lompat tinggi waktu itu. Nah, kita sempat dilatih sini, sempat dijanjikan gini, tetap hasilnya nggak ada kan nihil kak.
1: Ya, sebagai harapan kita semua untuk pelompat ini, khusus Desa Bamatalo untuk selalu estafet, tidak punah, dan selalu ada dukungan dari berbagai pihak, lebih-lebih dari pihak pemerintah, dinas pariwisata, dan kepada penasihat-penasihat Surusila di Desa Bamatalo ini, agar pelompat ini tidak punah sampai seterusnya, tetap ada pelompatnya.
2: Pengembangan selanjutnya ya kami harapkan daripada masyarakat di sini harus ada kesadaran itu pertama dulu melestarikan apa yang ada ini, lalu pelayanan kita bagaimana ya terhadap tamu-tamu yang datang ke sini, dan artinya sasaran kita sekarang bagaimana melestarikan, mengembangkan, menggali, karena budaya-budayanya banyak sekali, bahkan sudah ada yang pun dan perlu kita kembangkan terus itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, yaitu seluruh masyarakat kita harus

Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
1: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
2: Sudah!
1: Ayo maju!
2: Sudah!
1: Serang!
2: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
3: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Ya, sahabat budaya, lalu dan lalu ada informasi terakhir untuk Anda di mana budaya merupakan salah satu unsur penting yang membentuk identitas satu bangsa. Melalui budaya, masyarakat mengekspresikan nilai-nilai keyakinan, kebiasaan, hingga cara mereka berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Setiap negara memiliki tradisi yang berkembang dari sejarah panjang dan kondisi geografis serta pengaruh sosial yang berbeda-beda. Tidak heran jika banyak budaya di berbagai belahan dunia terlihat unik, bahkan terkadang mengejutkan bagi orang yang berasal dari latar belakang budaya lain. Seperti yang dilansir dari gaspreneurs.com, keunikan budaya tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga menjadi cerminan perjalanan panjang suatu peradaban. Dari kebiasaan makan, cara berpakaian, hingga pola interaksi sosial, setiap tradisi memiliki makna dan filosofi yang mendalam. Nah, memahami budaya-budaya tersebut membantu kita melihat bagaimana masyarakat di berbagai negara membangun identitas mereka serta menjaga warisan luhur di tengah modernisasi yang terus berkembang. Di Asia, kawasan dengan kekayaan tradisi yang beragam, yang sekaligus merupakan rumah bagi berbagai peradaban kuno yang berpengaruh terhadap perkembangan dunia. Di Vietnam, ada pengaruh peradaban Cina. Salah satu budaya unik di Asia dapat ditemukan di Vietnam. Banyak orang melihat adanya kemiripan antara budaya Vietnam dan Cina, mulai dari tradisi keluarga, penghormatan terhadap leluhur, hingga sistem sosial yang berkembang di masyarakat. Di Jepang juga ada tradisi mengkonsumsi makanan mentah, sementara juga di Korea Selatan ada budaya ramyun, kemudian juga ada di Eropa dan tradisi yang bertahan ratusan tahun. Di Rusia ada makna senyum yang berbeda, kemudian Inggris dengan tradisinya minum teh, Santorini dan warna putih biru yang ikonik, kemudian ada Afrika yang jejak budaya yang jarang diketahui, ada komunitas Melayu di Afrika Selatan, juga ada di Amerika Latin perpaduan budaya yang kaya warna, ada juga, itu yang beberapa tradisi atau budaya yang ada di beberapa negara. Nanti informasi selengkapnya Anda bisa baca melalui laman kami di rri.co.id tentang keajaiban budaya dunia yang tetap lestari hingga kini.

0: jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, masyarakat Pulau Kadatua di Kabupaten Buton Selatan terus melestarikan tradisi Posuo dan Kasuna sebagai warisan budaya leluhur. Posuo merupakan ritual adat bagi remaja perempuan yang menandai peralihan menuju kedewasaan melalui masa pembinaan karakter, moral, dan spiritual. Sementara itu, Kasuna adalah tradisi kitanan adat bagi anak laki-laki yang biasanya dilaksanakan secara massal saat Idul Fitri atau Idul Adha. Prosesi Kasuna diawali dengan kegiatan adat, kemudian arak-arakan keliling kampung yang diiringi gong, gendang, dan syair adat. Tokoh masyarakat Kadatua, Agus Sanaah, mengatakan kedua tradisi tersebut bertujuan membentuk generasi muda yang berakhlak baik serta menghormati nilai adat dan agama. Selain itu, Posuo dan Kasuna juga menjadi sarana mempererat silaturahmi sekaligus menjaga identitas budaya masyarakat Kadatua di tengah arus modernisasi. Sekian pas jam berikutnya akan hadir pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Watia padai imu, odu olo, dan selanjutnya kita akan bersama dengan Prabu Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
3: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara. Halo, selamat siang Abang Po bersama Ayah Tiara Adinda yang akan menemani Abang Po dan juga pendengar Pro 4 FM dari Sabang hingga Merauke. Dari atas sampai bawah, kiri kanan, luar dalam pokoknya ya. Seluruh pendengar RRI Pro 4 yang ada di seantero Indonesia. Pastinya di siaran budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Dan seperti biasa, setiap siaran ini saya tidak sendiri. Senang banget ada yang nemenin, apalagi ada cowok ganteng. Kali ini spesial banget nih Abang Po, Ayah gak sendirian, ditemani nantinya sama Kalaude Muhammad Rismawan. Nah, kita tanya si kakak panggilannya apa ya. Temanya hari ini kita akan membahas revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Narasumbernya juga sudah siap, nanti akan menemani kita semuanya di rangkaian Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini. Kita sapa dulu, ini buat Kak Laode, panggilannya enaknya apa ya? Selamat pagi, good morning. Enggak ding siang. Selamat siang, selamat pagi.
4: Selamat siang di sini,
3: Kak Tiara. Selamat siang. Kalau di sini tuh setiap hari selalu selamat pagi, Kak. Biar semakin semangat kalau kita.
4: Oh, berarti pagi-pagi.
3: Yes,
4: berarti
3: ya. Bener banget.
4: Ini pagi-pagi dan jaya berarti.
3: Pagi-pagi
4: ya?
3: jaya. Kasian banget itu Pak Jaya dipanggil mulu sama kita ya kan. Iya, sakit kupingnya hari. Lama-lama tiap hari.
4: Setiap tapi, apel itu kita.
3: Iya lagi. Bahaya kalau enggak datang ya apel ya.
4: Iya, betul.
3: Padahal apel enak banget kalau dimakannya tuh pakai selai kacang.
4: Beda kak, itu buah kak.
3: Oh iya, maaf. Beda. Tapi ini aku manggilnya anaknya apa nih? Kak, kalau Laode kan nama keluarga gitu kan.
4: Iya,
3: nah, betul. Nah kalau panggilannya berarti kak siapa? Kak Rismawan, Kak Awan, Kak Ris, Kak Ma, Kak Wan?
4: Semuanya
3: aku sebut.
4: Semuanya. Lebih sebenarnya kalau di nama udara itu ada Karisman kak, kalau lebih sering dipanggilnya.
3: Oh Karisman.
4: Emang saya bener juga heran.
3: Wajahnya penuh dengan Karisman. Karisma. Oh,
4: tapi kalau orang biasanya itu sebutnya itu kadang kurang-kurang kak, jadi dipanggil Karisma.
3: Karisma.
4: Iya. Jadi kalau
3: kok jadi ada perempuan namanya?
4: Iya, biasa kalau Gojek ya. Kalau pesan
3: ojek online
4: gitu ditanya siapa namanya? Risman. Dibilang, "Oh, Karisma." Jadi itu dipikir cewek kak.
3: Besok ya tarik lehernya kak, buka helmnya. Kakak bilang Risman pakai N gitu.
4: Iya,
3: galak ya.
4: Harus seperti itu kak.
3: Galak banget. Tapi Kak Risman okay. Hari ini benar manggil kakak ya? Kalau di sana, so tau. Kita emang so tau. Maaf nih.
4: Gimana? Lebih baik dipanggil adek sih sebenarnya kak, Dek Risman.
3: Jangan sok muda ngana.
4: Saya kelahiran 2000 kak.
3: Oh saya juga.
4: Kurang 10 tahun berarti.
3: Saya juga kelahiran 2000. Kurang 2 dekade coy kejauhan. Jangan dong jangan. Jangan.
4: Jauh
3: masih
4: sekali,
3: muda
4: kak.
3: Kita masih muda.
4: Siap.
3: Panggilannya apa sih kalau di sana? Kalau saya kan Abang Po gitu.
4: Iya. Kalau di sini dipanggil sama juga kak. Kak juga dipanggil
3: kak
4: sama
3: ya. Cowok cewek sama panggilannya kak berarti ya.
4: Sama.
3: Ya USD Karisman. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih kak. Pengen tahu dong, aku belum pernah ke Kendari soalnya nih.
4: Aduh, jalan-jalan.
3: Jalan-jalan ke Kendari. Cakep,
4: capek.
3: Ya, bener. Jauh.
4: Jauh kak.
3: Keburu pegel,
4: betul.
3: Gimana,
4: nah,
3: gimana?
4: Di siang hari ini kita sudah kedatangan juga narasumber hebat ya kak. Ada Pak Lukman Ishan, SHMH ya. Ini kita membahas tentang revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Waduh, okay. Ini perempuan lagi yang dibahas ini.
3: Benar, kita sebagai perempuan gimana ya, senang banget dibahas, emang kita tuh suka banget diperhatiin.
4: Kok sombong begitu ya kayaknya?
3: Loh, kita terakhir sombong loh. Tiara sombong Adinda nama kita gimana? Coy, jangan sampai nauzubillah.
4: Iya.
3: Oke, jadi ngomongin soal tenunan nih berarti.
4: Betul. Jadi ada sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara kah tepatnya, itu Kabupaten Muna. Di sana itu ada perempuan-perempuan hebat yang menenun masih dengan pakai cara tradisional.
3: Berarti jadi, masih pakai yang ini ya, apa?
4: Iya.
3: Alatnya itu ya.
4: Alat itu yang bunyi-bunyi tak tak tak gitu.
3: Iya, benar. Benar-benar. Ya. Itu masih terjaga dengan asli berarti ya.
4: Masih terjaga dengan asli, Kak. Jadi karena terjaga dengan asli itu, maka pembuatannya itu agak sedikit lama.
3: Berapa lama sih kira-kira?
4: Itu bisa sampai berapa, sampai 3 bulan Kak paling lama.
3: Wow. Itu baru satu helai kain tenun gitu ya.
4: Iya, betul.
3: 3 bulan tenun. Gitu. Emang benar kalau emang sesuatu hal yang besar yang hebat itu mau harus menunggu lama. Mereka mau dapetin pacar atau pasangan yang hebat juga harus nunggu lama.
4: Wah, kok ke situ Kak? Saya tidak membahas itu sebenarnya.
3: Beloknya jauh ya.
4: Saya membahas kainnya Kak, bukan orang itunya.
3: Ya, maaf. Kan kita perempuan. Okay. Belok ngasih sen ke kiri, kita belok kanan. Jauh beloknya.
4: Ya, jauh.
3: Aduh.
4: Kejauhan memang ini agak belok-belok memang ini. Siap.
3: Tapi Kak Risma pengen tahu dong, ini kakak narasumber kita sudah sampaikah di sana atau dihubungi by phone atau gimana?
4: Kakak narasumber kita sudah ada di sini ya, sudah ada di studio Pro 4 Kendari ya bersama Risman untuk di siang hari ini. Saya sapa dulu Kak, boleh?
3: Boleh dong, aku juga pengen ikutan nyapa soalnya. Monggo.
4: Halo Kak Lukman Ihsan.
3: Ini kalau Manisa nih pasti kalau misalnya ngomong kayak ubin masjid nih.
4: Kenapa tuh?
3: Ngadem, min.
4: Oh, ngadem.
3: Adem.
4: Lihat, dari Pro 4 Jakarta, lihat Kak, dari segi tenunannya, bajunya sudah dilihat dengan...
3: Udah.
4: Tentara.
3: Wah, langsung kelihatan kalukmannya tuh, kan. Aduh, adem bener ngelihatnya, bener. Itu pakai apa sih namanya di kepala itu, kalukman kalau boleh tahu. Halo kalukman. Main nanya-nanya aja gitu.
4: Kampurui namanya Kak.
3: Kampurui.
4: Iya.
5: Kenal dengan ini Blangkon.
3: Oh iya, mirip Blangkon, ya, tapi namanya Kampurui.
5: Sulawesi Tenggara khususnya Kabupaten Muna itu dikenal dengan nama Kampurui.
3: Oke. Ya, tapi boleh Kak Lukman,
5: ciri khas kepribadian dari simbol-simbol kerajaan di masa lampau. Dilestarikan kembali.
3: Baik. Tapi boleh nih Kak Lukman, suaranya agak diperbesar dikit atau mic-nya boleh dimakan dulu nih. Kayaknya
5: suara saya.
3: Nah, ganteng kan, langsung suaranya nyampe ke sini. Masuk ke relung-relung hatiku yang kosong Kak Lukman.
4: Kurang dekat berarti Kak Tiara ya.
3: Iya, kurang dekat. Makanya walaupun di mata jauh hati sudah dekat.
5: Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta.
3: Asik. Boleh dong kenalan sama Kak Lukman.
5: Tenun Masa Lili.
4: Nanti Kak kalau kenalan sama Kak Lukman nanti dikasih sama tenun Masa Lilinya ini Kak.
3: Oh, kenalan aja dapat tenun.
4: Kenal aja dapat tenun. Apalagi kalau sudah dekat sekali itu Kak. Dikasih tenunnya Kak.
3: Oh, dikasih alat Kakak tenunnya. Suruh kita bikin sendiri.
4: Suruh buat sendiri.
3: Ya wes deh kalau gitu Kak Risman dan juga Kak Lukman monggo silakan berbagi informasinya kepada pendengar Pro 4 di siang hari ini.
4: Oke, deh. Terima kasih Kak Tiara yang ada di Pro 4 Jakarta. Baik Bang Guna Budaya, kita di siang hari ini membahas tentang tenun Masa Lili ya. Jadi kalau Bang Guna jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, Kalukman ya. Itu di sana ada yang namanya Desa Masa Lili. Nah, di sana itu banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang menenun menggunakan alatnya itu pakai alat tradisional. Iya. Jadi Bang Guna Budaya, ini juga yang merupakan upaya pelestarian dan juga pengembangan tenun Masa Lili ya, sebagai warisan budaya khas suku Muna yang memiliki nilai sejarah, filosofi dan juga kearifan lokal. Dan di tengah perkembangan zaman yang seperti sekarang ini, tenun Masa Lili itu perlu terus beradaptasi melalui inovasi motif dan juga diversifikasi produk, digitalisasi pemasaran dan juga pemberdayaan perempuan penenun. Nah, ini pengembangan wisata budaya serta juga ada penguatan sertifikasi dan juga branding nih bangunan budaya. Jadi banyak ini ya. Dan perempuan-perempuan di sana bangunan ya memiliki peran strategis sebagai pelestari tradisi sekaligus juga penggerak ekonomi kreatif berbasis budaya. Gimana Kak Lukman? Untuk yang namanya tenun Masa Lili ini?
5: Ya.
4: Deskripsi produknya silakan.
5: Alhamdulillah deskripsi produknya.
4: Iya.
5: Ya, sedang membooming, di nasional maupun di internasional. Ya, makanya perlu revitalisasi. Revitalisasi tenun Masa Lili ini untuk berinovasi untuk memajukan investasi ya sosial maupun investasi bisnis ya bagi kaum-kaum perempuan-perempuan hebat yang ada di
4: Munah.
5: Tenun Masalah di Kabupaten Munah.
4: Oke. Tapi masih banyak tidak sih yang suka menenun di sana untuk orang-orang Munah, terkhususnya untuk perempuan di Desa Masalili?
5: Alhamdulillah kita jumpai di Kampung Tenun Masalili itu ada beberapa
4: miknya.
5: Perempuan maupun SMP sampai dewasa, sampai ibu-ibu, sampai kalangan orang tua sampai hari ini masih melakukan giat-giat penenun.
4: Oh, berarti memang secara manual. Diajar ya? Secara turun-temurun berarti?
5: Bukan diajar, ini sudah kearifan lokal yang tradisi turun-temurun dari leluhur. Jadi orang tuanya, anaknya melihat secara langsung. Ya, jadi dia hierarki turun kepada anak-anaknya. Dan memang sudah memudaya antara daging di kampung Tenun Masalili.
4: Luar biasa ya, berarti tidak ada seperti pergeseran budaya di sana ya. Berarti ketika sudah perempuan terus bisa menenun, itu di umur berapa biasanya tuh?
5: Kita jumpa itu di umur kelas 1 SMP sudah mulai.
4: Mulai?
5: Umur belasan, 16-an, 14, 15 sudah pintar menenun.
4: Mudah sekali ya. Bisa begitu masih main kelereng sebenarnya.
5: Iya.
4: SMP begitu, tapi luar biasa untuk anak-anak yang masih sangat dibilang sangat muda sekali, umur 16 apalagi SMP kelas 1 itu sudah bisa mulai menenun. Tapi mungkin agak lama mungkin kalau mereka mengerjakannya ya, kalau temannya.
5: Kadang tergantung dari kecepatan kepandaian temannya, asal fokus. Kadang ini kalau fokus itu bisa dapat menenun itu paling lama, paling cepat satu minggu. Ya, lama itu kalau umpamanya yang punya motif-motif yang agak susah dikerjakan itu kadang sampai 3 bulan. Yang bahannya dari serat akar nanas.
4: Akar nanas?
5: Ya, kulit kayu, itu warna-warna alam.
4: Bagaimana itu akar nanas dibuat dari itu? Ya. Jadi dikeringkan dulu atau bagaimana? Atau diproses sedemikian rupa baru dibuat jadi tenun?
5: Prosesnya ini warna alam ini dikeringkan, ya, kemudian dijemur, yang berbulan-bulan, kadang ya bertahun-tahun. Ya, tapi karena memang ini tradisi kita punya leluhur kita pada saat masa lampau. Ya, dan memang kita jumpai sampai hari ini di Masalili, Yangkobori, Mabolu, Mabodo, Kecamatan Kuntunaga, Kecamatan Wohia. Itu yang paling tersebar di Kabupaten Munah.
4: Waduh, luar biasa sekali. Saya juga ingin juga belajar tenun, tapi saya bukan perempuan. Boleh tidak tapi laki-laki kalau untuk belajar?
5: Ada
4: juga laki-laki? Oh, berarti tidak terbatas hanya untuk perempuan saja berarti ya?
5: Ya, tergantung dari sikonnya mau mempelajari cara mauru. Kalau bahasa Munah namanya mauru.
4: Oh, mauru. Mauru. Tenun berarti mauru namanya?
5: Ya, mauru dalam bahasa
4: Munahnya.
5: Mauru istilah dari leluhur itu.
4: Tapi kalau untuk anak-anak yang masih dibilang cukup muda ini, menenun itu apakah dijual atau hanya untuk dipakai pribadi? Kalau
5: Ini bisa dipakai pribadi atau sebagai cenderamata, atau yang hari ini kan notabene-nya yang terjadi di Kabupaten Munah khususnya di Desa Masalili, mereka melakukan usaha ini untuk dikomersilkan. Mengangkat taraf hidup masyarakat Masalili itu dari
4: situ.
5: Ya, dan menunjang ke depan sehari-harinya mereka.
4: Waduh. Ya. Itu jualnya di mana itu kalau boleh tahu? Jual langsung di Masalili atau
5: langsung melihat langsung terjun langsung di kelompok-kelompok pengrajin. Kebetulan istri saya sendiri selaku ketua kelompok pengrajin. Dan saya juga bersama istri terjun langsung di bidang usaha itu, dunia pertenunan.
4: Langsung menjual langsung ya?
5: Langsungnya langsung. Ya.
4: Tapi cukup menguntungkan tidak kalau dilihat dari sekarang?
5: Alhamdulillah dengan keadaan kondisi negara keuangan inflasi keuangan negara atau kondisi. Jadi memang permintaan ini tapi dari kalangan konsumen perputaran itu kadang tergantung kebutuhannya lah.
4: Tergantung kebutuhan juga ya.
5: Ini umpamanya permintaan umpamanya ada tamu, pejabat datang. Kemudian alhamdulillah dengan adanya Liangkobori di Munah ini lagi membooming, go international. Mereka datang ke Liangkobori itu Begitu pulang tidak lupa mau lihat oleh-oleh souvenir dari Muna yang mana yang berupa tenun Mas Ali.
4: Berarti dapat tempat wisatanya, dapat juga tenunnya berarti.
5: Kebetulan kondisi biografis wilayah tersebut bersandingan antara Lengko Bori maupun Lur Mas Ali.
4: Iya.
5: Jadi tak puas setelah berkunjung di
4: Lengko Bori.
5: Sehingga beli souvenir oleh-oleh untuk dibawa pulang ke negaranya bagi cenderamata. Bahwa pernah injak di tanah Muna, yaitu di Masa Lili dan yang kubur.
4: Wah, luar biasa sekali ya. Berarti memang untuk orang yang mau ke Kabupaten Muna, mengunjungi yang namanya situs sejarah bisa dibilang ya, untuk Goleng Kubur itu ya. Dan juga bisa membawa pulang yang namanya tenun Masa Lili. Waduh, luar biasa. Berarti memang orang-orang di sana ketika sudah jadi tenunnya itu langsung dijual di pelataran gua itu atau bagaimana ini?
5: Kebetulan di Muna itu tempatnya Mas Alili, Mabulu, Lengko Bori, sudah ada butik-butik yang termasuk saya sendiri punya butik terbesar juga di Mas Alili.
4: Kalau saya di sana pasti dikasih harga diskon kali ya.
5: Tergantung harganya, tergantung dari harga.
4: Oh, tergantung dari kesulitan tenunnya ya, mungkin ya. Tenunnya.
5: Karena memang kenapa dia bernilai historis, historis filosofis dan sejarah. Karena memang membuat tenun Mas Alili ini dia agak rumit. Karena kenapa dia sistemnya gedokan? Ya gedokan.
4: Gedokan
5: berbeda dengan ATBM. ATBM alat tenun bukan mesin, berbeda dia. Yang kayak ini di depan saya ini.
4: Iya.
5: Nah, ini
4: bisa diangkat.
5: ATBM namanya. Kalau ini gedokan.
4: Gedokan itu yang begini-begini.
5: Yang ini ya.
4: Iya.
5: Jadi memang kenapa bernilai rupiah atau bernilai historis? Karena memang cara buatnya susah. Dan memang hal ini di Eropa, khususnya Eropa ini, bernilai puluhan juta ini. Ratusan juta sekarang.
4: Udah sampai Eropa berarti?
5: Iya, udah sampai Belanda kemarin.
4: Waduh. Ini dibawa langsung atau bagaimana ini ceritanya?
5: Melalui teman-teman kita, pelaku UMKM, melalui Kadin, Kadin Sutra, kadang melalui Bank BI, yang dikomersikan, kemudian kadang melalui pariwisata, dinas pariwisata terkait, instansi dinas kementerian Kementerian Kebudayaan, dan Dekranas.
4: Dekranas
5: kan ada Dekranas provinsi, kabupaten. Jadi ibu-ibu kepala daerah selaku tim penggerak PKK selalu mensosialisasikan tenun Mas Ali ini ataupun proyek-proyek lainnya. Dan merupakan kebanggaan buat Kabupaten Muna ini.
4: Waduh, luar biasa sekali Kabupaten Muna ya. Sudah maju sampai pesat itu berarti Kabupaten Muna berarti ya. Sudah sampai Belanda ini. Di semasa saya belum menjadi Belanda, tenunnya sudah India.
5: Ya, udah.
4: Tapi kalau sudah sampai Belanda itu, Kalupan pernah bawa langsung ke luar Indonesia atau memang melalui tangan ketiga bisa dibilang?
5: Ya, itu saya katakan tadi, melalui Kadin.
4: Oh, melalui Kadin.
5: Kemudian Bank Indonesia yang publikasikan kadang kami sendiri selaku pelaku UMKM ya. Insya Allah kami ke depan ini mau ke Malaysia melalui Ambas Ultra. Kita gagas ini.
4: Melalui Ambas Ultra. Pamerkan
5: produk-produk sos negara.
4: Berarti kalau kan juga ikut berarti.
5: Lokalnya mau tenun.
4: Iya.
5: Benda-benda sejarah dalam hal ini ya, benda-benda mistik semacam pusaka itu mungkin kita akan pamerkan ke depan melalui Ambas Ultra. Melalui giat-giat budaya kita.
4: Waduh, luar biasa juga ini organisasinya Kak Lukman berarti ya. Oke deh, baik Bang Guna ya. Kalau misalnya Bang Guna tertarik ya misalnya untuk melihat yang namanya tenun Mas Alili ini, terus cara pembuatannya, bagaimana dibuatnya, motifnya bagaimana, bisa jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, tepatnya di Sulawesi Tenggara, di Desa Mas Alili. Nah, di sana itu Bang Guna tidak hanya melihat tenunnya, tetapi juga pastinya Bang Guna bisa jalan-jalan ke gua bersejarah. Gua Lengko Bori ya. Nah, Bang Guna itu bisa melihat telapak-telapak tangan ya.
5: Iya.
4: Ya, tulisan-tulisan tangan oleh orang-orang terdahulu yang tinggal di gua. Dan juga ada yang namanya layang-layang pertama ya.
5: Iya.
4: Dari Kabupaten Muna itu juga ditulis di Gua Lengko Bori itu. Waduh, memang ini penuh sejarah, penuh histori juga ya. Ini masalah ini sangat-sangat dibilang itu penuh dengan hal-hal yang berbau wisata bisa dibilang ya. Ya untuk desa Mas Alili ini. Tapi kalau Lukman, ini untuk butik-butik di sana karena banyaknya butik yang di sana, apakah persaingan itu tidak ketat atau bagaimana untuk yang namanya tenun ini?
5: Alhamdulillah, pertama yang mempunyai butik kami istri saya.
4: Oke.
5: Ya belum terbang kembali sebagai penampung yang dari pengrajin.
4: Iya.
5: Dengan adanya semakin pesat permintaan masyarakat dan merubah pola hidup. Terus serta yang kita maksud tadi, adanya persaingan-persaingan bisnis. Tapi kami jadikan satu wadah dalam satu kelompok usaha tenun. Ya, jadi produk-produk itu supaya jangan ada persaingan bisnis ya. Tergantung dari motif-motif kreasi yang dibuat, motif-motif sesuai motif. Karena motif itu tidak sembarang itu kreasi dan mempunyai filosofi dan didaftarkan di Kementerian HAM. Hakinya, hak ciptanya. Ya, supaya berkekuatan hukum yang tetap. Jadi siapapun yang meniru tuh motif itu dia akan kena sanksi pidana. Walaupun sanksi perdata.
4: Oke. Tapi motif apa yang paling mahal kalau dari Mas Alir ini?
5: Sekarang itu ada motif dari warna alam yang dari Mas Alir, ada yang tenun yang seperti yang kami buat ini ya. Motif Ubenteno yang dipakai Paduka yang mulai dari Rego, yang di Istana Negara kemarin itu adalah karya-karya kami juga yang sudah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata, Kementerian HAM. Ya, kemudian motif Quadrano yang kuda yang ditenun, kemudian motif layang-layang, ya, motif semacam motif yang kita pasarkan yang hari ini, ya, motif-motif Kubenteno, benteng, benteng, lolabi, banyak motif.
4: Lolabi itu apa
5: itu? Dari kreasi kita membuat suatu gagasan dan mempunyai nilai historis dan mempunyai dinamakan dan punya cerita sejarah dan sehingga dinamakan motif itu. Contoh kecil. Kenapa dikatakan motif Kuadara?
4: Kuadara itu apa?
5: Kuadara itu adalah dimulai itu binatang peradabannya adalah kuda.
4: Oh, kuda. Oke, ya, oke.
5: Okay, okay. Daerahnya kuda juga.
4: Oke.
5: Nah, di mana kenapa kita namakan motif Kubenteno? Benteng.
4: Benteng. Motif
5: benteng itu di mana ada benteng?
4: Iya.
5: Bahwa sejarah Laki Laponto atau Murhum atau Halaulio membuat benteng. Dan itulah yang dari filosofi itu kita angkat. Kemudian motif gunung. Gunung-gunung yang pertama-pertama yang lagi berkembang di mana banyak gunung filosofinya. Kemudian motif lolabi.
4: Lolabi. Keris. Oh, keris lolabi. Oke.
5: Karena dimana memang sejarah pada lurut mempunyai sifat menyimpan lolabi sebagai benda pusaka.
4: Lolabi. Ya. Oke. Okay. Berarti
5: dan
4: memang
5: motif laba-laba, motif anu sesuai yang ada di yang ada yang digambar di yang kubur itu itulah filosofi yang
4: di sejarah. Iya, dituangkan dalam tenun ya, berarti
5: dalam
4: ya.
5: Tenun.
4: Tapi untuk motif-motif ini apakah bisa kita request motif atau memang dari sananya memang motifnya ini?
5: Motif itu tergantung saya bilang tadi itulah ide-ide kita bisa di request.
4: Oh, bisa di request ya, juga. Oke.
5: Okay. Nah, yang saya pakai ini kan saya izin juga nih brand
4: Vito
5: nih. Saya ini tenun Mas Alir ini.
4: Iya, saya salah fokus ini. Waduh, ini bajunya luar biasa sekali di bajunya ini.
5: Iya, susah bikinnya susah ini 3 bulan ini.
4: Oh, 3 bulan. Ya, nah, 3 bulan. Saya salah fokus ini sama baju dari Kalukman ini. Itu dibuat kainnya dulu atau bagaimana nih cara membuat bajunya seperti ini?
5: Ini sharing kain dengan langsung dengan namanya motifnya. Sharing. Karena memang membuat ini harus tidak sembarang. Makanya alhamdulillah di Muna itu di pasar ini perempuan-perempuan hebat. Saya kebetulan kita punya pengrajin itu ya. Punya ide dan maksudnya ide itu lahir dari kami inspirasi. Kami bimbing tentang bagaimana supaya menciptakan suatu karya yang bernilai investasi, bernilai ekonomis untuk memajukan perempuan-perempuan hebat ini Muna supaya bagaimana ke depannya UMKM Muna ini dari dunia pertenunan go internasional dan memang sudah go internasional tapi memang ditingkatkan lagi bagaimana lagi menggunakan karya-karya itu karena ini persaingan bisnis di dunia pertunangan ini bukan hanya di sini Pak.
4: Betul.
5: Palembang, Songket Alor, Songket Nias memang membooming tapi alhamdulillah ini tenun masal ini udah dipakai dengan Pak Presiden, Menteri, apa pejabat-pejabat negara dari luar pun ya kebanggaan kami sebagai orang Muna ya toh produk karyawan lokal ini memang harus kita jaga dan lestarikan dan perlunya generasi perempuan hebat di Muna harus mempunyai ide-ide gagasan supaya mempunyai nilai jual karena persaingan bisnis ini memang semakin sulitnya motif dibuat semakin nilai harga jualnya lebih
4: tinggi lagi. Oh, waduh, saya juga kalau dikasih motif begitu ya. Kalau kemana saya juga tertarik sebenarnya. Karena motifnya ini, waduh, ini motifnya motif luar negeri ini dan juga bagus sekali dipakai itu sangat-sangat indah dipandang begitu. Jadi antara perpaduan antara motif dari kita di Indonesia, apalagi khususnya di Kabupaten Lamongan, dan juga brand dari luar negeri. Jadi orangnya tuh fokusnya, loh memang motif ini pernah dibuat ya sama brand ini. Kayak seperti itu sebenarnya. Memang luar biasa sekali orang di sana ya, kalau kemana untuk buat seperti itu. Tapi apakah ada juga motif yang direquest sendiri sama pemerintah daerah atau lain-lain, dan itu diperjualbelikan?
5: Ya, direquest sendiri. Dari pemerintah daerah, ya contoh yang saya buatkan kemarin,
4: ya,
5: motif kementerian itu ya itu tidak semua yang pakai.
4: Oh.
5: Ya Raja Muna yang pakai,
4: ya,
5: yang boleh loh dari Riago.
4: Oke.
5: Jadi motif itu saya daftarkan hakinya dan mempunyai kekuatan tetap. Apabila ada yang tiru ya saya akan perkarakan melalui baik sanksi perdata atau pidana. Karena memang brand itu tidak semua yang mengenakan.
4: Iya.
5: Maksudnya karena mempunyai nilai historis, mempunyai nilai filosofi, dan untuk dipertontonkan dan dilihat halayak ramai maupun di medsos, di tempat umum, karena memang kebanggaan kita sebagai orang Muna. Ya, dan alhamdulillah kita sudah diapresiasi oleh pemerintah pusat melalui dalam acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-79 tahun 2024 di Istana Negara. Alhamdulillah ya mulia lo dari aku Raja Muna mendapat penghargaan busana adat terbaik di Nusantara dari beberapa peserta kerajaan, dari 600 kerajaan sampai di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Brunei diundang. Sampai baju ini Pak, pemerintah kerajaan Malaysia mau beli bajunya yang mulia, tapi karena kebanggaan tersendiri yang mulia Laudir Yaakob menjual yang tidak mungkin menjual dia punya adat atau budaya kepada bangsa lain.
4: Waduh, luar biasa ya.
5: Kita pertahankan nilai itu.
4: Berarti memang ditahannya untuk bajunya itu ya. Berarti memang itu pasti akan didapat sama turunannya juga, keturunannya ya, untuk baju-baju yang seperti itu. Baiklah, untuk bangunan budaya, Katiara di mana nih Katiara ini? Oh, tidur. Katiara tertarik tidak ini untuk menjadi seorang penenun yang dari Kabupaten Muna ini, Katiara ini?
3: Kalau jadi penenunnya kayaknya butuh waktu enggak cuma 3 bulan ya.
4: 30 tahun ya.
3: 30 tahun kayaknya. Udah kepalang pensiun kita nanti. Tapi emang tertarik banget sama motif-motifnya. Tadi ada motif laba-laba, terus juga ada motif gunungan gitu ya. Sesuai dengan lukisan tangan. Mungkin nanti kalau lukisan tangannya ada gambar gunung dua, tengah sawah satu, kayaknya bisa jadi motif.
4: Itu lukisan anak kecil sebenarnya. Iya,
3: kan? Itu pasti pernah kan, jujur deh. Karisman pasti pernah gambar gunung dua jalannya tengah sawah sebelah kanan rumah sebelah kiri.
4: Itu lukisan andalan saya itu dulu.
3: Betul sekali.
4: Kalau itu dapat nilai 70 itu kemarin tuh.
3: Itu paling tinggi ya 70 ya.
4: Paling tinggi itu ya. Saya sampai seperti itu kemampuan saya untuk membuat lukisan.
3: Iya, tapi itu berarti kita jiwanya enggak di situ. Jiwanya karisman tuh berarti di siaran gitu. Okay. Ya kan?
4: Siap.
3: Jangan semua penyiar jadi pelukis, kasihan pelukisnya.
4: Saya salfok juga ini sama motif yang dipakai sama Katiara. Ini motif apa ini kalau boleh tahu
3: ini? Ini motifnya kayak wajah ayah hari ini, abstrak.
4: Sebenarnya kayak cuaca ya di Jakarta juga, kadang mendung, kadang
3: bener,
4: panas.
3: Dia gak bisa ditebak kayak perasaan perempuan.
4: Mengarah ke situ lagi, sen kiri ini. Sen kiri belok kanan nih kayaknya ini.
3: Ya mas, soalnya gitu. Kita break dulu sebentar, boleh ya Karisman?
4: Boleh.
3: Dan juga untuk Abang Po dan juga, tadi panggilannya apa?
4: Kak Lukman.
3: Bukan, pendengarnya?
4: Banggona.
3: Banggona?
4: Iya. Artinya sahabat, teman.
3: Oh, sahabat. Oh, untuk Bang Gona semua yang pengen bergabung, nanti kita ngobrol bareng juga dengan Kak Lukman. Boleh kemana teleponnya kalau di Kendari?
4: Kalau di Kendari kita agak sedikit bermasalah ini untuk line teleponnya. Bisa dialihkan ke Jakarta saja tidak?
3: Gak usah aja deh. Gitu. Bercanda Kak Lukman, kata Kak Lukman udah jauh-jauh ayo datang katanya dia.
5: Ya, biasa aku main ke Jakarta.
3: Ayo siap kalau gitu, ditunggu mainnya Kak Lukman nanti. Buat Abang-abang dan juga Bang Gona yang pengen bergabung, boleh di 0213504510. Kita break dulu sebentar, boleh ya Kak Lukman sama Kak Risman. Untuk Abang-abang dan juga pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Budaya Nusantara.

udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua.

0: nih. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kembali lagi di Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini bersama Kak Lukman dan juga Karisman di RRI Kendari. Udah ganteng tuh, Karismannya makin ganteng.
3: Sudah beda ini, sudah dipakaikan ini.
2: Kampurui namanya. Kok nggak nyampe ke sini Kampurui? Kalau cewek nggak pakai Kampurui namanya ya?
3: Kalau cewek pakai apa Kak Lukman?
4: Cewek dia, kalau untuk baju ceresnya itu tradisional tenun atau kaban tapi.
3: Tenun atau kaban tapi katanya ya?
2: Kaban tapi. Kaban tapi itu?
3: Baju ya, semacam baju.
4: Salmuna.
3: Oh, syal.
4: Asal kami.
2: Kaban tapi.
3: Kaban tapi. Ya, kalau Katiara mau dapat ya udah ke sini sebenarnya. Saya jauh juga dapat ya? Sebenarnya.
2: Maaf ya.
3: Lebih mahal ongkosnya sebenarnya.
2: Ayo kalau ke sana kayaknya udah keburu pulang kalau Lukmannya.
3: Tapi nanti kalau jalan-jalan ke Jakarta bisa.
2: Boleh, kalau Lukman main aja RRI Jakarta terbuka buat siapa aja.
4: Saya bersama pernah kini untuk di, biasa di kementerian.
3: Oh, dia mau di kementerian katanya.
4: Kementerian Pariwisata. Ya, kemudian Kadin Pusat.
3: Iya.
4: Ya, undang-undang membuming lah, tinggal revitalisasinya saja.
2: Betul.
4: Revitalisasinya bagaimana untuk mewujudkan dunia pertunjukan di fashion itu lebih goal lagi.
2: Benar, makanya ini kita tunggu mainnya nanti. Kalau karena Kementerian Pariwisata dekat banget dari RRI. Cuman sekitar berapa ratus? 300-200 meter lah.
4: Iya, aku lihat.
2: Iya kan?
3: Dia tahu, Katiara. Jadi kalau dia ke Jakarta, kalau kemana jangan belok kiri, sen kanan ya.
2: Oh iya benar, ya. Jangan. Bahaya. Ya. Nanti ayo langsung kasih hazard aja. Dua-duanya nyala. Oke, ini buat Abang Po dan juga, tadi apa panggilannya Tiara lupa.
3: Bang Gona. Iya.
2: Buat Bang Gona dan juga Abang Pos serta pendengar Pro 4 lainnya yang ingin bergabung boleh di 0213504510. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang tenun Masalili, hampir salah nyebut. Tenun Masalili, tenunan khas dari Muna, ya kan, bersama Kak Lukman yang sudah siap akan menjawab semua pertanyaan Anda. Ada yang gabung nih? Kita angkat dulu boleh ya?
3: Boleh.
2: Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Hai, waalaikumsalam.
5: Empok Tiara Adinda yang rancak mana?
2: Tidak adolai dengan Cik Guria. Apa kabar Cik Guria?
5: Alhamdulillah sehat walafiat lah Empok Tiara.
2: Alhamdulillah.
5: Lama nggak pernah tempat suara Empok Tiara kayaknya di sini.
2: Sengaja. Ayah tuh sengaja nggak nongol siang-siang supaya menghindari Cik Guria.
5: Takut hitam. Mau saingan sama kakak ini apa? Masih apa di Kendari ya?
2: Kakak.
5: Karisman.
3: Ya, Cigu. Halo Cigu, lama tak jumpa nih Cigu.
5: Dengan Cigu ya kabar baik, alhamdulillah. Po Tiara takut siaran, takut hitam. Padahal di studio ya, heran aku.
2: Iya, kan emang dari rumah ke studio enggak ini, enggak kena matahari. Kita kan vampir, zombie.
5: Oh gitu ya. Kenal dulu lah, ada ganteng juga bapak kita, bapak.
2: Boleh.
5: Apa ini, M. Lukman. Assalamualaikum, bapak Lukman atau abang Lukman ya.
2: Kak Lukman.
5: Bang Lukman, dengan suara Cigu
4: ya. Ya, siap.
5: Ini si Guria di Jakarta ya. Jakarta kita jalan-jalan dulu di ke Kendari. Kendari ini Sulawesi Tengah ya?
3: Tenggara.
5: Iya. Tenggara apa ingat Palu jadinya. Iya. Iya. Apa kabarnya semua Makassar? Di Kendari aman
2: Kendari.
5: Ya?
2: Ini gimana sih? Coba bentar. Ya? Itu chat GPT-nya dibenerin dulu, jangan Makassar bilangnya. Kendari.
5: Aku Kendari tadi gitu. Salah, mohon maaf.
2: Temanya aja ini.
5: Kendari sama Kendari. Aduh, salah nih. Lagi temanya ini revitalisasi tenun Masalili oleh perempuan hebat. Hebat. Posisinya juga hebat. Sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Begitu ya.
3: Iya.
5: Nah, memang kita bahas ini revitalisasi ini. Tenun Masalili oleh perempuan hebat di desa Masalili, Muna, Sulawesi Tenggara menjadi pilar utama dalam menjaga marwah dan identitas budaya leluhur dengan alat tradisional dan pewarna ala mereka melestarikan warisan berharga ini dari generasi ke generasi menjadikannya simbol kekuatan ekonomi kreatif dan ketahanan budaya Nusantara. Benar nggak Bang Lukman?
2: Merdeka.
3: Merdeka.
5: Ini saya mau ingin tanya ini tadi sudah banyak paparannya. Pertanyaannya gini, bagaimana dengan menonjolkan

0: Berapa aspek penting ya pewaris tradisi otodidak? Nah itu ya pertanyaan satu. Pertanyaannya kedua, filosofi motif dan warna. Seperti apa warnanya cerah kah, warnanya ada yang gimana gitu. Ada bergaris-garis kah, ada cadu gitu ya. Yang ketiga terakhir pertanyaannya, transformasi menjadi ekonomi kreatif. Nah mohon tanggapannya Bapak Luman. Tiga pertanyaan, boleh kasih pantun?
1: Boleh, silakan.
0: Pantunnya dong, harus pantun dan budaya Nusantara. Biar semangat. Iya, pantunnya jangan ini ya, kata-kata ini.
1: Okay.
0: Pantunnya. Beli sagu di pasar Mandonga.
1: Cakep.
0: Jangan lupa beli sayur paku.
1: Cakep.
0: Perempuan hebat jaga warisan leluhur. Marwah budaya, torang tidak akan layu. Bener kan?
1: Hey, betul. 100 buat Cegu.
0: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Selamat siang. Selamat jam sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila semangatnya nyampe lo ke Kendari lo dari sini sampai sono.
2: Iya. Gusman tadi kira dia bicara di studio belakang sebenarnya. Bukan di telepon katanya.
1: Coba itu sebenarnya kalau kamera diputar sebelah Cegu ya.
2: Cegu.
1: Tiga pertanyaan tadi diberikan ya sama Cegu. Yang pertama ayah kelewat nyatetnya, tapi tadi yang kedua itu mau minta jelasin motifnya sama warnanya, filosofinya. Mm-hmm. Sama ya, yang ketiga pengembangannya untuk ekonomi kreatif. Ini pertama apa ya?
2: Yang pertama itu bagaimana belajarnya di sana, apakah secara otodidak?
1: Oh iya. Ya. Monggo silakan Kak Lukman.
2: Silakan.
3: Ya, izin saya jawab. Cara belajarnya melalui otodidak. Cara pengelantun itu tradisi turun menurun, bukan melalui komputer, bukan melalui apa, tapi kreasi anak perempuan hebat Mas Lili. Ya, jadi semua tenun-tenun itu ya dalam bentuk tenun gedokan itu lahir dari inspirasi para penenun sendiri atau semacam saya sendiri atau dengan istri saya melakukan karya-karya inovasi yang punya nilai mempunyai nilai sejarah dan nilai jual yang bisa dipublikasikan kepada umum. Ya mungkin seperti itu.
2: Berarti memang belajarnya tidak otodidak memang ya. Nah, cuma diajar sama orang tuanya berarti ini. Iya.
3: Hierarki dia. Maksudnya orang tua juga di turun-temurun. Ya turun-temurun ini motif-motif ini. Tapi kan perlunya pengembangan motif sesuai dengan ada yang filosofi, contoh cadas, motif cadas yang ada di Lengkoburi. Dia itu dasarnya. Kemudian ada kuda. Kuda itu dimulai itu kuda itu adalah binatang peradaban yang digunakan oleh para raja-raja, para peti-peti kerajaan pada masa lampau. Dan hari ini kuda itu kan filosofi lambang daerah Kabupaten Muna. Jadi tenun Muna ini bukan hanya sebagai wujud kerajinan daerah, bukan kerajinan wilayah kan yang ada di Muna, tapi tenun asal ini adalah wujud sejarah atau identitas daerah. Pernah punya sejarah yang saya utarakan tadi semacam kuda di area Muna, di Lengkoburi lukisan cadas atau gunung-gunung, kemudian mempunyai nilai filosofi dan mempunyai nilai tradisi yang dilahirkan oleh para leluhur kita.
1: Keren banget tuh.
2: Jadi kalau Kak Tiara misalnya lahir di Muna itu bisa langsung belajar tuh.
1: Benar.
2: Masa Lili.
1: Berarti memang biasanya langsung diajarkan ke apa namanya keturunannya begitu ya.
2: Jadi tidak lagi buat tenun yang secara abstrak yang seperti baju sekarang ya, Kak Tiara. Bisa dibuat dengan motif yang berbeda-beda ini ya.
1: Benar.
2: Motif hot.
1: Iya kan, lope-lope atau lope-lope. Merek yang terkenal yang kayak dipakai sama Kak Lukman juga tuh kayak bisa tuh. Atau mungkin Ayu bisa bikin motifnya wajahnya Karisman.
2: Ah, itu takutnya nanti semua kecewa atau juga semua
1: bagus dong
2: ada di rumah.
1: Bisa pada kabur.
2: Bisa kepala kabur nantinya.
1: Oh, bagus.
2: Pindahnya ke tetangga nanti. Nanti katanya disalahkan.
1: Enggak dong. Okay. Pindah ke tetangga beli lagi tenun berikutnya. Kan jadi memperbesar ekonomi kreatifnya tuh perkembangan jadi bagus kan. Tapi enggak mungkin boleh. Kalau dengan cara yang tadi ya. Tapi kalau misalnya dengan yang sekarang tuh seperti apa Kak Lukman? Apa namanya perkembangan ekonomi kreatif dari tenun Muna ini sendiri?
3: Alhamdulillah perkembangan kreatif di Kabupaten Muna alhamdulillah henti-henti. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian Pariwisata Dekranas Kabupaten Muna melalui Bupati sendiri sebagai mentor, sebagai apa koordinator menangani di bidang pertenunan. Kemudian kami selaku pelaku UMKM yang bergerak langsung terjun di lapangan, dia mempunyai kreasi-kreasi yang alhamdulillah dengan kreasi-kreasi itu ya melahirkan inovasi motif-motif yang punya nilai jual dan bersaing. Alhamdulillah perkembangan permintaan ini sudah go internasional, alhamdulillah sampai Meksiko, Afrika, Jepang, Australia, Belanda. Nah, tergantung para pengrajin mempunyai inisiatif-inisiatif membuat produk-produk yang bisa mempunyai nilai jual.
1: Betul.
2: Tuh, Kak Tiara tuh.
1: Itu tetap ada inovasinya soalnya yang dilaksanain gitu kan. Ada inovasinya supaya bisa bersaing dengan tonton-tonton yang lain. Ini senada juga nih sama pertanyaan udah dikirimin sama Kak Linda Idris di Ternate. Kita boleh bacain dulu ya?
2: Boleh.
1: Ini di setiap daerah memiliki ciri khas tenun yang berbeda-beda. Nah, kalau tenun Masa Lili, apa yang membedakan dengan tenun di daerah lain? Coraknya kah? Terus dominannya seperti apa? Terus untuk zaman sekarang, kendala apa sih yang dihadapin dengan pembuatan tenun itu sendiri? Ada semacam kursus nggak dibuka di sana? Supaya anak-anak muda bisa belajar tenun. Terima kasih. Salam sehat dari Mama Linda Idris di Ternate.
3: Ya, saya langsung jawab.
2: Iya.
3: Di Muna itu memang ciri khas uniknya mempunyai keunikan, dia mempunyai filosofi. Untuk di Nusantara ini yang kemiripan itu hampir sama. Ini kan sumbernya dari Melayu. Ya, kayak Sumatera, terkena songket Palembangnya. Kemudian Alor. Kemudian Sumatera Nias juga. Dan memang filosofi tenun Masa Lili ini berbeda. Dia mempunyai nilai tradisi, sejarah historis. Yang dibuat sesuai umpamanya yang saya terangkan tadi, motif benteng. Memang di Muna itu punya benteng, makanya mempunyai nilai sejarah. Jadi dibuatkan dengan motifnya sesuai dengan dibuatkan motif tenunnya seperti benteng juga. Cara membuat itu agak rumit. Ya harus mempunyai inovasi. Betul. Punya menjiwai membuat tenun itu. Ya tidak serta-merta langsung dibuat semacam kayak dicetak, tapi mempunyai inspiratif itu sendiri.
1: Benar. Mesti istilahnya kalau orang sini mungkin cari wangsit gitu ya, ada ide kreativitasnya gitu, bertapa dulu dalam goa misalnya, kan nyari ide-ide kreatif.
2: Seperti itu ya Kak Tiara, tidak sampai juga bertapa dalam goa sepertinya.
3: Saya pernah buat juga, motif itu lambang partai, permintaan.
1: Request, betul.
2: Request, boleh. Betul.
1: Nah itu juga salah satu.
3: Orang Demokrat.
1: Itu salah satu
3: partai PD Perjuangan, tapi hanya satu simbol, tidak rame dalam tenun itu.
1: Jadi
3: pakai khusus itu karena permintaan partai kemarin PDP dengan lambang PD dengan lambang Mercy yaitu Demokrat.
1: Berarti istilahnya bisa by request juga. Nah ini juga salah satu bentuk kreativitas yang bisa meningkatkan ekonomi kreatif juga di sana, begitu ya?
3: Alhamdulillah ini, Bu. Tenun kita ini sudah bikin sepatu, tas, dompet, modifikasi produk.
1: Betul.
3: Ya, udah jadi tas.
2: Berarti bukan hanya baju dan juga kain, sarung dan lain-lain.
1: Jadi udah kemana-mana. Itu dia tuh Abang Po dan juga pendengar perempat lainnya. Kalau misalnya datang ke sana harus kudu wajib mesti beli yang namanya tenun khas dari Masa Lili. Tenun Masa Lilinya ini karena memang ya itu dia kreatif, filosofinya juga luar biasa. Sekaligus mampir tadi ke goa apa? Goa
2: Liangkabori.
1: Liangkabori. Muna gitu.
2: Nah, kalau Kak Tiara mampir ke sana takutnya jangan sampai diculik.
1: Kenapa? Diculik sama siapa?
2: Sama kelelawar.
1: Kita sama Pangeran Tamfan. Kalau sama Pangeran Tamfan mah kita mau.
2: Waduh, ini sepertinya suka nonton drama Cina kayaknya.
1: Enggak nonton drama Cina, pusing dengernya. Pusing dengernya. Abis mulutnya ngomong apa, wajahnya ngomong apa, enggak nyambung. Curhat kita.
2: Oke, kita kembali ke laptop ya, ke topik ya, masalah
1: ini. Ada yang telepon kita angkat boleh?
2: Boleh.
1: Soalnya udah mepet panggung banget waktunya soalnya. Selamat siang, Saudara Budi Nusantara.
4: Selamat siang, Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu?
4: Ya, Ayu di mana kotanya?
1: Ayu ini orangnya mauan.
2: Apa tuh mauan?
1: Iya dong. Ayu, main yuk, Ayu, gitu.
4: Ya, tapi saya juga dari Buton.
1: Dari Buton.
2: Sama berarti dengan Risman ya?
4: Ya, dari saya dari Buton Siompo, Buton Bimina Pada.
1: Oke. Baik, yuk langsung aja nih, waktu udah mepet. Pertanyaannya
4: saya
1: langsung boleh.
4: Saya sama Karisman ya tentang kena apa tenun masa lili ya, gitu ya, untuk perempuan-perempuan yang ada di Pelomonahan. Ya, saya ingin bertanya tentang tenun masa lili. Masa lili ini istimewanya apa sampai sebagus itu gitu, karena saya pernah dapat dari sepupu itu ada juga hasil tenun dari Pelomona, ada yang bawa, tapi motifnya bunga-bunga. Bagus gitu. Terus kan ada brand, ada kualitas. Yang paling mahal itu kualitas tenunnya apa gitu, dan ceraknya apa.
1: Oke, ini kayaknya Ayu tertarik untuk membeli ya sepertinya. Ayu, hubungi nomor di bawah ini Ayu ya.
4: Nanti sudah, kalau gak tau Pak Pelombu, nomor Pak Tomti kamu.
1: Boleh, siap. Mana tau mampir nanti beli kain tenunnya, jangan lupa dicari Karismannya ya, minta dibeliin.
4: Ya, tapi saya bisa pakai bahasa Muton gak? Karena bahasa saya sama dengan bahasa Muna. Iya, Oseane Kampurima no Kesa.
2: Asiana Kampurima no Kesa.
3: Asianku.
4: Saya Asian, nokesa kampurino, mada o kanek mawali wa mada tak malu kampurino wa muna.
2: Apa ini?
1: Aku bingung. Iya, pasti ngomongin aku ya.
4: Tidak, saya bilang kampurinya atau topi yang ada di kepala itu sangat bagus. Nanti kalau saya ke Buton, insya Allah saya mampir ke Pulau Muna.
1: Siap, ditunggu main-mainnya nanti ya, Ayu ya.
4: Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya.
1: Gimana tuh Kak Lukman?
3: Masukan yang bagus, itu orang keluarga kita dari Buton. Saya juga ini berdarah Buton juga.
2: Iya.
3: Ya. Karena Muna dan Buton adalah saudara. Memang orang datang berkunjung di Muna itu, dari Buton aja datang belanja di Masa Lili. Masa Lili itu udah dikenal, karena memang dari sejak dahulu itu pengrajin-pengrajin di Muna itu yang ada di Masa Lili. Makanya brandnya Masa Lili. Walaupun dia buat di Liang Kubori, dia buat di desa-desa sebelahnya, tetangga-tetangga, tapi nama Masa Lili itu tidak bisa dilepas, karena memang kelompok awal mulanya banyak dikemanyakan di Masa Lili. Ya, perajin-perajin hebatnya. Ya, itulah saya katakan tadi, perempuan-perempuan hebat yang ada di Masa Lili, mulai dari SMP, SMA, sampai kalangan orang tua, kreativitas hari-harinya adalah menenun, yang merubah taraf hidup mereka. Jadi sudah kebiasaan tradisi dari zaman para leluhur kita. Dan memang yang dimaksud tadi tenun yang lebih apa
2: mahal, yang
3: mahal itu ya yang dibuat dari warna sop, warna alam. Itu warna alam itu bahannya dari kulit kayu atau tidak keruserat nenas. Bahan benang sutra masuli, ada benang emas. Itu tergantung dari benangnya juga, bahan bakunya yang digunakan. Dan tingkat apa membuatnya itu, kerumitannya itu, makanya bernilai mahal. Ya, tergantung dari motif aja yang tingkat kesulitan yang dibuat tenun.
2: Karena mungkin lama ya,
3: lama.
2: Dicari juga itu kulitnya, terus dicari juga nanasnya ya, terus dijemur lagi, terus diolah lagi sedemikian rupa, makanya lebih mahal ya. Jadi kalau Kak Tiara tinggal di Muna itu, Kak Tiara bukan jadi penyiar lagi sekarang, jadi penenun.
1: Penenun. Ayo maunya jadi penenun sambil siaran, boleh nggak? Jadi tak, tak, tak, jadi boleh. Tak, tak, tak, gitu.
2: Jadi kalau Kak Tiara bicara, halo, Bang Pop, tak, tak, tak.
1: Iya, ya kan? Halo, Abang, tak, tak, tak, Bang Pop, apa kabar? Tak, tak, tak, gitu.
2: Ini ngomong apa sebenarnya? Ditanya, katanya lagi ngapain? Lagi menenun.
1: Menenun. Okay. Nanti dijewer sampai siaran sambil menenun. Tapi makasih banget buat Kak Lukman, buat Kak Risman nih informasinya di siang hari ini. Paling nggak kita jadi semakin tahu, paling nggak kita semakin paham kalau misalnya tenun Masa Lili itu warnanya cantik begitu ya. Bisa juga di request motifnya seperti apa. Dan ternyata udah dilaksanakan turun temurun, gak pakai ada les-lesan, gak pakai ada apa-apa, langsung sama orang tua diajarin langsung ke anaknya.
2: Betul.
1: Keren banget kalau begitu. Ya Wes, Karisman sama Kak Lukman, ada yang mau disampaikan lagi nih sama Abang Umpo dan juga pendengar Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini, silakan.
2: Mungkin harapannya kali, Kak Lukman.
3: Ya, harapan saya bagi masyarakat Nusantara, Daya, Kententi, berinovasi. Karena ide itu mahal.
2: Okay.
3: Ya kan? Karena ini bukan hanya kerajinan nasional atau kerajinan daerah, tapi kebanggaan kearifan lokal kita yang bernilai sejarah, bernilai filosofi, dan mempunyai tradisi yang harus kita lestarikan dan mempunyai nilai jual dan untuk dilestarikan untuk regenerasi selanjutnya, khususnya para pemuda dari kaum perempuan hebat contohnya yang ada di Masa Lili dan patut dicontoh dan mempunyai inovasi-inovasi untuk berkreasi untuk meningkatkan nilai jual UMKM supaya mendapat nilai berdaya saing dan mempunyai nilai ekonomis dan membuat pertumbuhan ekonomi khususnya di Desa Masa Lili Kabupaten Muna dan menjadi patron Kabupaten Muna untuk berkunjung ke Muna. Dalam hal ini ada destinasi Liang Kobori, tak luput membeli oleh-oleh tempatnya di desa sebelah yaitu di Kampung Tenun Masa Lili untuk membawa souvenir atau hadiah untuk bagi keluarga untuk ke daerahnya atau ke negara lain. Dan semoga bermanfaat untuk datang berkunjung di Masa Lili. Rugi kalau tidak belanja tenun Masa Lili.
1: Siap kalau gitu.
3: Karena kenapa? Ini kebanggaannya kami nih Sulawesi Tenggara. Betul. Khususnya suku Muna dan sudah membuming sampai ke luar negeri. Dan memang perlunya pemerintah daerah dalam hal ini Kementerian Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten Muna, Dinas Perindustrian dan tak luput dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kebudayaan untuk dilestarikan untuk lebih go internasional dan mempunyai nilai jual yang lebih efisien dan dinikmati secara umum oleh masyarakat se-Indonesia ataupun luar negeri dan mempunyai nilai manfaat yang bermanfaat bagi kita.
1: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Kak Lukman, terima kasih juga buat Kak Risman ya.
2: Iya, terima kasih ini... ya Kak Tiara sudah menemani kita di Suara Budaya Nusantara.
1: Benar, sekali-sekali nemenin, ya. Sekali-sekali nemenin, sekali-sekali godain Kak Risman boleh lah ya.
2: Boleh, silahkan.
1: Boleh.
2: Nomor dibawah ini ya,
1: dibawah ini ya nomornya. Ya udah kalau gitu kita juga harus kudu pamitan nih Kak Risman.
2: Betul, oke.
1: Nanti kita ketemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema berikutnya. Untuk Kak Lukman juga sukses, salam buat keluarga. Dan untuk Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung di Suara Budaya Nusantara. Ayo Tiara Adinda.
2: Saya Laude Muhammad Rismawan.
1: Dan juga ada Kak Lukman selaku narasumber pamit. Ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.
6: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya Lohulun Dalo, tradisi Kamomose di Kabupaten Buton Tengah masih dilestarikan sebagai ajang pertemuan muda-mudi untuk mencari pasangan hidup sekaligus menjaga warisan budaya daerah. Tradisi yang berkembang di Kecamatan Lakudo ini biasanya digelar setelah Idul Fitri dan menjadi bagian dari rangkaian adat masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, para perempuan mengenakan pakaian adat dan berjajar, sementara para pemuda menunjukkan ketertarikan dengan melemparkan kacang ke wadah yang dibawa peserta perempuan. Jika terjalin kecocokan, proses selanjutnya akan dilanjutkan melalui komunikasi antar keluarga sesuai adat yang berlaku. Selain menjadi sarana mencari jodoh, Kamomose juga berfungsi mempererat hubungan sosial, serta mengenalkan nilai etika dan budaya kepada generasi muda. Masyarakat setempat terus mempertahankan tradisi ini sebagai bagian dari identitas budaya dan kearifan lokal Buton Tengah. Beralih ke informasi berikutnya, tradisi perujak merupakan warisan budaya masyarakat pedalaman Sumbawa yang masih dikenal dan dilestarikan hingga saat ini. Tradisi ini dilakukan dengan mencampurkan buah pinang, kapur, dan gambir yang kemudian ditumbuk sebelum dikunyah. Masyarakat setempat meyakini kebiasaan tersebut dapat membantu menjaga dan menguatkan gigi. Perujak umumnya dilakukan setelah makan dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan perempuan. Orang yang menjalankan tradisi ini disebut pacula dan setelahnya biasanya membersihkan sisa kunyahan menggunakan daun sirih dalam proses yang dikenal sebagai penusut. Selain sebagai kebiasaan turun-temurun, perujak juga menjadi cerminan kearifan lokal masyarakat Sumbawa dalam memanfaatkan bahan-bahan alami. Informasi terakhir, sahabat budaya. Tari Sewanggi merupakan tarian tradisional dari kawasan Teluk Cendrawasih, Kabupaten Waropen, Papua, yang syarat dengan nilai budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Tarian ini menggambarkan ritual pengusiran roh jahat atau ilmu hitam yang diyakini dapat menyebabkan penyakit maupun kematian misterius. Nama Sewanggi sendiri merujuk pada makhluk gaib yang dikenal dalam kepercayaan masyarakat Papua. Gerakannya menampilkan adegan yang menyerupai ritual penyembuhan oleh dukun dan diiringi tabuhan gendang serta seruling tradisional. Selain sebagai pertunjukan seni, tari Sewanggi juga berfungsi sebagai simbol pengusiran roh jahat dan penenangan arwah. Hingga kini sahabat budaya, tarian tersebut tetap dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya Papua dan warisan leluhur yang bernilai tinggi. Bo Oditopo, Huatiati Anjayayan, Bolo Oduolo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hai, halo sahabat budaya di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, halo Dunggaya Politonga Mila. To Araba 10 Juni 2026. Anda bersama Ti Anjayan sahabat budaya untuk Nusantara sore. Seperti biasanya kita akan bersama hingga di jam 7 malam nanti. Untuk Anda muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan asar di hari ini berkumandang pada pukul 15 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan asar di hari ini berkumandang pada pukul 15 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Tiba saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: التامه والصلاه القائمه ات سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Suatu hari di sebuah pasar kota Madinah, Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" 4 dinar, ya Rasulullah." Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya, "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan aku yang meminta maaf kepadanya." Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi, tapi lagi-lagi tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk ketiga kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut, "Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat. Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini. Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah." Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, "Ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Barulah ketiga kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami. Kenapa engkau jawab dengan suara pelan?" "Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya satu kali. Kami sengaja pelankan suara kami agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Untuk Anda muslimin dan muslimat yang baru saja melaksanakan ibadah sholat asar, semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat sore juga buat Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo yang kami pancar luaskan melalui frekuensi FM di 95,1 MHz. Di 94,9 MHz untuk wilayah Paguyaman dan sekitarnya, juga yang mendengarkan di frekuensi AM di 1000,8 kHz. Selamat sore juga buat Anda yang lagi mendengarkan siaran kami melalui aplikasi ya, RRI Digital, melalui live streaming juga. Semoga semuanya dianjain jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat budaya Lolondalo, untuk jejak Nusantara di sore hari ini Ti Anjayan punya informasi tentang budaya paling tua yang ada di Indonesia. Sahabat budaya, budaya yang paling tua di Indonesia itu berasal dari zaman prasejarah ya, ketika manusia pertama di Nusantara sudah melakukan kegiatan berburu, meramu, kemudian membuat alat-alat batu dan hidup nomaden. Jejak budaya ini berupa artefak alat-alat litik ya, bisa berupa batu serpi dan batu inti, ditemukan di berbagai situs purbakala. Ini menunjukkan bahwa nenek moyang kita telah memiliki keterampilan teknologi sederhana sejak puluhan ribu tahun lalu, sahabat budaya. Selain artefak alat sederhana, lukisan gua yang ada di Sulawesi Selatan ini juga jadi bukti seni prasejarah yang termasuk budaya tertua. Lukisan tangan dan gambar hewan serta adegan berburu di gua-gua leyang-leyang diperkirakan itu sudah berumur sekitar 40 ribu tahun. Dan ini juga menunjukkan bahwa masyarakat prasejarah telah memiliki ekspresi artistik dan juga kemampuan simbolik dari zaman yang sangat tua.

0: Wah, main medsos terus nih.
1: Iya dong. Zaman sekarang kalau gak punya sosmed ketinggalan sayang.
2: Tahukah kamu, sebagian besar dari kita pasti pernah menyebut media sosial dengan dua istilah yang berbeda, medsos dan sosmed. Yang benar yang mana ya? Secara bahasa, dua-duanya adalah singkatan dari kata yang sama, media sosial. Tapi kalau dilihat dari struktur katanya, medsos adalah singkatan yang sesuai urutan aslinya. Media sosial, jadi medsos. Sedangkan sosmed itu dibolak-balik. Tapi jangan khawatir, dalam bahasa gaul sehari-hari keduanya bisa digunakan. Yang penting kita tetap bijak dalam menggunakan media sosial. Bukan cuma soal sebutannya, tapi bagaimana kita bersikap di dalamnya. Medsos atau sosmed, bebas aja. Yang penting tetap positif.
3: Ya, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus
4: sekali buat video mereka ini.
3: Kita buat juga lah, joget depan ambulans.
4: Iya.
3: Yang seperti ini dibilang bagus?
4: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Kita aja belum. Besok, ya, kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
3: Kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
4: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
3: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
4: Iya.
3: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran

0: Siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo. Bay Area in the house.

Ada Suryanto Siregar, gadis di tepi Danau Toba. Ya, si pelantun lagu Pariban dari Jakarta kali ini hadir dengan judul lagu yang lebih asyik lagi ya. Cocok nih buat Anda yang lagi bersantai di rumah ya. Lagi ngopi, ngeteh ya, ngue juga. Kok ngue sih? Ngue itu makan kue ya. Barangkali masih ada sisa-sisa kue lebaran Idul Adha kemarin ya, yang masih banyak tuh ya. Karena di Idul Adha kan jarang tuh orang yang silaturahim ya. Beda sama Idul Fitri. Selama seminggu tuh wah, open house ya. Jadi kalau untuk Idul Adha ya mungkin silaturahim tetap ada, tapi dengan keluarga ataupun kerabat dekat aja ya. Teman-teman juga boleh. Selamat sore juga buat yang saat ini udah mulai prepare ya, udah mau pulang kantor nih dari pagi tadi jam 8 udah stay di kantor, dan sore hari waktunya pulang ke rumah ya. Jangan lupa juga buat yang lagi di jalan, harus tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kemudian yang paling penting nih ya, harus tetap siapkan kelengkapan kendaraan Anda ya. Jadi ketika ketemu dengan Pak polisi yang sedang melakukan sweeping nih ya, Anda tidak perlu takut, Anda tidak perlu menghindar, Anda tidak perlu ngebut hanya untuk melarikan diri agar terbebas dari sweeping, karena itu nantinya akan merugikan Anda dan juga orang lain pengguna jalan lainnya ya. Dan juga untuk Anda sahabat budaya yang saat ini masih dengan aktivitasnya juga, semoga tetap semangat dalam menjalankan aktivitas di sore ini ya. Masih dengan informasi budaya paling tua yang ada di Indonesia, sahabat budaya. Nah, memasuki zaman sejarah, ada budaya tertua yang sudah memiliki bukti tertulis adalah kerajaan Kutai di Kalimantan Timur melalui prasasti-prasasti Yupa di abad ke-5 Masehi. Prasasti ini merupakan salah satu bukti paling awal bahwa sudah ada kebudayaan yang memiliki sistem pemerintahan, agama Hindu dan Buddha, dan juga administrasi tertulis di Nusantara. Budaya lisan dan tradisi animisme dinamis juga sangat tua keberadaannya. Seiring dengan ditemukannya alat-alat sederhana dan lukisan gua, kepercayaan terhadap roh leluhur dan kekuatan alam adalah budaya yang muncul sangat awal, bahkan sebelum datangnya pengaruh luar seperti Hindu, Buddha, dan juga Islam. Ini tercermin dari ritual-ritual masyarakat adat dan juga mitos lokal yang tentunya masih bertahan hingga saat ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Udah jam 4 sore lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah, waktunya ngumpul di mari nih, sahabat budaya, untuk gabung di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti biasanya sahabat budaya, kalau Ti Anjayan yang pandu untuk Pro Dangdut pasti selalu disesuaikan dengan tema ya. Untuk kata yang pertama sahabat budaya, tema lagu dangdut yang bisa Anda pilih ini ada kata goyang ya. Yang pertama ada Duo Anggrek, Goyang Nasi Padang. Kemudian ada Imeme, Goyang Bola. Dan terakhir ada Vita Alfia, Goyang Dayung. Ayo, kira-kira mau pilih yang mana nih sahabat budaya? Langsung saja Ti Anjayan sapa di 08 11 430 4040. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, Pak Asri di Luwu Timur.
1: Betul sekali.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Anja bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Nah, Gorontalo hujan enggak?
0: Gorontalo saat ini lagi mendung.
1: Oh, lagi mendung.
0: Mendung, iya.
1: Sama juga di Timur.
0: Oke, baik. Pak Asri mau ditemenin lagunya siapa untuk sore ini? Goyang Nasi Padang, Goyang Bola, atau Goyang Dayung?
1: Goyang Nasi Padang.
0: Goyang Nasi Padang. Nasi goreng tidak mau.
1: Nasi Padang banyak.
0: Oke.
1: Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya enggak sendirian, saya ditemani sama Mas Gilang. Kapan-kapan gabung lagi dong ya. Kangen nih dengan suaranya Mas Gilang. Pasti banyak fansnya Mas Gilang yang nyariin tuh. Mas Gilang udah lama enggak open mic ya. Nanti insyaallah bakal gabung lagi ya. Doain aja sahabat budaya. Setelah Pak Asri tadi di Luwu Timur, ada siapa tuh di 0822? Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dandut salah kita.
0: Iya, makasih Wati.
2: Iya.
0: Wati di Buladu atau di Kayu Bulan?
2: Di Buladu.
0: Oh, di Buladu. So pulang iya. Poli ke Bulan?
2: Pulang poli.
0: Pulang pergi ya. Oke, Wati mau Mbak pilih lagu yang mana?
2: Goyang Dayung.
0: Goyang Dayung?
2: Iya.
0: Oke.
2: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Wati yang ada di Buladu. Jadi udah ada dua lagu, Goyang Nasi Padang sama Goyang Dayung. Silahkan sahabat budaya mau ikutan di lagu yang mana? 08 11 430 4040. Silahkan. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nelly.
3: Iya.
0: Sehat-sehat.
3: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Insyaallah panjang umur.
0: Amin.
3: Allah,
0: insyaallah.
3: Amin.
0: Amin.
3: Goyang nasi goreng, nasi padang.
0: Nasi kuning, Jo.
3: Nasi kuning kalau boleh.
0: Oke.
3: Ada video di mana? Jo,
0: ijam mongol. Insyaallah.
3: Di sini pokoknya di lurung, pokoknya ada pesta, ada duka, pesta ada duka. Ini poli ada baru pulang, ada melayat ini di Gemulyo.
0: Jo.
3: Ya, oke Anja. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Allah Ibu Nelly Londo Parungi Bolyohuto. Insyaallah juga sehat selalu bersama keluarga ya. Di 0822. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Ibu Ia di Bualemo.
0: Sehat Ibu Ia?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Sehat. Halo, Ti Anja, apa kabar nih Anja?
0: Alhamdulillah sehat juga.
4: Ya, syukurlah ya.
0: Iya. Ibu Ia mau Bapak pilih lagu yang mana?
4: Buat pilih lagu ini itu yang apa? Buat ada pilih Anja.
0: Goyang Dayung.
4: Iya, Goyang Dayung.
0: Oke. Okay.
4: Kataban kota percintaan ya, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Ibu Ia yang ada di Bualemo. 0811. Halo. Iya, sayang sekali terputus sahabat budaya. silahkan Anda bisa coba lagi 0811-430-4040 atau di 0822-5996-8266. Layanan WhatsApp, Assalamualaikum Prodangdut, Dangdut adalah kita dari Cikartin di Tangkobu. Moba dengar lagunya Vita Alfia. Terima kasih Anja Yayan, semoga sehat selalu bersama keluarga. Next ada di Ibu Nita Mojo di Jalan Bali. Passwordnya kelupaan ini Ibu Nita. Dangdut adalah kita ya. Selamat sore Anja, selamat sore juga. Katanya lagu dipilih akan Jo. Oke. Di Anja mau pilih Kamari Jo lagu Goyang Nasi Padang ya. Semoga Ibu Nita suka dengan lagu yang Ti Anja yang pilihkan. 0811. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Halo Anja.
0: Halo juga Tanoo.
5: Allah, walaupun datang ini
0: Jamungul. Iya Ti, ini ada bawe apa saya Ti?
5: Ada Ibu Santi.
0: Ibu Santi, Jeng.
5: Oh, pokoknya nanti mau datang kalau ini.
0: Insya Allah.
5: Belum ada dia, masih di sekolah ini.
0: Ah, Jo. Iya, Tanoo mau milih lagu wol.
5: Oh, nasi padang.
0: Nasi padang. Nasi kuning okay, tidak mau.
5: Oke, insya Allah saya sehat selalu.
0: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya. Di 0822-5996-8266. Ada siapa penelpon berikutnya? 0822-5996-8266. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
6: Waalaikumsalam Dangdut adalah kita.
0: Halo Ibu Iin.
6: Ali juga, Pohwarto lagi cerah.
0: Oh lagi cerah di sana eh?
6: Ya.
0: Lagi cerah cuaca di Pohuwato.
6: Iya.
0: Alhamdulillah. Iya, oke, Ibu Iin mau bapak pilih lagu yang mana?
6: Lagunya Nasi Padang.
0: Nasi Padang. Oke.
6: Iya, oke, terima kasih. Semoga ajaian sehat selalu bersama keluarga, lancar rezekinya.
0: Amin ya rabbal alamin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Ibu Iin yang ada di Pohuwato. Satu lagi, Assalamualaikum. Ini di layanan WhatsApp ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Ibu Salma Tahir di Dilonyohu. Suka moba dengar lagu Goyang Dangdut. Goyang dayung ya. Buat tidak moba goyang ini Anja. Somo tak tambah panas, somo lebih banyak keringat. Wih, keringat sore itu lebih sehat Ibu. Ibu Salma ya, biar katanya sih kalau orang olahraga sore biar ntar malam tuh tidurnya nyenyak ya. Kalau tidak percaya nanti coba Jo. Terima kasih ya untuk Ibu Salma Tahir. Insya Allah sehat selalu juga bersama dengan keluarga. Langsung saja sahabat budaya Lolondalo, Ti Anjain putarkan lagu yang banyak di request untuk sore ini ya. Goyang Nasi Padang.

Polopalo adalah alat kesenian tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu. Ukuran lingkar bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm dan panjangnya sekitar 31 cm. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat polopalo tersebut ketika dipukul. Dahulu kala, polopalo ini dimainkan oleh para petani di sawah pada saat waktu istirahat sekedar menghibur diri. Seiring perkembangan zaman, polopalo dikembangkan menjadi alat musik yang modern. Seorang seniman asal Gorontalo bernama Rusdin Palada menciptakan notasi pada alat musik polopalo di tahun 1979, sehingga bisa dimainkan untuk mengiringi lagu.

0: Bete banget sih. Pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: FM 95,1 MHz.

0: Lanjut lagi dong kebersamaan kita untuk Prodangdut di hari ini ya. Sahabat budaya, kalau tadi dengan tema goyang atau lagu dangdut dengan ada kata goyangnya ya. Dan sahabat budaya Lolondalo, berikutnya ada lagu dangdut dengan suku kata pacar ya. Wah, kira-kira lagu apa aja tuh sahabat budaya? Yang pertama ini ada lagu lawas ya dari Nini Karlina, Gantengnya Pacarku. Kemudian ada Kican, Pacarku. Dan terakhir ada lagu dari Cita Citata, Jangan Ganggu Pacarku. Ayo, mau yang mana nih sahabat budaya? Silahkan, Gantengnya Pacarku, Pacarku, atau Jangan Ganggu Pacarku. Ada siapa di 0811-430-4040? Halo, Assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut dangdut adalah kita.
0: Aduh Allah, Pak Herman.
1: Iya, Anjay.
0: Iya, saya sehat ya Pak Herman.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau milih lagu lo ti Pak Herman.
1: Ada ini goyang nasi kuning. Tadi kan nasi padang.
0: So abis poli nasi kuning bo pagi.
1: Itu juga Nini Karlina.
0: Gantengnya Pacarku.
1: Oke. Okay. Ya, si Anja kan ganteng.
0: Amin.
1: Amin. Semoga Anja sehat walafiat selalu.
0: Amin. Ya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Allah, Pak Herman Londo Balahu. Insya Allah juga sehat selalu ya. Di 0822. Halo, Assalamualaikum Prodangdut. Iya, tulalit. Kenapa ya? Kembali 0822-5996-8266. Silahkan sahabat budaya Lolondalo yang ingin bergabung. Dianja kasih kesempatan 0822-5996-8266. Halo, Assalamualaikum, Prodangdut.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih.
2: Anjayaya.
0: Jo.
2: Dari Tawarni di Otilango.
0: Halo, Ibu Warni.
2: Halo juga, Anjayaya.
0: Iya, saya sehat.
2: Bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah, saya sehat. Wanuti Ibu Warni, walau habari.
2: Sehat ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tahu-tahu nuti Ibu Warni
2: di Paris mau pulang.
0: Oke, tahu lo mau milih lagu lo.
2: Lagu Gantengnya Pacarku aja ya.
0: Oke.
2: Oke, terima kasih. Ya, semoga sehat selalu.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama juga ya untuk Ibu Warni yang ada di Paris Mootilango. Silahkan sahabat budaya Lolondalo yang ingin bergabung di layanan WhatsApp juga masih boleh ya. 08 11 430 4040. Silahkan sahabat budaya Lolondalo yang ingin bergabung 08 11 430 4040. Setelah tadi ada Ibu Warni dari Paris Mootilango. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Aduh, halo.
2: Dari Lian di Potangan.
0: Halo Ibu Lian.
2: Halo,
0: iya, saya sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Tadu lo mau milih lagu lo.
2: Jangan ambil pacarku.
0: Jangan ambil pacarku. Oke.
2: Makasih Kak Yaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua lagu ya. Nini Karlina Gantengnya Pacarku dan juga lagu dari Cita Citata Jangan Ambil Pacarku ya. Silahkan yang ingin ikutan di 08 22 5996 8266. Halo, Assalamualaikum Prodangdut. Halo.
3: Halo.
0: Iya, Prodangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, halo.
3: Lagunya
0: Londo Ti Neneli Apni.
3: Iya.
0: Jo. Lagu Wololi Neneli Apni.
3: Lagu apa itu yang jelek?
0: Ini ada Gantengnya Pacarku, baru ada Jangan Ganggu Pacarku.
3: Jangan Ganggu Pacarku.
0: Kok?
3: Oke,
0: Anja.
3: Terima kasih
0: insya Allah
3: selalu
0: sama-sama. Amin ya
3: Rabbal Alamin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga juga Tine Nelly Afni sehat selalu bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. 0811-430-4040. Silahkan sahabat budaya Lohulondalo yang ingin bergabung, masih Tianja kasih kesempatan ya di 0811-430-4040. Layanan WhatsApp juga boleh. Assalamualaikum Bro Dangdut.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dangdut.
4: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Baru bangun kok ini tiinka kok. Iya, madel ini belum tak kumpul nyawa ini kok baru langsung batekan ini nomor lo pro apa?
4: Iya, dapat lihat ke sana kurang detik-detik cerai.
0: Kuku, madelo lagu detik-detik. Sehat Tata Inka.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat pasti karena baru bangun tidur, eh.
4: Iya, apalagi sudah masuk di perampel ini.
0: Alhamdulillah. Tadua lo mau milih lagu.
4: Jangan juga sehat-sehat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Lagu lo Lita Taing.
4: Itu apa ganteng-ganteng itu juga.
0: Ganteng-ganteng serigala.
4: Tidak.
0: Iya, buat Ti Anjes tau itu yang personil ganteng-ganteng serigala itu am.
4: Uko. Terima kasih Anjes.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Inka ya, Inka yang ada di Tinelo. Oke sahabat budaya, sebentar Ti Anja masih akan balik lagi ya di kata terakhir. Jadi untuk Anda standby saja di telepon sahabat budaya ataupun handphone yang Anda gunakan ya. Torang mau badengar jo dulu lagu yang sudah dipilih tadi sahabat budaya. Ini juga lagu lama ya. Kayaknya udah jarang didengar nih lagu ya. Nini Karlina, Gantengnya Pacarku.

0: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
4: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis.

0: manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: 45 menit saat ini bergeser dari jam 4 sore Sambat Budaya. Torang ada di menit-menit terakhir untuk request. Kok request sih? Pro Dangdut ya. Kalau request tuh di jam 10 pagi ya. Kalau sore mah Pro Dangdut. Silakan Sambat Budaya, lagu yang bisa Anda pilih ini dengan suku kata ada nama orang ya. Siapa penama? Yang pertama ada lagu lawas dari Rita Sugiarto, Jainal. Kemudian juga ada lagu dari Dian Widya, Abang Roni. Terus ada Bang Toib ya, Tiga Kali Lebaran Tidak Pulang-Pulang. Kira-kira mau pilih yang mana nih Sahabat Budaya? Silahkan 0811-430-4040 atau juga di 0822-5996-8266. Ada siapa di 0811? Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Waalaikumsalam.
0: Jo dari
1: Pak Wardi di Tilamuta.
0: Pak Wardi di Tilamuta. Walaulah habari, Pak Wardi.
1: Alhamdulillah, Tio-tio.
0: Alhamdulillah. Ah, mau patudulahu toh Tilamuta.
1: Jo,
0: Jo.
1: Kira liluh itu mau kolele lo patudulahu aja.
0: Jo, banari. Mau milih lagu lo ti Pak Wardi?
1: Lagu lo peto aja.
0: Ah, berarti wolu lagu li Rita Sugiarto, Jainal, Woluo Olo, Abang Toib, atau Abang Roni.
1: Itu Rita Sugiarto.
0: Ah, Rita Sugiarto, oke.
1: Okay. Oke, terima kasih Anja.
0: Jo.
1: Lalu dan dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di 0822-5996-8266. Halo, Assalamualaikum. Iya, sayang sekali terputus. Bisa dicoba lagi ya, 0822-5996-8266. Layanan WhatsApp juga masih boleh, Sahabat Budaya. Silahkan yang ingin bergabung, masih di Anja mau tunggu 0822-5996-8266. Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Aduh, Allah. Mbak Yati.
2: Saya, wadulah barikan ya.
0: Alhamdulillah, sehat. Tim Mbak Yati, wadulah kabar.
2: Cuaca Bandung Rejo cerah sekali kan ya.
0: Alhamdulillah, saya sehat. Tim Mbak Yati.
2: Iya.
0: Oke, mau lagu yang mana Mbak Yati?
2: Rita Sugiarto, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih, Kak. Ya. Semoga selalu bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama juga untuk Mbak Yati sekeluarga ya. Insya Allah sehat selalu. Masih di 0811-430-4040. Silahkan Sahabat Budaya, pergunakan sisa-sisa waktu ini yang ingin bergabung ya. 0811-430-4040. Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih, Bung Rifanto. Walaulah habari.
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah,
3: sehat bersama keluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Tadualo.
3: Lagu apa ini aja yang masih tersisa?
0: Ini ada Rita Sugiarto, Jainal, baru ada Bang Toib atau Bang Roni.
3: Yang Bang Zainal itu aja.
0: Yang mana?
3: Yang Bang Zainal.
0: Ah, Bang Zainal itu, oke. Okay.
3: Terima kasih Anja.
0: Jo.
3: Sehat selalu. Aduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, olo. Terima kasih juga buat Rifanto yang ada di Kota Raja. Penelpon berikutnya 0822. Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita dari Ibu Rostin Sidomulia.
0: Iya, Ibu Rostin, tumben ini nanti terakhir mbak telpon.
4: Antri.
0: Oh, antri ya. Oke, okay, Ibu Rostin, tadi lo.
4: Lagunya Abang Roni.
0: Abang Roni? Oke.
4: Oke, Kak Yayan. Selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Ibu Rostin yang ada di Sido Mulyo.

Tuntas sudah sahabat budaya untuk Pro Dangdut di sore ini ya. Odu olo buat sahabat budaya yang sudah ikutan bergabung tadi di layanan telepon dan juga di layanan WhatsApp. Yang belum sempat bergabung, insya Allah besok bisa kembali ikutan bergabung ya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 karena di jam 5 sore seperti biasanya Tian Jayan akan hadirkan musik dana-dana yang kami rangkum dalam pesona musik Gorontalo.

Sahabat budaya Lolondalo mengudulo amungo tato mengoti lo mengoti amo, kami hadirkan musik dana-dana ke ruang dengar Anda yang kami rangkum dalam pesona musik Gorontalo.

Selamat sore untuk Anda semua, sahabat budaya Lolondalo yang masih satu hati bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Saat ini sudah jam 5 sore lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Ti Anja mau menyapa dulu ya untuk Tamanili Anja. Di kakak Alfred Talib ya, yang katanya lagi badengar Pro 4 RRI Gorontalo sambil beraktivitas di sore ini ya, menyelesaikan pesanan banyak orang nih, mungkin lagi sibuk juga ya, barangkali dapat dapat tugas untuk menyelesaikan seragam di Penas nanti ya. Juga Ti Anja akan menyapa untuk teman-teman yang saat ini masih tengah berlatih untuk persiapan Penas nanti ya. Karena kabarnya nih sahabat budaya, di Penas nanti akan ada tarian kolosal yang akan memeriahkan penyambutan Presiden Republik Indonesia. Yang rencananya ya, ini baru rencana nih sahabat budaya, akan menghadiri kegiatan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Ada sebanyak 400 siswa dari 8 sekolah menengah atas saat ini yang terus menjalani latihan secara intensif. Dan tarian yang akan ditampilkan ini mengangkat kekayaan dan potensi sektor pertanian serta kelautan yang menjadi sektor unggulan Provinsi Gorontalo. Melalui gerakan, musik, dan visual yang dipersiapkan secara matang, para penampil ini akan menggambarkan kehidupan masyarakat Gorontalo yang erat kaitannya dengan aktivitas bertani dan juga melaut. Tarian ini sih dirancang dengan durasi yang cukup panjang, yakni sekitar 40 menit.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Walulah Habari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
3: Sahabat budaya Lolondalo mengudula omongo tato mengoti lo mengotiamo. Saya cukupkan musik dana-dana di sore hari ini. Dan untuk Anda muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan maghrib di hari ini nantinya akan berkumandang pada pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah. Sambil menunggu kita nantinya akan bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo, kami akan hadirkan lagu religi ke ruang dengar Anda.

Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau, dan sesungguhnya akhirat itulah yang lebih baik bagi orang yang bertakwa. Quran Surat Al-A'raf ayat 32.

0: Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya Lohulondalo, kami ajak Anda untuk bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, menantikan azan maghrib hari ini pukul 17.55 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Furqan ayat 32 sampai dengan 41 oleh Qori Ardian Syah Ibrahim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pendengar, baru saja kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Furqan ayat 32 sampai dengan 40 oleh Qori Ardiansyah Ibrahim. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Yunus B. Nawai SAGMH dengan judul Menanamkan Akidah pada Generasi Muda di Zaman Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Syahada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menanamkan akidah pada generasi muda di zaman digital adalah judul risalah pada hari ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan spiritual remaja generasi sekarang yang tumbuh bersamaan dengan pesatnya kemajuan teknologi dan dunia maya. Langsung dengan mudah mendapatkan semua informasi yang datang dari berbagai penjuru dunia secara cepat dan instan. Di satu sisi, akses ini memberikan peluang besar untuk pengembangan diri pada remaja. Namun di sisi lain, dunia maya juga membawa tantangan yang sangat besar bagi perkembangan akidah mereka itu sendiri, khususnya bagi remaja yang rentan terhadap pengaruh dari dunia luar. Penyajian tren digital yang berkembang pesat seperti di media sosial, video pendek, hingga konten-konten instan sangat berpotensi memiliki dampak yang besar terhadap cara pandang remaja terhadap kehidupan, termasuk nilai-nilai keagamaan, terutama agama Islam. Pada masa sebelumnya, pembentukan nilai-nilai agama terutama dalam akidah dilakukan melalui interaksi langsung dengan pihak keluarga, guru, dan lingkungan masyarakat yang memiliki pemahaman yang sama. Namun di era digital, dunia mayalah yang mampu mengambil peran besar dalam membentuk pola pikir dan sikap remaja terhadap agama yang dianut. Media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, YouTube kini menjadi wadah utama berbagi dan mengakses konten keagamaan yang sangat beragam dan mudah dijangkau oleh berbagai pihak. Platform-platform tersebut menawarkan berbagai jenis konten, mulai dari ceramah singkat, potongan ayat Al-Quran, hingga penjelasan hukum agama yang disajikan dalam bentuk keberagaman, pandangan, dan pemikiran yang tersebar luas di media sosial. Dan yang sangat mengkhawatirkan adalah pemikiran-pemikiran yang dapat menjauhkan mereka dari akidah, dari tauhid. Inilah peran orang tua, guru, para ulama, para penyuluh agama, dan seluruh umat Islam untuk memberikan pemahaman yang benar tentang akidah terhadap generasi di zaman sekarang. Hal yang sangat krusial dalam memberikan pembinaan kepada generasi di zaman sekarang adalah menanamkan keyakinan kepada mereka tentang iman kepada yang gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 3, "Alladzina yu'minuna bil ghaib kimna salata wa mimma radaqnahum yunfiqun." Orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami telah anugerahkan kepada mereka. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa meyakini kepada hal yang gaib adalah hal yang paling mendasar. Beriman kepada Allah yang gaib yang tidak terlihat dengan mata kepala kita merupakan hal yang paling pokok yang harus tertanam yang kuat dalam hati generasi muda sekarang ini. Dengan beriman kepada Allah itu, akan mendorong seseorang untuk melaksanakan perintah Allah. Juga dengan beriman kepada Allah yang gaib itu, juga akan menjaga diri mereka dari perbuatan-perbuatan dosa. Semakin bertambah nilai keimanan dalam hati mereka, maka akan semakin mereka terdorong melaksanakan perintahnya, dan semakin kuat hati mereka untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mereka akan semakin yakin dengan janji Allah akan nikmat surga bagi orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan, karena mereka yakin seyakin-yakinnya dan tertanam di dalam hati mereka bahwa Allah telah menjanjikan balasan bagi orang-orang yang berbuat pelanggaran atau dosa tersebut. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menanamkan keyakinan itu kepada generasi kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 191, "Alladzina yazkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa 'ala dzunubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar." Yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, dan mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, dan mereka berdoa, "Ya Rabbana ma khalaqta hadza batila." Tidak ada yang batil pada penciptaannya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat ini dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa cara kita menanamkan akidah, keyakinan pada hal yang gaib, terutama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dua cara. Yang pertama, banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan semakin kuat keimanan kita. Yang kedua adalah dengan cara berpikir. Berpikir tentang alam ini, tentang kekuasaan Allah yang Allah perlihatkan di alam ini, itu akan memperkuat keimanan seseorang. Karena dengan berpikir tentang penciptaan yang diperlihatkan oleh Allah dari segala ufuk ataupun pada diri kita sendiri, akan menanamkan keyakinan kepada kita bahwa Allah itu hadir, bahwa Allah itu ada, dan Allah itu senantiasa mengawasi kita. Jika itu tertanam kepada generasi muda kita, insya Allah mereka akan menjadi generasi yang soleh. Demikian risalah ini, semoga bermanfaat. Wallahu musta'an wa ala man tabi'an huda. Salam stabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, baru saja kita dengarkan risalah menjelang ajang maghrib oleh Yunus bin Walisagi MH dengan judul menanamkan akidah pada generasi muda di zaman digital. Pendengar, tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

0: yang membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: bin Ubaidillah, perisai Rasul di Perang Uhud. Talha bin Ubaidillah adalah seorang pemuda Quraisy yang memilih untuk bergelut di dunia perdagangan sebagai profesinya. Walau masih sangat muda, dia memiliki kelebihan dalam mengatur strategi berdagang yang cerdik dan pintar sehingga dapat mengalahkan pedagang yang lebih tua. Pada suatu hari, rombongan dari Talha bin Ubaidillah pergi menuju Syam untuk keperluan berdagang. Sesampainya di Busra, pemuda satu ini kemudian mengalami suatu kejadian menarik yang akhirnya menjadi titik balik kehidupannya. Saat Talha berada di Busra, terdapat pendeta yang berseru-seru di tengah para pedagang di sana.
1: Wahai para pedagang, apakah di antara kalian ada yang berasal dari kota Mekah?
0: Mendapati itu, Talha pun menjawab, "Iya, saya adalah salah satu penduduk Mekah." Ternyata, orang tersebut merupakan seorang pendeta. Mendapati jawaban dari Talha, dia melanjutkan pertanyaannya.
1: "Apakah di antara kalian sudah muncul seseorang yang bernama Ahmad?"
0: Talha menjawab, "Ahmad yang mana?" Pendeta pun menjawab nama lengkap Nabi, serta maksud dari perkataannya.
1: "Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Bulan ini, dia akan muncul sebagai Nabi yang menjadi penutup para Nabi sebelumnya."
0: Kemudian sang pendeta melanjutkan,
1: "Suatu saat, dia akan hijrah dari negerimu menuju negeri yang berbatu-batu hitam dengan banyak pohon kurma, dan dia akan pindah ke negeri yang makmur dan subur dengan memancarkan air serta garam. Baiknya, segera temuilah orang tersebut, wahai anak muda,"
0: ujar pendeta menutup kalimatnya. Ungkapan yang begitu aneh ini pun langsung tertancap dalam hati Talha dan begitu mengganggu pikirannya. Akibat terusik dari perkataan pendeta Busra, Talha pun segera pulang menuju Mekah tanpa menghiraukan rombongan kafilah dagang di pasar tadi.

0: Sesampainya di sana, dia bertanya pada keluarganya.
1: Adakah suatu peristiwa yang terjadi selama aku pergi?
0: Mereka pun menjawab,
2: ada. Muhammad bin Abdullah menyatakan bahwa dirinya adalah seorang nabi penutup dan Abu Bakar As-Siddiq mengikuti serta mempercayai apa yang dikatakannya.
0: Talha pun terkejut karena dia mengenal siapa itu Abu Bakar. Dia bergumam,
1: aku mengenal Abu Bakar. Dia adalah orang yang sangat penyayang, lapang dada, dan lemah lembut. Dia juga pedagang yang teguh dan berbudi tinggi. Kami berdua berteman baik tentunya. Terdapat banyak orang juga yang menyukai majelisnya, karena dia merupakan salah satu ahli sejarah Quraisy.
0: Lanjut Talha. Setelahnya, dia segera mencari keberadaan Abu Bakar untuk menanyakan hal itu. Abu Bakar membenarkan pernyataan yang diberikan Talha. Setelahnya, dia menceritakan kisah Rasulullah dari Gua Hira hingga turunnya ayat pertama.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq.

Usai Abu Bakar selesai bercerita, Talha balik menceritakan tentang kejadian pendeta di Busra yang membuat Abu Bakar tercengang. Abu Bakar pun mengajak Talha bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka menceritakan atas peristiwa yang dialami Talha. Talha pun mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memeluk agama Islam sejak saat itu hingga akhir hidupnya.

Peristiwa masuk Islamnya Talha pun membuat semua keluarganya begitu terkejut. Orang-orang dari satu sukunya dan keluarganya berusaha dengan keras untuk mengeluarkan Talha dari Islam. Mula-mulanya, mereka menggunakan cara halus, yaitu dengan merayu Talha agar tidak meneruskan keputusannya itu. Tetapi karena pendirian begitu kokoh dari Talha, mereka pun akhirnya bertindak kasar pada pemuda itu. Tubuh Talha pun mendapatkan siksaan demi siksaan yang mendera. Tubuhnya digiring sekelompok pemuda dengan tangan yang terbelenggu di leher, sementara orang-orang mendorong, memecut, hingga memukuli kepalanya. Mirisnya, juga terdapat wanita yang terus-menerus berteriak, serta mencaci maki Talha, yang tidak lain adalah ibunya sendiri, yaitu As-Sa'bah. Tidak berhenti di situ, pernah juga seorang lelaki Quraisy yang bernama Naufal bin Khuwailid menyeret Talha dan Abu Bakar. Dia kemudian mengikat, mendorong keduanya yang telah diikat menjadi satu ke Al-Gojo, hingga tubuh mereka berdua mengalirkan darah. Peristiwa ini menjadikan Talha dan Abu Bakar mendapat gelar Al-Qarinain atau sepasang sahabat yang mulia. Kisah Talha yang begitu ikonik terjadi saat Perang Uhud. Perang Uhud sendiri merupakan perang lanjutan setelah sebelumnya kaum Quraisy kalah pada Perang Badar. Hingga karena itu, mereka dikobarkan dengan amarah akibat dendam kekalahan sebelumnya. Kisah Talha bin Ubaidillah pun berakhir dengan wafatnya pada saat Perang Jamal. Saat pertempuran terjadi, Ali bin Abi Thalib memperingatkan agar Talha mundur. Perang ini sendiri terjadi akibat perseteruan antara pengangkatan Ali bin Abi Thalib serta pembunuhan Utsman. Sementara itu, Talha bin Ubaidillah berada di pihak perlawanan dengan Ali. Talha pun keluar dari pasukan saat teringat bahwa perkataan Rasul bahwa orang yang memerangi Ali adalah orang yang zalim. Hingga kemudian, sebuah anak panah mengenai betis Talha karena menancap dengan luka terlalu dalam. Beliau pun akhirnya wafat di usia yang ke-60 tahun. Tubuh Talha bin Ubaidillah dikuburkan di sebuah tempat dekat padang rumput Basra. Rasulullah sendiri suatu ketika berkata pada para sahabat mengenai Talha bin Ubaidillah, orang ini adalah yang termasuk gugur. Dan barang siapa yang senang dengan melihat seorang syahid berjalan di atas bumi, maka lihatlah Talha. Maksud dari sabda Rasul ini merujuk pada masa Talha yang mengerahkan segenap hidupnya demi menjadi perisai Rasul saat Perang Uhud. Rasulullah sendiri saat itu juga terluka amat parah dengan gigi taring yang patah serta bibir dan kening yang sobek. Talha yang dipenuhi dengan panah menancap, luka tebasan pedang dan lembing hingga jari yang terputus, nyatanya berusaha bertahan hingga akhir demi ingin melindungi Rasulullah. Selain mendapat gelar Ash-Shahidun Hayyu, Talha juga mendapat gelar Talha Al-Jaud atau Talha yang pemurah, serta Talha Al-Fayyad atau Talha yang dermawan. Gelar ini diberikan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat.

Nomor 30 Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Odu olo, sahabat budaya Lolondalo, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Tian Jayayan akan kembali mengupdate informasi untuk Anda, sahabat budaya. Info wisata yang Tian Jayayan kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, Desa Wairebo merupakan sebuah desa adat yang terletak di Kabupaten Manggarai, NTT. Berada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut, desa ini dikelilingi perbukitan hijau dan juga hutan lebat yang menciptakan suasana sejuk dan tenang. Nah, karena letaknya yang terpencil, sahabat budaya, Wairebo ini kerap dijuluki sebagai desa di atas awan. Sebuah sebutan yang menggambarkan keindahan alam sekaligus keunikan lokasinya. Nah, keunikan utama dari Desa Wairebo ini terletak pada rumah adatnya yang disebut dengan Baruniang. Rumah ini berbentuk kerucut ya, berjumlah 7 bangunan dan tersusun melingkar di tengah desa. Baruniang bukan sekadar tempat tinggal, melainkan juga pusat kehidupan masyarakat, tempat untuk bermusyawarah, ya, kemudian juga bisa untuk menyimpan hasil panen hingga melaksanakan ritual adat. Arsitekturnya yang khas mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Selain arsitekturnya tradisional, Wairebo ini juga dikenal kuat dalam menjaga adat dan budaya. Masyarakat setempat ini masih menjalankan berbagai tradisi leluhur, mulai dari upacara adat hingga aturan hidup bersama yang mengedepankan kebersamaan dan rasa hormat terhadap alam. Setiap tamu yang datang ke sana itu wajib mengikuti prosesi penyambutan adat sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi. Informasi ini sekali lagi bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: ango e ango malo toi nu tamola wau malo limo motao lopo piduduto lengo talio.
1: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulondalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuru'ani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
0: Teto, tea, tea, teto. Unggo lautu mulo ito ea. Unggo lautu mulo ito ea. Molo miodu filo mulo toli kukotia. Uwa umani mulo ito. Tuango lipo mulo ito ea. Ito ea, ma ito mulo ito mulo
2: ana. Nelayan asing makin berani menjarah ikan.
3: Wey, serius banget sih.
4: Aku lagi baca info nih tentang pencurian ikan di perairan Indonesia.
3: Ya elah, itu bacaan berat amat. Sampai mikirin perairan segala.
4: Harus dong. Perairan Indonesia itu kan pemersatu pulau-pulau di Indonesia, sekaligus perekat budaya maritim. Lagian, potensi sumber daya alam laut dan perairan itu, toh untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia juga. Kan, cinta dan menjaga perairan Indonesia sama dengan menjaga NKRI.
3: Iya dong, sebagai generasi muda, aku juga cinta sama laut dan perairan Indonesia. Nih buktinya, aku makan pempek terus nih. Kan ikannya itu dari perairan Indonesia.
4: Makan aja yang dipikirin.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

sahabat budaya, lohulandalo, mungu dulo amungu tato, mungu tilo, mungu tiamo, masih dengan info wisata yang dianjain kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya lohulandalo, masyarakat Kabupaten Pesawaran tentu sudah tidak asing lagi dengan wisata air Waimios. Airnya begitu jernih dan dipadati batu-batu alami yang tersusun begitu artistik. Wisata Waimios ini, sahabat budaya, terletak di perbatasan kawasan Win Abdurrahman, Register 19, Dusun Gunung Batu, Desa Pampangan, Kabupaten Pesawaran, dan lokasinya ini berjarak 2 km dari puncak Gunung Betung Pesawaran. Lokasinya juga terletak di lembah yang indah dengan suasana desa yang tentunya begitu kental. Pengelola Waimios Fauji mengatakan, Waimios ini mulai dibuka pada 2019 silam, tepatnya masih dalam suasana COVID-19. Konsep Waimios yang luasnya sekitar 2-3 hektar lebih ini mengedepankan nuansa alam dengan potensi sungai. Terlebih, sungai di Waimios tak memiliki debit air yang begitu banyak. Untuk tiket masuk ini relatif terjangkau ya sahabat budaya. Untuk anak-anak, tiket masuk itu hanya dipatok Rp10.000 dan untuk orang dewasa Rp15.000. Dan ini juga sudah termasuk parkir kendaraan roda 2 dan juga roda 4 ya. Waimios ini jadi salah satu rekomendasi tempat wisata di Kabupaten Pesawaran. Dan bagi yang penyuka alam, dijamin deh ya betah untuk berlama-lama di tempat ini. Karena udaranya bersih, kemudian juga ada gemericik air yang tentunya menyejukkan. Informasi ini sahabat budaya bisa Anda akses di laman rri.co.id. Informasi ini juga sekaligus menutup jumpa kita untuk Nusantara sore di hari ini ya, di Rabu 10 Juni 2026. Terima kasih atas atensi dengan Anda sahabat budaya, juga untuk Anda yang sudah setia mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo dari jam 2 siang sampai dengan malam ini ya. Tetaplah bersama kami sahabat budaya, karena setelah ini ada Ti Enga Fani yang akan menemani Anda di Nusantara Malam sampai ditutup siaran nanti. Watia ti anjayan mohindupo, insyaallah itopo limo dunggaya. Selamat malam semuanya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olu.

Sahabat budaya Lolondalo Mancak Padang merupakan seni bela diri tradisional masyarakat Mandar di Desa Sumare, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Tradisi ini menggunakan pedang kayu sebagai properti utama dan ditampilkan dalam berbagai kegiatan budaya serta upacara adat. Bagi masyarakat Sumare, Mancak Padang bukan sekadar pertunjukan silat, tetapi juga simbol ketahanan adat dan identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini mengandung filosofi perlindungan terhadap nilai-nilai adat serta penghormatan kepada para pemuda yang berperan sebagai penjaga kehormatan kampung. Hingga kini, sahabat budaya, Mancak Padang terus dilestarikan sebagai bagian penting dari warisan budaya masyarakat Mandar. Kita beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Indonesia memiliki beragam alat musik tradisional yang menjadi bagian penting dari kekayaan budaya bangsa dan telah dikenal hingga mancanegara. Salah satu yang paling terkenal adalah angklung dari Jawa Barat yang dimainkan dengan cara digoyangkan dan menghasilkan nada yang khas. Selain itu, gamelan juga dikenal luas di berbagai negara karena alunan musiknya yang unik dan sering dipelajari di lembaga pendidikan internasional. Alat musik tradisional lain yang mendunia adalah sasando dari Nusa Tenggara Timur yang memiliki bentuk khas dengan resonator dari daun lontar. Keunikan suara dan juga nilai seni yang dimiliki alat-alat musik tersebut membuatnya sering ditampilkan dalam festival, pameran, dan pertunjukan budaya internasional. Kepada generasi muda, ini penting untuk dilakukan agar warisan budaya Indonesia tetap lestari dan dikenal dunia. Bo Oditopo, Watiati Anjayayan, Bolo Oduolo.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sahabat budaya, mongot atau mongodula yang akan melaksanakan sholat isya, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Ada alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mongo tato wau, mongo dola angamilah, walaloh habari, sesehati. Dan juga alhamdulillah malam ini Tiang Afani kembali lagi menemani sambat budaya semuanya sampai ditutup siaran nanti, sampai di Love Amwan. Dan sahabat budaya, mau ketemu dulu A. Terima kasih masih tetap bersama di 95,1 MHz dan juga AM 1008 kHz. Kembali dengan satu informasi, Tienga awali dengan informasi yang Tienga rangkum untuk malam ini, di mana ratusan pelajar Bone Polango dibekali bahaya pernikahan dini. Ratusan pelajar, khususnya siswa SMP Negeri 1 Batu Pinggi, sahabat budaya, yang ada di Kabupaten Bone Polango itu mendapatkan edukasi tentang bahaya pernikahan usia dini melalui sosialisasi yang digelar Pengadilan Agama Suwawa bersama Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo. Dan ini menjadi upaya pencegahan sejak dini agar para pelajar memahami pentingnya menjaga hak anak untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan potensi diri, serta meraih cita-cita tanpa terhambat oleh pernikahan pada usia yang belum matang. Kepala SMP Negeri 1 Batu Pinggi, Susanti Uno, mengapresiasi inisiatif Pengadilan Agama Suwawa dan Kemenham yang memberikan pemahaman langsung kepada para siswa mengenai dampak negatif pernikahan anak. Dan juga sahabat budaya, dia menyampaikan berbagai faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, mulai dari kurangnya pemahaman, kondisi ekonomi keluarga, pengaruh lingkungan, hingga lemahnya pengawasan dan komunikasi dalam keluarga. Jadi diharapkan mereka memiliki perjalanan panjang untuk mencapai cita-cita, terus juga bisa membentengi diri dengan belajar menjaga pergaulan yang positif agar dalam kegiatan sekolah serta berani menolak hal yang dapat merusak masa depan. Sementara itu, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Suwawa, Henry Bernardo, menyoroti dampak pernikahan dini dari sisi hukum, kesehatan, dan berbagai perkara dispensasi nikah yang sering ditangani di pengadilan. Lengkapnya, silakan bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

0: Eh bro, coba lihat. Ternyata masih ada anak-anak di Gorontalo yang putus sekolah eh.
1: Iyo eh, padahal sekarang apa-apa, torang harus butuh skill.
0: Nah itu, sekolah berhenti, skill minim, ujung-ujungnya susah mau dapat kerja yang layak.
1: Kalau soba gitu, penghasilan pas-pasan, kemiskinan terus berulang.
0: Padahal, kalau anak-anak lanjut sekolah, kesempatan buat mengubah hidup jadi lebih besar.
1: Setuju, pendidikan itu investasi masa depan, bukan cuma soal ijazah.
0: Jangan biarkan anak putus sekolah karena alasan ekonomi atau lingkungan. Ayo, torang jaga torang pegenerasi. Sekolah lanjut, masa depan kuat.

Ya, lagu dari daerah Makassar, Ingat Ko Andi, itu judul lagu yang baru saja diingat, nah, hadirkan untuk menemani sahabat budaya semuanya. Dan malam ini sahabat budaya Tienga kembali lagi akan lanjut dengan info berikutnya untuk sahabat budaya semuanya. Ternyata sahabat budaya, BMKG intensifkan edukasi mitigasi gempa dan tsunami di Garut, di mana edukasi terkait peringatan dini gempa bumi dan tsunami perlu terus disampaikan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Selain itu, kesadaran masyarakat dapat menyikapi potensi terjadinya gempa dan tsunami juga menjadi faktor penting dalam upaya mitigasi bencana. BMKG Gorontalo secara rutin memberikan edukasi kepada masyarakat di provinsi, khususnya di Kabupaten Gorontalo, mengenai potensi gempa bumi dan tsunami dapat terjadi sewaktu-waktu. Kabupaten Gorontalo Utara merupakan salah satu wilayah pesisir yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap gempa bumi dan tsunami. Karena itu pemerintah dan BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana tersebut. Jadi sekali lagi yang ada di pinggiran pantai khususnya di Gorontalo Utara tetap waspada dan semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.

0: Pancasila hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.
1: Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.

Oke, sahabat budaya dari Riani Putri, narasinya lagu Melayu. Dan kita lanjut lagi sahabat budaya dengan informasi berikutnya, di mana edukasi terkait peringatan dini gempa bumi dan tsunami perlu terus disampaikan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Dan ini memang perlu perhatian bagi sahabat budaya semuanya yang tinggalnya di daerah-daerah yang paling rawan ya, seperti bagian Kabupaten Bone Bolango. Dan untuk Anda, mudah-mudahan malam ini kita semuanya tetap dalam suasana bahagia, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.

0: Karena kan gini Bu, sedangkan ini kan di harian lepasnya dia tuh minimal sehari tuh ada yang dapat 70, kan habis buat makan Bu. Kalau buat beli itu kan takut nggak cukup Pak, nggak dikasih.
1: Sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi. Jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa di-recycle, tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa.

0: Terik mentari saat itu di kota Jakarta tak mempengaruhi para pekerja di tengah tumpukan sampah itu merasa gerah ataupun terganggu dengan bau yang tidak sedap. Tangan mereka yang tanpa pengaman atau tidak menggunakan sarung tangan itu terlihat begitu lincah memisahkan sampah plastik dan beberapa barang bekas dari tumpukan sampah basah. Kami pun menyapa pekerja itu untuk diajak berbincang. Namun beberapa dari mereka seperti menghindar, alasannya pekerjaan harus segera diselesaikan keburu sore.
1: Pak, mau tanya-tanya dong.
2: Jangan sama saya, Bu. Saya mau baru di sini, iya benar.
3: Iya.
2: Baru satu bulan.
1: Mari kasih, kalau dari kelurahan nggak kasih, Pak?
2: Enggak dikasih. Enggak dikasih.
0: Terlihat di antara mereka ada yang berpenampilan sedikit berbeda. Pakaiannya bersih dan rapih, nampak mendekati kami. Namanya Hakim. Ternyata dia adalah pengawas dari pekerja sampah itu.
2: Ngawasin yang ini, Bu. Ngawasin yang ini nih, yang
1: iya.
2: Sebenarnya sih harusnya pakai kaos tangan, Bu. Karena kan di sini kan yang ini kan pekerja harian, Bu. Bukan yang langsung dari pemerintah. Kan ada PPSU atau yang dari Sudin tuh, itu baru disediain sarung tangan, sepatu. Berhubung ini kan pekerja harian lepas, Bu. Nah, karena kan gini, Bu, sedangkan ini kan harian lepasnya dia tuh minimal sehari tuh ada yang dapat 70, kan habis buat makan, Bu. Kalau buat beli itu kan takut nggak cukup, Pak, nggak dikasih. Tapi kalau yang dari Sudin tuh pada dikasih. Ini pun sepatu mereka-mereka pada beli sendiri.
0: Kaos yang lusuh dan kotor sekali menjadi kain lap keringat mereka yang bercucuran di tengah teriknya mentari siang itu di Kelurahan Jati Pulau Palmera. Hakim, penjaga pekerja sampah itu mengatakan, dari tumpukan sampah itu bisa menghasilkan uang buat pekerja sampah.
2: Buat pengambilan sampahnya di wilayah Jati Pulau sama tergantung petugas gerobaknya mau ngambil mau sehari mau dua hari. Biasa sih paling lambat ya dua hari. Karena kan kadang-kadang kalau sampai tiga hari kan bau bu dengan sampah. Ya itu langsung masuk ke besi, Bu, bank sampah. Yang lola ini apa teman-teman dari sini nanti ada tuh mobil dari Pemda datang tuh yang mobil hijau tuh yang buat pengambilan ke bank BSI-nya. Seluruh kecamatan sini termasuk bagus karena bagusnya itu, Bu, setiap minggu tuh kita nimbang. Penimbangan itu, Bu, pilahan.
1: Pilahan sampah.
2: Ya, plastik ya, bawa botol, aqua, semua kardus.
1: Jadi dipilih sendiri nih.
2: Dipilih nanti ditimbang sama ke BSI. Dihasilkan bisa nyampe 2 juta seminggu. Terus tergantung sih, kadang-kadang kan ada turun ada naiknya namanya pilahan, Pak. Iya.
0: Dari tempat penampungan sampah sementara di wilayah barat kota Jakarta, kami menyusuri untuk menemui Sigit Relianto, Dirjen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menyampaikan gerakan daur ulang sampah yang dilakukan oleh masyarakat memang sangat membantu secara ekonomi. Dan untuk sampah organik yang tidak bisa didaur ulang, kini lagi dikembangkan.
4: Jadi memang itu bagian yang dikembangkan untuk sirkular ekonomi. Kita lagi buat model yang sudah berhasil, prototipenya tinggal kita akan upscale di Bekasi. Sekarang yang jalan itu melayani 3 RW, sampahnya yang organik sama yang plastik memang sudah dipisah, kemudian dimasukkan di satu tempat. Dipisah mana plastik yang masih ekonomis dan mana yang nggak bisa dimasukkan ke pasar lagi gitu. Nah, yang sampah organiknya digiling, kemudian dimasukkan ke biogas. Dari biogas keluar metan. Metan kan bahan bakar. Bahan bakar itu digunakan untuk pirolisis. Pirolisis itu kan membakar tanpa oksigen plastik. Sehingga yang keluar adalah solar, jadi solar. Itu nggak ada input sama sekali dari luar energinya. Energinya ya dari sampah tadi dikonvert jadi metan gitu. Dan dari 3 RW itu ada 20 pemulung yang hidup dari situ. Yang untuk milah yang sampah yang masih bisa dijual. Yang sampah-sampah plastik-plastik yang jelek-jelek itu masuk ke pirolisis.
0: Ditambahkan, sebaiknya sampah-sampah yang dihasilkan dari rumah menjadi tanggung jawab masing-masing. Sehingga ini akan mengurangi semakin banyaknya sampah yang dibuang.
4: Sebetulnya kita menghimbau sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi. Jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa direcycle, tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa. Jadi kalau kita belajar di Jepang itu di tempat publik itu nggak ada tempat sampah, karena sudah mereka menyelesaikan sendiri di rumahnya masing-masing. Sehingga kita juga menghimbau bahwa sampah itu adalah tanggung jawab pribadi. Semuanya harus bertanggung jawab.
0: Udara yang kita hirup, jangan sampah tercemar dengan bau sampah di mana-mana. Kesadaran dalam mengelola sampah secara mandiri harus terus kita tumbuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga udara yang kita hirup tidak akan lagi tercemar dengan baunya sampah yang menumpuk.

Lagu dari Anwar Pasaribu atau Dokter Anwar ya, malam hari ini sudah kita dengarkan bersama Tilola. Mudah-mudahan saja malam ini semuanya bahagia ya. Orang kalau tidak bahagia baru apa kalau tidak bahagia. Tapi malam ini sahabat budaya satu info lagi yang saya bagikan buat semuanya ya. Karena Indonesia itu kembali mencatatkan namanya dalam sejarah peradaban manusia dunia. Sebuah penelitian internasional terbaru mengungkap bahwa cap tangan manusia berusia setidaknya 67.800 tahun yang ditemukan di Leang Mentanduno atau Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, kini menjadi seni cadas tertua yang pernah diketahui hingga saat ini. Temuan ini merupakan hasil penelitian kolaboratif Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Griffith University, dan juga Southern Cross University Australia. Hasil riset ini telah dipublikasikan dalam jumlah ilmiah Nature melalui artikel, dan juga menurut penelitian pusat riset ini mengatakan bahwa usia minimum seni cadas di Pulau Muna tercatat sekitar 16.600 tahun, lebih tua dibandingkan seni cadas Maros Pangkep di Sulawesi Selatan. Temuan ini juga sekitar 1.100 tahun lebih tua dibandingkan cap tangan di Spanyol yang selama ini dianggap sebagai salah satu seni gua tertua di dunia. Untuk menentukan usia lukisan ini, tim peneliti menerapkan teknik penanggalan laser ablation dan juga pada lapisan kalsit mikroskopis yang menutupi permukaan gambar. Jadi sahabat budaya, penemuan ini tidak hanya mengubah pemahaman mengenai sejarah seni manusia, tetapi juga sahabat budaya memberikan bukti baru tentang kemampuan manusia modern pada masa prasejarah. Bahkan Adi menjelaskan, keberadaan manusia di Pulau Muna pada periode tersebut menunjukkan adanya kemampuan melakukan penyeberangan laut secara sengaja hampir 70.000 tahun lalu. Lengkapnya silakan bisa membaca informasi ini di portal rri.co.id.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia. Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda, itu Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Oke, sahabat budaya dari Javanova, Gandrung, Jawa. Sahabat budaya, mengota atau mengodula hati, kan pasti temani semuanya ya, masih dengan lagu-lagu Nusantara dari berbagai daerah yang menemani untuk sahabat budaya yang lagi dengan keluarga, lagi dinas, pokoknya semuanya yang lagi bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, guna menciptakan suasana nyaman bagi peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar, pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus melakukan berbagai langkah strategis dan upaya ini ditempuh untuk memudahkan orang tua dan siswa dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak. Di tahun 2026 ini, Pemkab Gorontalo Utara meluncurkan terobosan baru melalui pengembangan konsep Sekolah Surga Kasih Sayang. Kebijakan ini dihadirkan untuk memberikan pelayanan maksimal melalui ekosistem pendidikan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara, Irwan Usman, menyadari bahwa kebijakan

Oke, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo di Lalipata di jam 21. Nanti kita akan sama-sama dengan satu drama yang Yanti akan hadirkan untuk menemani semuanya.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Baik sahabat budaya, mau tato mengadula A, kita akan sama-sama dengan satu drama dengan judul mini drama Kejujuran Adolo.

0: Kejujuran adalah cerita rakyat Gorontalo diangkat dari buku karya Muhammad Karmin Baruwadi tentang kejujuran seorang anak bernama Adolo, disadur kembali oleh Nur Ainsyah Banggai.
1: Coba kemukakan, apa maksud kedatangan kalian ke sini?
2: Ampun yang mulia, saya mengantarkan anak ini, namanya Adolo. Dia sangat ingin mengabdi kerjaan ini. Jika masih ada lowongan pekerjaan, kiranya Paduka sudi menerimanya.
1: Benarkah itu, Adolo?
3: Ampun, Eyangku. Benar, saya ingin sekali bekerja di kerajaan ini.
1: Baiklah. Aku menerima anak ini bekerja denganku. Tapi harus mematuhi aturan-aturan kerajaan ini. Sanggupkah kau, nak?
3: Hamba sanggup, Eyangku.
4: Pada kisah lalu, Adolo berupaya merubah dirinya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dengan mengadu nasibnya di kerajaan. Nampaknya, Raja sangat meyakini Adolo adalah orang yang dapat dipercaya dilihat dari perangainya, dengan langsung mengangkat Adolo sebagai pengawal Raja dan permaisuri.

0: Di bagian ketiga ini, Adolo telah memulai pekerjaan barunya menjadi pengawal raja. Suatu ketika, raja hendak berburu dan tentunya mengajak serta Adolo. Dalam perjalanan, raja teringat jam bandulnya tertinggal.
1: Sebentar, sebentar, Adolo.
2: Iya, Baginda.
1: Aku melupakan jam bandulku. Kembalilah, ambilkan jam itu. Seingatku, aku telah menyiapkannya di atas meja dekat ranjang ketika sedang bersiap-siap tadi.
3: Baik, Baginda.

0: Adolo tiba di istana dan langsung menuju kamar Baginda Raja. Betapa terkejutnya Adolo mendapati permaisuri raja tengah bersama juru tulis raja berselingkuh melakukan perbuatan bejat.
1: Adolo, untuk apa kau kemari?
0: Kedatangan Adolo membuat permaisuri kaget bukan kepalang. Mereka panik dan ketakutan. Meskipun Adolo menyaksikan perbuatan orang kepercayaan raja tersebut, Adolo tidak mempedulikannya karena ia teringat ilmu yang pernah dituntutnya, yaitu kesenangan orang jangan diganggu. Ia segera pergi bergabung kembali dengan rombongan raja untuk berburu burung.

Hari ini keberuntungan belum berpihak padaku. Burung-burung di hutan ini seolah tahu akan kedatanganku. Aku sangat kelelahan. Tidak ada satupun yang kita dapat. Hari sudah menjelang sore. Ayo, kita kembali saja.

0: Wahai Adinda, mengapa engkau sesedih itu? Apa yang terjadi?
1: Paduka, engkau menyuruh Adolo mengambil jam bandul. Tadi ia masuk ke kamar dan langsung memeluk dan mencium hamba, Paduka. Tolong beri ia hukuman yang berat, Paduka.

0: Adolo terperanjat. Ia tidak menyangka justru ketidakpeduliannya tadi membuat ia terjebak. Ia menyaksikan kebohongan permaisuri, namun Adolo diam, tak sepatah kata pun yang terlontar dari mulutnya. Raja memandangi permaisuri dan Adolo bergantian. Tak terlihat tanda-tanda bahwa Adolo bersalah.
1: Jika memang Adolo melakukan perbuatan jahat, ia akan kupenjara dan diberi hukuman berat. Pengawal, berikan aku kertas dan pena. Pembawa surat ini harus dibunuh. Adolo, antarkan olehmu surat ini kepada kepala penjara esok pagi.
2: Baik, Baginda.
0: Adolo pergi menemui kepala penjara. Dalam perjalanan, ia teringat akan ilmu yang pernah dipelajarinya, yaitu, jangan mengambil jalan memintas. Dan ia memutuskan untuk tidak mengambil jalan pintas yang dirasanya lebih dekat, tapi lebih memilih jalan berkeliling yang jaraknya lebih panjang. Dalam perjalanan berkeliling itu, ia singgah di desa yang kebetulan sedang ada kenduri. Melihat ada petugas istana lewat, pemilik pesta mempersilahkan Adolo singgah sejenak. Ia ingat pelajaran yang ia dapat, bahwa rejeki jangan ditolak. Dan ia pun berterima kasih pada empunya kenduri dan masuk ke dalam. Ia kaget. Di pesta itu ia menjumpai juru tulis istana.
3: Hendak kemana engkau, Adolo?
2: Saya disuruh oleh Baginda Raja mengantarkan surat ini kepada kepala penjara.
3: Pasti ada yang menguntungkan dalam surat itu. Akulah yang akan mengantarkan surat itu, bukan si buruh ini. Adolo, biarlah aku yang menggantikan tugasmu mengantarkan surat itu. Engkau kelihatannya lelah. Istirahatlah dan makanlah dulu di pesta ini.
2: Oh, benarkah?
3: Sungguh, Adolo.
2: Baiklah, ini suratnya. Jaga baik-baik.
0: Berangkatlah juru tulis untuk mengantarkan surat tersebut. Maka sesuai dengan isi surat itu, dialah yang dibunuh dan dipenggal kepalanya oleh kepala penjara. Adolo pun berpamitan kepada yang punya kenduri untuk kembali ke istana. Raja dan permaisuri terkejut melihat Adolo kembali selamat. Tetapi Raja mengerti bahwa sebenarnya Adolo tidak bersalah. Namun Raja penasaran dan mengujinya kembali.
1: Sekali lagi, engkau akan menerima perintah dariku, Adolo.
2: Apapun titah Baginda, akan hamba laksanakan, meski taruhan jiwa sekalipun. Mohon katakan apa yang harus saya laksanakan.
1: Bawalah surat ini kembali kepada kepala penjara.
2: Baiklah, Baginda.
0: Dalam surat itu, Raja menulis si pembawa surat ini harus diberi makan racun. Setelah tiba menemui petugas penjara dan menyerahkan surat dari Raja, Adolo ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Ketika akan dibagikan makanan kepada tahanan, Adolo saat itu belum ingin makan. Ia teringat akan ilmu yang dipelajarinya dari kakek. Jangan makan sebelum lapar.

0: Ternyata Dulu selamat. Bagaimana ia bisa kembali tanpa cacat sekalipun? Paduka, lihatlah Adolo, ia dalam keadaan selamat. Mungkin ia tahu apa isi surat raja dan tak menyampaikannya. Hukumlah ia seberat-beratnya.
1: Baiklah.
2: Pembawa surat ini harus dibunuh ketika sedang tidur.
1: Adolo, antarkan surat ini lagi ke kepala penjara.
3: Setibanya ia di penjara lagi, ketika malam tiba, namun Adolo tidak bisa menutup matanya karena memikirkan apa maksud raja. Karena ia tahu ilmunya yang pernah didapat bahwa jangan tidur sebelum mengantuk. Maka tak tidurlah Adolo hingga pagi, dan paginya dia dibebaskan dan kembali ke istana dalam keadaan hidup. Sang permaisuri makin menjadi-jadi penasarannya.
0: Hai Adolo, mengapa engkau tidak kunjung mati juga? Padahal perintah dalam surat yang kau antar itu adalah membunuhmu.
4: Ampun, saya tidak mati karena saya dalam keadaan benar.
1: Apa maksudmu dengan perkataan itu?
4: Ampun Baginda Raja, saya akan mengadakan pengakuan ini di hadapan Raja tentang sesuatu yang selama ini saya rahasiakan.
1: Kemukakan kepadaku rahasia apa yang engkau pendam.
4: Sebelumnya, saya mohon maaf jika saya berkata lancang, karena yang akan saya kemukakan ini menyangkut diri permaisuri tuanku sendiri.
1: Adolo, ada apa dengan permaisuriku? Cepat, ceritakan kepadaku.
4: Sewaktu tuan menyuruh saya mengambil jam bandul yang tertinggal waktu itu, saya temui permaisuri sedang berpelukan dengan juru tulis istana.
0: Jahanam kau! Semua itu bohong, tuanku. Aku tidak melakukan perbuatan itu. Tuanku, tolong perintahkan Hulu Balang menangkap pendusta ini.
1: Hulu Balang, tangkap perempuan laknat ini. Penjarakan dia. Dia akan diadili untuk menerima hukuman pancung.
0: Jangan, tuanku. Jangan. Saya tidak melakukannya. Saya tidak melakukannya.
4: Mohon ampun beribu ampun Baginda. Bukan maksud membuat tuanku sedih. Hamba hanya mengemukakan hal yang sebenarnya. Jika hamba salah, hamba siap menerima hukuman meski yang berat sekalipun.
1: Adolo, engkau di pihak yang benar. Hanya saja aku yang tidak becus mendidik istriku. Aku sudah tua. Aku sudah tua berkeinginan untuk menyerahkan tahta ini kepada orang jujur dan berkata benar. Dan aku tidak segan-segan menunjuk engkau sebagai penggantiku. Maukah engkau menerimanya?
4: Terima kasih atas kepercayaan Baginda. Hamba bersedia Baginda.
3: Adolo akhirnya menerima tahta kerajaan dan telah menjadi raja yang adil dan bijaksana. Berkata jujur dan benar dengan gelar Ti Olongia Adolo.
5: Demikian kisah kejujuran Adolo. Cerita Rakyat Gorontalo diperankan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Gorontalo. Sampai jumpa.
6: Baik sahabat budaya, mengota tomongo dulaah. Demikian tadi kita sudah sama-sama dengan satu cerita drama kejujuran Adolo. Terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo dan kita bersama di Pesona Nusantara Malam.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

mau ngondo ya, menemani sahabat budaya semuanya. Dan kembali lagi sahabat budaya dari Satlantas Polres Gorontalo itu beri penyuluhan terkait parkir di Pasar Limboto. Kemacetan yang terjadi di kawasan, kerap terjadi ya di kawasan pasar tradisional Limboto, ini menjadi perhatian Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo. Melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan yang digelar di hari Selasa kemarin, petugas mengingatkan masyarakat agar tidak memarkir kendaraan sembarangan di area pasar. Kegiatan ini menyasar para pengendara becak motor atau bentor, pedagang, serta pengunjung pasar. Langkah ini dilakukan sahabat budaya untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di salah satu pusat aktivitas ekonomi terbesar di Kabupaten Gorontalo. Selain memberikan imbauan secara langsung, personel unit Kamsel Satlantas Polres Gorontalo juga membagikan pamflet berisi edukasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat yang beraktivitas di kawasan pasar. Fokus utama sosialisasi ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib parkir. Kendaraan yang diparkir di bahu jalan dinilai menjadi salah satu penyebab utama kepadatan lalu lintas yang sering terjadi di sekitar Pasar Limboto. Odita sahabat budaya, jangan lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi, masih jalan-jalan ke beberapa daerah yang ada di Indonesia lewat lagu. Jangan ajak berjalan-jalan tapi ke beberapa daerah yang ada di Indonesia ya. Nah, lanjut lagi sahabat budaya, ada lagu. Oke, kita ke lagu ini ya. Oke, langsung saya ke lagu Manado bersama Isti Julistri.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Sahabat budaya, ada 3 fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Aliu Mopatato, ada 3 negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia, dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi. Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir 2 kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta

Dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat Budaya Mongoto atau Mongo 2A, sudah 51 menit dari jam 21 malam. Ternyata Sahabat Budaya, tempe sama tahu ini menjadi sumber protein terjangkau bagi jutaan masyarakat Indonesia. Karena kedua pangan ini hadir dalam konsumsi harian berbagai lapisan masyarakat. Tapi di balik harga yang relatif murah, industri tahu sama tempe itu bergantung pada kedelai impor. Karena sebagian besar kebutuhan bahan baku nasional itu masih didatangkan dari luar negeri. Ketergantungan ini membuat perajin rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah. Ketika rupiah melemah, harga kedelai impor biasanya ikut mengalami kenaikan. Kondisi ini berdampak langsung terhadap biaya produksi para perajin tahu tempe. Mereka harus mengeluarkan modal besar untuk mempertahankan kegiatan usahanya. Pemerintah mulai memberikan perhatian terhadap perkembangan harga kedelai impor dan langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasaran. Berbagai kebijakan disiapkan guna mengurangi tekanan terhadap pelaku usaha kecil, salah satunya melalui pemberian subsidi kedelai dan pengawasan pasokan impor. Lengkapnya, kedua bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

Dari Vivin Amir Musa, Tinelo Aherati. Terima kasih buat sahabat budaya semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Malam ini kita akan sama-sama dengan satu cerita atau Unggulile Apulo. Tapi kali ini Unggulile Apulo kita akan bersama dengan Tipakuni.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuru itu donggolo oto dua umur. Usukuru hiango donggolo oto dua. Insyaallah itu waw amiatia debohi sehatia. Hi orijikia tadulah hebotia tunggulo mula akhiria. Amin ya rabbal alamin. Mengulama ngodato watia taju bo mohubuta mola ungguli le apulu ta mo oherani u tiruladio li Profesor Dr. Muhammad Karmin Barwadi M.Hum. Mengulama ngodato to uilalu itu ju le dengu miambo le huli to u kala ngote lo putir lo owabu mai le tola sabu polipi iyo woti tilu iyo lo talo lai mula ipanggola a raksasa itu i wololo mula umputio ente nak mau butal.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo 95,1 Propar Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
0: Mengulama ngotato dalang otalo tale tolama obetiju ma tete ao tete ao ma heila pita lo raksasa buti iju ma ilu itu iti dio pemalo odungo he iili lo raksasa pula-pula dio buti suara lo raksasa ju polo ua lo raksasa mao aboli tu mete a ode utonui o de boma o a upa u wau ma pohutu uhialu ui o i odika raksasa ma mohe upa mola olo ta dulahu buti inte wolo te a pulu ju de boma ilu mualai wau ma lo ilo iya wo de lo pemikir lagi dila tu udio ila pita umang ubua de pota lua mai walwatia ali hudero mo otawa ma pitua uai de de wala ju raksasa putia ju de pomai lo ingo sapu mati lo roso le apulu bolo walo raksasa mao o dia mai o malu momo o umai tofula lumu bolo tota meta oleh apulu ju wan ila olo bo itu talu momo omai lo wati atau tulano di raksasa putia ju mamo he upa oleh apulu hinte wolo ju a owa upa lio tama delo lanti oten delenya wo bodi bohe hantia lio putia raksasa mo he upa oli woi apa walau bahasa masa tia itu ju woi apa ila mo he upa olo tia i raksasa putia juma bolo danggangamu tak danggangai lebo dila owa upalio ju wanu tingga owa upalio olo ju ibu heli otunggo apololu obu ju otutu damo lapat i debo hetunggo olilolu obu labo ju dila otunggo alio hi odika molitilunggo iyo melalu obu hende wolo ile tangalio lu obu raksasa buti tunggulo julo atango wa ulo pahuta obuti alu obu inde lu obu ulo pahuta ju inde bolo pikilangnya dolo ju walolong ngoti inde otutu da oma hulungo walolo iya itu ju ide bo malo rasa ngomoto buti raksasa sabu bilin lehelio maralu obu buti malo pahuto boleh mahi tolo heduhu inde ju rata sabotia malo mahutawa milo iju tinggal wololo mao damangio loa mila boti wau tadi hidih botia ju na raksas inde bolo tolan tolo ju umo mikilani i mengunama ngotato te apulu botia ju mati madeliho i odito ti lima delio mola hinde wolo boi lanti alio ma obuti wamilo tunggulo bo ayu ayu alo ulele bahu u ilo ti madeli hi oleh apulu bahe po opalato lio wohi apa bahe molimbalato ma opatuju mohutu ileng ije botia raksasa ju wanu ode lolo iya itu ju lolo bulan lo watu hiyo boti ju ma malipomuta kopi apa lilio mao itu ju ma palapalatana ide bo mati lima dele botia te apulu tu udu te apulu lola mewamila uma laya laya ngai ite apulu botia juti lumayango tunggu lo ilo doh wode butuh pomo tak bilo lontong atalu i raksasa botia ju wanu ode lolo iya masa hatia ito ju so deng daging umo limadu tebo ila otimade liya ite apulu botia ju nebo matohu peta tu odo di dulu mau upokolio alele apulu ide pomalo mahuto paladu u anu-anu nga olio odito raksasa lo montok dei matila melio lo baladu boti hinte wolo wamilo lo raksasa botia lo puti dulu iju itingga boloto olantolo ju wamilo raksasa umalo tamango boti lualia lio lo baladu hingga bolo pikilang yang dolo ju utang gula lio baladu tiali ju di duma ohin tua ju ti raksasa botia ju udah bo ilo hea botia wamilio ilo putu tu udu di duma solo akali polima lo hama botu botia raksasa wau mai lentu de liolo otu boti ate apu inte wolo ju botu bode boi lima liolo baladu inte wolo lalu mau mau boti ya botu ando iti raksasa boti ade bo maherani woya na olo ma baladu olo udih udih ole bola boti namun tu udu khawatir lio bolo ma oa hua le apulu botia tipu tiri among olola itia licu amala pato ilau de mai lo atia olo uti di dumali pahulo iju de bo ma wa upole botia te apulu namo tu udu te apulu botia de bo ode lo bilu bilulu inde wanu bo wa upalio di raksasa botia ju hepo palatelio woi uhe ni po ma tu polo amil untuk beti ente tangkula leo tu polo amil ju wanu dila beti ma bo sudah mango malo dia polo da mango lo ilang gango bo dila mo tuli se dele poto tapo itu ente wanu ju di raksasa botia bodu mangka huto umo he upa oleh apulu ane bodi la wa upalio ite apulu boti aju lo titu ato ilambang alio lo raksasa mohe lo lo hulio magialu bolo uale apulu ma woi bohe bilo hela odak todu ilo adupa ma lo raksasa ju te apulu boti boto ilambang alio inte wolo ju bu mengobla mengotato uma leten te ngobati bisa bisa la buti wow ito lo ma ilo sanangi lo dungo dungo de polo kapu ma ilo hati yang ngope e wong buta lo ju

0: Tahuda Lomongo Panggola Wanu Tata Lua Mabolo Poponua Bomeu Lea Mota Lo Ia Dinu Mota.
1: Kalau berhadapan betapa baiknya, tapi begitu yang bersangkutan pergi, tak henti-hentinya membicarakan kejelekan. Artinya munafik.

0: Tahuda lomomo panggola. Wanu ito helumo, bolihu idu motimbungo.
1: Jika kita bersatu, gunung pun akan rata. Artinya, memelihara persatuan dan kesatuan. Perilaku yang harus dijauhkan dari diri kita. Yang pertama, nenek olo, tingkah laku yang menjengkelkan. Kedua, wete tolo, berbicara tidak pada tempatnya atau asal bunyi. Yang ketiga, kekengolo, tingkah laku yang sengaja dibuat-buat untuk mencari perhatian. Yang keempat, kureketolo, berbicara dan bertingkah sembarangan. Kelima, taingolo, suka membantah dengan kasar. Keenam, bulabolo, membual atau berbicara yang tidak bermakna. Biasanya disebut bisala dilaotu maaninalio, atau berbicara omong kosong. Dan yang ketujuh, hutatingolo, berbicara dan bertingkah kasar atau disebut bangganga atau kurang ajar.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
3: Mengulangkan utahku, tipu tiribotia dilakabala tani uma pohutule apulu kianio. Bolo tetameta oli putiri, wanu bolo tituani opatuju muhile tolo wati ya umalihialo. Imo tatolo balangilo, totalu lomongo udulaan lo wati ya monato oabu. Bolo tetameta ale apulu, hiwanu oditowa umbu ima mota motolo balango. Dabo, wololo butia umo na ode oabu. Wa ubotia mbo idila opolipio. Bolo to tameta oli putiri. Wanu odito mato duolo tituani moti ombito lo mai tolo watia. Tema potom-potom mai lo watia ode oabu. Iti putir boti aju ma lo pongola bu polipi io wa umati lu momboto ode oabu. Ite apulu boti aju de bo wohe wohe. Uhe mo ahawatiria ole apulu boti wanu bolo modehu hinde toduhu jumo pota. Ima dihu mototo hita boti ate apulu. I odito juile tungga mola ode oabu bo ilo hea lo ondo la mahio lo oabu buti ma polo linggela elenggela lo matolio mo milo he wito boli utia iju tipu tiri botia ma ma olo lele olia molio uma wolo talo la imai itia moli putir botia ju da olo ngia lo oabu. Iti olongnya botia juma kutohuto lo onto oleh apul uwa lolo iya itu ju ma mo de hutohuta la kulo olongnya boti atia muli putiri dabo odi temati lomba ngama oli putiri de ute apul botita lo tulungi olio itia muli putiri botia ju de lo ma ilimio ma mola. Wau ma ilo tanggula ma oli putiri odelia molio aba te apulu botia aba ma opa tuju motolo bala motolo watia uma pohutulio ilelio
4: lumbo-lumbo yo to anto
3: bolo to tameta olia molio li putiri tu odotio ma lopo osala mati olen ima tolimo upatu julio wo apul ma tolimo ulo hilawo sanangi uma motolo palanga wala uu labo bo tua usara tilio lolohe olemu tonu timandahio lotani kamu boti iju opitu lo mengadulah botia
4: tutu wawa jula mahio, tutu wawa lakulio. Iwanu odelo bahasa lo komputer tiali juda kopi paste. Juda kopi paste mengodulau beti. Ida masuk saju pun nanti timantah yo malota atau notani kali. Bolo walia molo mengodulau beti. Beti bolo tulau tamulo olem. Tonu timantah yo lo tani kam. Uanu tiluhata. Tati lunggo umu wema popo nika labo wanuti lala ipoh walingo alamu iyo iti apulu buti aju mamo ain bulu lato pikilangi sabutu tua walak lo mengulah buti iti apulu buti aju debo ma oto-oton dongi oto mengulah buti. Bila otawa lio timantahi yolo kami kali obati lebo masusu kali te apulu boti aju dapat tinggal odi tuju uanu ualo bahasa itu ju jodoh takkan lari kemana te utiti bolo boti ju wali popo mamai lo titampe to bulonga le apulu uau malo polo humo matulungia umai o po obilo olemu tonuta ilo ombita uto pungutio imata ta boitono ta dulah utani kam ite apulu boti aju ma obi obilo hiyo to wali popo boti odito wali popo boti lo titambe to punguto lo tala ngotalio lo ta pitulo ta boti. Hende woloju tilunggo iole apulu buti hati putir. Bolo wali putir ma tuudu ma ukuru ito ulota. Padahal obilohe umai odelomo ain bulula topiki langi umelantu. Dapo ma ukuru iju ma to ubo ito lomo laju ma ila kajilio. Ko apulu wau tiamu liputiri uma moponika olemu woli putiri bla bla bla bla mateli momuni kalio hinde wa bodia uti upomote e apulu bulu wale apulu mateli momuni kalio lu wati yo antu ipihio poito ju hungkuli betilo wali to ubaito. Hingga wanu tinggal lawali masa botia, hingga otu tuju damali piral akaji boti, hingga bolo-bolo dila postingnya lota, amo ingin bu ompongi mongolio juan dila mau oposti, ati udu jamani ju. Mengerti lo mengerti amo, ah debo bangun lo ju botia unggungguli, wanu me-me raji ma bilangango, kopi ju mah wah-watai, labo unggungguli botia ju. Ma uitor ju, longgok olota pemain lo hati ya.

0: bola.
1: Boodelo dila lotulidu.
0: Seperti lidah ular, artinya munafik.
2: Mau tato latia, mau ditimali, dilalipata, mau bahasa, lo hulon daro.

Apa malu hewati? Iju malu ada juga tiati mengoriu. Walau umahi hiyonga tu udu udonggol lo otodu umuru uhaya-haya boleh donggol lo dudunggaya iti putir botia ju ilo tondo-tondongio toto nulola uilo wali iyo ditate apulu malo bu ala wolia molio umalo o ode ima ilede iyo mai putih hati putiri ojo abad maapu boleh maapu tabu abotia lilelo hatia putiri lo wabu mende waloju blek nontong abotia tau-tau walo odeli putiri ei putiri lo wabu utia nende ente pohiam bolani putiri lo bohulo malo mo otabi boleh mo owahua apa putih lo bahula ju intek debol ju mengobla mengotato ti olongi apa tia mai lo syukuru wa ma pile ihungnya ina ya ti ju ma apa muhila pita mai tingkat tu harap puli mengolio boti ma wolo ui lo walito ila dia odito ju la ya ti ma polo apa-apolo di olongnya juma lopo ota mongo dula wong mongo utato mongo tilo mongo tiamo totong kade todula he botia lipu botia mau duo lo watia ode wala olo watia te apulu umani olongnya hipotia la ayati juma lo lubo ode le apulu tunggulo te apulu botia ju ma olongia hiwololo malajute apulu putia uli-uli lalipu ikanu bau itu juga dipoilo tapula hatia umputio insyaallah juga demo tapulo hatia umputio puti demo li ungkulio mailo hatia mengolong-olong tato tanu bau dimolaju ungkuli puti longkololo pemailo hatia juga umputio utilala to bahasa bolo pohilela potunua upotuhata utilala tolo ia ende bolo potunua lo mai wadia insyaallah itu mo otok duo umuru haya-haya wau debo modudungga ya to hia ngape enta mai debo ditopo wadia mohindupo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersekeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang

Jika hatimu terluka karena omongan manusia, maka ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan di hati, agar tidak lelah hatimu.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di edisi Rabu tanggal 10 Juni 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Fani mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu Olo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mengutatawau mengudelaa di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, edisi siar hari ini di Kamis 11 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Selamat pagi sahabat budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada IMU hadir untuk hari ini edisi 11 Juni 2026, tepatnya di hari Kamis. Selamat menikmati hari baru untuk Anda. Seperti biasa, kami akan hadir dalam sajian Nusantara pagi. Beberapa cara sudah kami persiapkan. Seperti biasa, kita akan awali dengan sajian religi pagi dalam lantunan ayat suci Al-Quran bersama Pro 1, kemudian informasi warta pagi dan juga sajian hiburan Nusantara, informasi pas jam dan juga obrolan Pak Kuni pada Nusantara pagi akan temani Anda. Selamat menikmati hari baru untuk Anda yang baru bangun atau sudah selesai melaksanakan subuh, sholat subuh. Insya Allah kita berkah hari ini, tetap sehat dan bersyukur kepada Allah kita masih diberikan napas kehidupan. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan untuk program kita di Nusantara Pagi, dan kita akan langsung bersama dengan program 1 untuk mengawali rangkaian acara kita di Religi Pagi.
0: Sembilan lima koma satu FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.
2: Nutfatin khalaqahu faqaddarah, thumma as-sabila yassarah, thumma amatahu faaqbarah,

0: satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Ya pendengar di manapun Anda berada, kita segera ikuti untuk program Religi Pagi live dari studio RRI Nat Gorontalo, dan Anda bisa dengarkan juga di RRI Prompat.

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sahabat budaya, kembali Religi Pagi untuk edisi hari ini di hari Kamis 11 Juni 2026 hadir untuk Anda. Dan pagi ini seperti biasa kita akan menyentuh satu tema yang sangat dekat dengan keseharian kita, tapi seringkali belum kita pahami secara utuh. Bukan hanya soal ibadah ritual, tapi juga soal bagaimana Islam mengatur keseimbangan hidup dan kesejahteraan umat. Kita akan membahas tentang ekonomi syariah dan zakat yang pada pagi hari ini sudah hadir di Zoom kita. Ada Ustadz Dr. Haji Rulianto Pudungge, LC/MHI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kita kembali berjumpa Ustadz. Terima kasih sudah hadir. Dan kita masih juga menunggu Ustadz Haji Supardi Liu LC yang akan menemani Ustadz Rulianto yang akan membahas tentang ekonomi zakat dan syariah. Sebelum kita akan menerima para penelpon yang ingin bertanya, juga Anda bisa di WA kami dan juga channel YouTube RRI Gorontalo. Tafadhal Ustaz untuk kita memulai acara ini.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilalamin walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada hari ini kita akan berada dalam program Religi Pagi. Dan setiap hari Kamis topik yang akan kita bicarakan adalah tentang topik ekonomi syariah dan fikih zakat. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan adalah pertanyaan-pertanyaan baru yang bisa membuka wawasan kita. Kami kembalikan ke operator.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Kita akan langsung saja dengan penelpon yang sudah bergabung. Ada siapa? Kita langsung menyapa. Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Nenek Abni di Belanda.
0: Oke, Nenek Abni.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz. Mengenai zakat, Pak Ustaz. Mengeluarkan zakat adalah sebagai suatu pembersih diri, Pak Ustaz. Tapi seandainya tagihan pajak belum dilunasi, tapi bantuan dari kelurahan ikut usahaan itu, Pak Ustaz. Bagaimana itu, Pak Ustaz?
0: Maaf nih, bagaimana zakat pembersih diri? Pertanyaannya?
2: Itu kalau tagihan pajak belum dilunasi itu, bantuan dari kelurahan di sana, Pak Ustaz. Itu bagaimana, Pak Ustaz? Saya pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat adalah pembersih diri. Kalau tagihan pajak belum dilunasi, belum dapat bantuan. Seperti itu, Ustaz. Kita tahan dulu. Untuk telepon berikutnya, silakan sebelum dijawab. Untuk pertanyaan Nenek Abdi ini dari Buladu. Sekali lagi kita bahas tentang zakat dan syariah ya. Kita sapa. Halo, assalamualaikum. Belum ada. Baik, Ustadz dijawab dulu Ustadz ini.
1: Baik, jadi yang bisa saya tangkap tadi adalah tentang pajak kemudian dengan zakat. Pajak, jadi kita mungkin ada yang disebutkan tadi itu adalah bantuan dari kelurahan. Nah, bantuan dari kelurahan itu dia memang berasal dari pajak yang artinya berasal dari pendapatan daerah atau pendapatan pemerintah yang biasanya yang paling gampang itu ya dari pajak, kemudian dari pendapatan-pendapatan pemerintah yang lainnya. Dari pendapatan daerah, kemudian ada juga dari hasil-hasil. Jadi pemerintah itu memiliki dana yang memang sebagian besarnya itu berasal dari pajak. Nah, Kalau kita dudukan antara pajak dengan zakat, memang itu berbeda. Kalau pajak itu kan ditarik dari benda-benda atau industri-industri yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara kalau zakat itu dia bisa ditarik sebagai uang zakat apabila benda tersebut, jadi harta yang kita miliki tersebut itu memang menghasilkan pendapatan. Jadi dia merupakan harta kita yang berkembang, harta yang menghasilkan uang. Dan disyaratkan dia harus sampai dengan nisab. Jadi ada jumlah tertentu dari kepemilikan harta kita yang kalau dalam zakat mal itu dia harus sampai dengan 85 gram emas. Nah, sementara kalau zakat itu atau sementara pajak itu dia kadang-kadang meskipun atau memang diberlakukan meskipun harta itu bukan harta yang berkembang, kita tetap harus bayar pajak. Nah, pajak yang kita bantuan yang dari kelurahan kita terima itu kebanyakan berasal dari uang-uang atau dana-dana pemerintah yang berasal dari pajak tersebut. Nah, sementara kalau zakat itu memang disalurkan itu dia berasal dari uang zakat, ya, dari syarat-syarat tertentu tadi. Nah, sementara kalau uang atau dana zakat itu lebih besar, atau dana zakat itu asnaf untuk peruntukannya, golongan-golongan diperuntukannya itu bisa artinya sudah ditetapkan ada 8 asnaf. Tapi kalau pajak itu ya apa istilahnya, dia lebih fleksibel, terbuka bantuan, atau meskipun memang dikhususkan banyak yang berasal dari golongan fakir miskin, tetapi dia lebih fleksibel daripada, atau bukan lebih fleksibel ya, dia lebih terbuka daripada dana zakat. Jadi dana zakat dengan dana bantuan itu dia karakteristiknya berbeda. Nah, kalau yang dimaksud apakah uang pajak bisa menggantikan uang dana zakat, itu memang sementara dirumuskan, tetapi memang ketika kita akan membayarkan uang uang pajak, maka niatnya itu harus diniatkan disertakan uang zakat ketika memang hal tersebut, regulasi bahwa zakat yang kita bayarkan itu sebagiannya sudah merupakan bagian daripada istilahnya sudah input kepada dana pembayaran pajak kita. Nah, apabila itu sudah mulai diterapkan seperti itu regulasinya, maka ketika kita bayar zakat, maka harus kita niatkan juga bahwa itu adalah bagian daripada pembayaran daripada zakat mal kita. Saya kira demikian jawabannya.
0: Baik, terima kasih. Kita segera untuk penelpon berikutnya. Ada yang ingin bergabung? Assalamualaikum, halo. Belum, baik. Ustadz, ada dari Aldi, DMB Jaya. Ustadz, saya seorang influencer dan memiliki pendapatan ratusan juta rupiah per bulan dari berbagai platform digital. Saya aktif melakukan kegiatan sosial dan sering memberi bantuan langsung kepada pengikutnya, tetapi tidak menghitung atau menyalurkan zakat secara resmi. Yang menjadi pertanyaan saya, Ustaz, apakah sedekah yang saya lakukan dapat menggugurkan kewajiban zakat? Dan bagaimana cara menghitung zakat dari penghasilan digital yang sumbernya beragam? Tepat, Ustaz.
1: Jadi pendapatan-pendapatan yang berasal dari perkembangan dunia digital itu adalah atau itu masuk atau include kepada zakat profesi. Min thayyibat mimma kasabtu. Jadi apa dana yang kita usahakan kemudian menghasilkan uang bagi kita, maka itu kita bayarkan pajak, kita bayarkan dana zakatnya. Nah, termasuk influencer tadi. Jadi misalnya dia berperan di berbagai macam media sosial, kemudian media sosial tersebut memberikan insentif kepadanya, maka yang paling Yang pertama bahwa pertanyaannya apakah dia masuk kepada uang sedekah, maka tentu itu akan masuk kepada uang sedekah karena dia tidak menghitung jumlah harta yang dia miliki. Sementara kalau zakat mal itu, ya itu dia harus hitung keseluruhan daripada harta yang dia miliki. Nah, kalau misalnya memang dia ingin mengeluarkan zakat dari profesinya itu, maka yang paling gampang adalah setiap dia menerima dana atau dia menerima insentif bayaran daripada setiap platform yang dia menjadi influencer di dalamnya, maka dia harus mengeluarkan 2,5%. Jadi misalnya platform A membayarkannya sekian puluh juta atau sampai sekian ratus juta, maka langsung dia keluarkan 2,5%-nya. Kemudian platform B membayarkannya sekian puluh juta, maka langsung dikeluarkan 2,5%-nya. Setiap platform yang telah memberikan insentif kepadanya, maka langsung dia keluarkan 2,5%-nya. Jadi kalau misalnya dia memang menggunakan atau dibayar oleh 5 platform, maka berarti ada 5 dari pendapatannya itu yang dikeluarkan 2,5%. Nah, kemudian bisa dia langsung membayarkan 2,5% tersebut, atau seperti yang tadi, setiap keluar insentifnya, setiap dibayarkan insentifnya, dia langsung mengeluarkan 2,5%-nya, kemudian dia kumpulkan selama 1 tahun, kemudian dia baru bayarkan. Jadi bisa 2 cara, seperti yang tadi, atau seperti yang pertama. Yang paling mudah adalah seperti yang pertama. Jadi setiap dia menerima insentif, dia keluarkan 2,5%, kemudian langsung dia bayarkan zakat fitrah, aja zakat malnya itu, platform A, platform B, dan seterusnya. Jadi setiap dia menerima insentif, dia mengeluarkan 2,5%. Setelah itu sudah selesai pembayaran zakat profesi atau zakat mal. Saya kira demikian jawabannya.
0: Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi untuk penelpon. Ada penelpon. Assalamualaikum. Halo.
3: Dari Maringol.
0: Ya, halo, dengan siapa?
3: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ya, boleh maaf, Bu.
0: Oh, Pak Mansur.
3: Narasumber yang saya hormati di ensiklopedi Gudang Ilmu Pengetahuan Hulafa Ar-Rasyidin itu ada begini, Pak. Ada 4 elemen yang jadi oikos dan nomos, ekonomi masyarakat jadi bagus. Mualigaka tutumulo rakyat apabila 1 keadilan para pemimpin. Yang kedua, Pak, adalah kesayangan orang-orang kaya kepada orang-orang miskin. Dalam hadis itu unzur ila man huwa asfala minkum. Yang ketiga, Pak, adalah kesayangan orang-orang berani tabuheli bertahepuka koati. Dan yang keempat, doa lo orang-orang fakir. Itu jadi menjadi maslahat negara itu apabila ada 4 elemen ini. Hadis roh Nabi di luar pemaluati. Mohon penjelasan, Pak Haji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung jawab dulu, Pak Mansur ini. Ustaz, silakan.
1: Jadi memang apa yang ingin dituju oleh ekonomi Islam itu salah satunya adalah keadilannya. Karena harta itu harus terdistribusi secara merata. Makanya yang kita butuhkan adalah pemimpin yang adil. Kalau apa istilahnya, ekonomi itu tidak terdistribusi secara merata, atau misalnya pasar direkayasa dengan sedemikian rupa untuk menguntungkan orang-orang tertentu, maka yang bisa kita lihat secara real ya apa yang kelemahan-kelemahan yang ada di negara kita ya. Jadi istilahnya ada kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar, atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bersifat sekunder tetapi berpengaruh terhadap kehidupan mereka, itu menjadikan kesejahteraan yang ingin diraih itu tidak terjadi. Atau misalnya jika kekayaan negara kemudian dikorupsi oleh lembaga atau oleh orang-orang tertentu, kemudian pemimpin tidak mampu untuk mengentaskannya, maka tentu kan uang-uang yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat itu tidak akan tercapai. Jadi memang pemimpin yang adil dengan ekonomi Islam itu saling berkaitan, karena kedua-duanya itu memang asasnya adalah keadilan. Kalau tidak adil, maka tentu distribusi kekayaan negara atau distribusi yang menjadikan faktor kesejahteraan masyarakat itu tidak akan tercapai. Saya kira demikian jawaban.
0: Baik, terima kasih. Kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari YouTube kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Cenur di Makassar ingin bertanya Ustaz tentang ekonomi. Mohon dijelaskan surat As-Saff ayat 10 tentang perdagangan yang dapat menyelamatkan dari azab. Tafadhal Ustaz.
1: Iya, memang apa itu ya, tunjikum min apa, saya tidak hafal ayat itu, tetapi memang Allah itu di dalam Al-Quran itu memberikan semacam akad dengan kita ya, atau semacam perjanjian. Jadi perjanjian itu akan menyelamatkan kita dari api neraka. Nah, di antara apa yang diperjanjikan dengan kita itu adalah apabila kita mampu untuk atau akad yang diberikan kepada kita itu adalah akad jihad. Jadi istilahnya kita mampu untuk memberikan pelayanan terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan apalagi kalau misalnya pengorbanan kita itu dibarengi dengan pengorbanan dari segi harta kita. Jadi ya, kita memiliki harta, kita infakkan, kita sedekahkan, kita zakatkan, kita gunakan untuk kepentingan fisabilillah, atau justru kita istilahnya mewakafkan jiwa raga kita, bahkan harta kita, kemudian itulah yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan membeli atau mengakad jiwa-jiwa kalian. Jadi Allah itu sudah membeli jiwa-jiwa kita bagi orang-orang tertentu yang mau berjihad di jalannya. Jadi akad di sini yang dimaksud adalah apabila kita mau mewakafkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah telah membeli jiwa dan raga kita. Demikian jawabannya.
0: Iya. Demikian Pak dan Cenur ya. Itu As-Saff ayat 10. Sementara di ayat 11 itu sudah diterangkan, yaitu seperti yang Ustaz katakan tadi, bahwa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Pas. Baik, kita lanjut lagi penelpon. Apakah sudah ada? Kalau belum, kita lanjut dengan pertanyaan untuk Ustaz dari Maryam Dembe Jaya. Ustaz, ada terjadi bencana besar yang menyebabkan ribuan orang kehilangan rumah dan pekerjaan, dan sebagian korban itu sebenarnya bukan termasuk golongan miskin sebelum bencana. Yang menjadi pertanyaan ini Ustaz, apakah mereka berhak menerima dana zakat, dan haruskah zakat fokus pada bantuan darurat atau pemulihan ekonomi jangka panjang? Tafadhal Ustaz.
1: Orang yang kehilangan tempat tinggal kemudian, atau orang yang ditimpa bencana, keseluruhannya berada dalam satu derajat yang sama atau berada di dalam satu keadaan yang sama. Jadi tidak lagi dibedakan antara antara orang miskin, antara orang fakir, orang miskin dan orang kaya. Ada ketentuan misalnya algorimin itu adalah orang-orang yang terlilit hutang. Orang-orang yang terlilit hutang itu yang dimaksud bukan hanya terlilit hutang begitu, tapi algorimin itu termasuk orang kaya yang tiba-tiba hartanya hilang. Kemudian misalnya ada yang disebut dengan Ibnu Sabil, anak yang kehilangan bekal dan seterusnya. Nah ini kalau orang yang ditimpa bencana itu seperti juga orang yang kehilangan bekal. Artinya apa yang berada pada fasilitas dirinya itu tiba-tiba sudah tidak ada lagi, tiba-tiba hilang. Mereka berada pada satu keadaan yang sama. Jadi ketika ada bantuan, mereka akan mendapatkan bantuan yang sama. Kecuali setelah normalisasi pemulihan, ya. Misalnya pada masa setelah terjadinya bencana, diketahui bahwa orang-orang tertentu masih memiliki rumah dan masih layak untuk dihuni. Masih ada harta yang bisa terselamatkan. Atau misalnya simpanannya masih berada banyak sekali di lembaga-lembaga keuangan. Maka ya, itu baru akan dipilah dan dibedakan seperti itu. Tapi ketika terjadi bencana dalam keadaan banjir atau dalam keadaan longsor, itu berada pada tahap keadaan yang sama. Jadi tidak lagi dibedakan bahwa ini fakir, ini miskin, ini orang kaya. Karena pada saat itu keadaan adalah keadaan darurat. Nah, keadaan darurat itu berada pada suatu keadaan yang sama. Keadaannya tidak dibeda-bedakan lagi. Sehingga ketika ada bantuan dari Laznah Zakat atau dari Basnas, maka mereka juga berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Nah, kemudian memang bantuan zakat itu diusahakan mengubah mustahik menjadi muzaki. Maka ada usaha daripada pihak Laznah Zakat atau khususnya Basnas Gorontalo ataupun Basnas Indonesia, bantuan-bantuan produktif yang memang sasarannya adalah mengubah keadaan miskin itu menjadi keadaan yang berkecukupan, bahkan mereka diangkat derajatnya menjadi agunia, menjadi orang-orang kaya. Sekian demikian jawabannya.
0: Baik, terima kasih Ustadz yang sudah kembali memberikan jawaban untuk pertanyaan yang sudah dipertanyakan tadi. Kita kembali untuk penelpon. Silakan. Oh, sebelumnya kita akan break dulu ya, Ustaz. Sebelum kita menerima penelpon dan juga membacakan WA yang sudah masuk. Kami kembali setelah yang berikut ini.
4: Siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup

0: Kita kembali lagi dalam Religi Pagi yang masih membahas tentang ekonomi syariah dan zakat. Ada penelpon, kita langsung menyapa. Assalamualaikum, halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa Pak?
1: Pak Mus, ini di Limboto.
0: Pak Mus, Limboto. Iya. Pak Mus, silakan Pak Mus.
1: Apakah uang yang didapatkan dari merek AU atau pembukaan harga dari satu kegiatan yang dilakukan oleh
0: Pak Mus, itu. Pak Mus, uang yang didapatkan dari mana?
1: Uang yang didapatkan dari markup, misalnya pembukaan harga, ada satu kegiatan begitu, kemudian itu kita kelebihan dari uang yang dalam hal pembukaan harga yang kita belanjakan itu, apakah wajib kita berikan zakat? Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, Ustaz.
2: Jadi ada dana itu yang kita dapatkan melalui hasil kerja kita. Jadi hasil kerja itu misalnya memang kalau di dalam suatu kegiatan kemudian ada kepanitiaan, kemudian ada misalnya efisiensi daripada dana anggaran yang dikelola. Nah, kemudian kita mendapatkan keuntungan daripada kegiatan atau daripada usaha yang dilakukan oleh panitia tersebut. Namun kita harus pilih. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan keuntungan tersebut? Ya, misalnya harga itu, misalnya kita harganya memang harga ini ya, harga normal. Tapi karena kita sudah bekerja sama baik, kemudian kita mengambil dalam pcs yang banyak, kemudian kita mendapatkan diskon dari pihak pihak toko, maka itu adalah merupakan bagian daripada hasil kerja daripada panitia. Tapi kalau misalnya kebutuhannya yang kita volumenya yang kita kurangi, maka tentu ini merupakan bagian daripada rekayasa. Jadi kalau misalnya yang dibutuhkan misalnya 100, kemudian kita manipulasi hanya menjadi 60 atau hanya menjadi 70 volumenya, kan ini berarti ada rekayasa. Nah, hasil rekayasa itu tidak bisa dimasukkan kepada harta yang akan kita sedekahkan atau yang akan kita keluarkan sebagai zakat. Kemudian kalau seperti yang tadi ditanyakan bahwa dari harga normal kemudian di markup, dinaikkan harganya. Nah, ini juga kan berarti ada rekayasa harga di situ. Nah, kalau dia berupa rekayasa, maka berarti ada hal yang tidak wajar, ada hal yang tidak normal kita masukkan ke situ. Nah, itu jelas kaidahnya ya, kaidah yang sering saya sampaikan bahwa al-aslu fi nahyi itu at-tahrim. Bahwa asal daripada larangan itu adalah keharaman. Jadi kalau dia masuk kepada yang syubhat, kemudian kepada yang rekayasa seperti itu, maka itu tidak masuk dalam kategori thayyibat. Sementara yang dimaksudkan untuk kita keluarkan menjadi dana-dana filantropi, entah itu zakat, infak, dan sedekah, dia harus min thayyibat mimma kasabtu. Ya Allah memberikan batasan di situ bahwa yang dimaksud itu adalah yang thayyibat. Thayyibat itu adalah yang baik, yang halal, yang tidak direkayasa atau yang kita dapatkan dengan cara yang baik-baik. Nah, ini dia dibatasi dengan sifat tersebut sehingga mafhumnya, logikanya, logika tafsirnya itu kalau dia tidak berasal dari thayyibat, maka tidak layak untuk dikeluarkan sebagai dana zakat, infak, ataupun sedekah. Saya kira demikian jawaban.
0: Baik, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir Ustaz Harmin Batuda'ah. Ustaz, saya seorang karyawan yang memiliki gaji 8

0: juta lah per bulan. Dan saya masih mencicil rumah, kendaraan, dan biaya sekolah anak. Setelah dihitung, penghasilannya telah mencapai nisab zakat penghasilan. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah saya wajib membayar zakat meskipun merasa hidupnya masih pas-pasan? Dan apakah cicilan dapat menjadi alasan untuk tidak berzakat? Tafadhal, Ustaz.
1: Mungkin yang dia maksud itu sampai dengan nisab itu apa istilahnya, pendapatannya yang belum dipotong pengeluaran-pengeluaran itu ya. Jadi belum dipotong setoran, belum dipotong biaya sekolah anak, belum dipotong pengeluaran pokok ya, pengeluaran harian. Nah, sementara dalam ketentuan zakat itu yang dimaksud dengan dia layak untuk menjadi harta zakat itu apabila dia al-fadlu min hawa'ijil, jadi dia merupakan kelebihan daripada hajat asli. Jadi memang uang itu tidak 80, misalnya kalau 85 juta itu tidak keluar, artinya memang itu uang tidak kita bayarkan untuk cicilan, tidak kita bayarkan untuk pengeluaran kita rutin. Ya, kebutuhan-kebutuhan pokok kita tidak menyekolahkan, tidak sedang membayar pengeluaran untuk sekolah anak. Nah, kalau dia adalah pengeluaran-pengeluaran rutin yang memang harus kita keluarkan, artinya itu memang kebutuhan primer kita, maka dia berarti tidak sampai kepada nisab. Yang dimaksud dengan nisab itu apabila dia memang bertahan. Jadi setelah kita bayar keseluruhan-keseluruhan itu, artinya setelah kita bayar cicilan, kemudian kita bayar kebutuhan pokok kita, kemudian kita sudah keluarkan biaya sekolah anak, kemudian masih ada bertahan dana itu, ya maka itu yang dikeluarkan sebagai zakat mal. Tapi kalau misalnya dia tidak, istilahnya tidak apa, masih ada banyak yang harus dikeluarkan ya, ada cicilan rumah. Kemudian ada cicilan keluar ke apa kendaraan, kemudian masih dia harus beli pengeluaran harian ya, pengeluaran yang dia makan.
0: Taruhlah Ustaz, dari 8 juta sisa 200.000.
1: Apalagi tinggal sisa 200.000. tidak sampai ya. Jadi kalau misalnya seperti itu ya, maka berarti dia tidak ini ya, tidak apa istilahnya, tidak harus dikeluarkan atau tidak menjadi objek daripada zakat mal. Jadi tentuannya itu adalah al-fadlu min hawa'ijil asli, dia adalah kelebihan dari kebutuhan pokok. Nah, kalau itu seperti itu, baru dia dikeluarkan zakat mal. Saya kira demikian jawabannya.
0: Baik, terima kasih untuk pendengar. Ada mungkin satu terakhir, Ustaz, dari saya. Mungkin jika seluruh umat Islam ini membayar zakat secara benar dan transparan, tetapi kemiskinan tetap tinggi, menurut Ustaz ini apakah masalahnya ini terletak pada jumlah zakat atau sistem pengelolaannya atau juga struktur ekonomi yang lebih luas, Ustaz?
1: Tidak, kita punya potensi zakat itu besar sekali, miliaran, bahkan Gorontalo itu sudah dihitung itu oleh guru besar UNJ itu, beliau sudah menghitung dan itu besar sekali, cuma saja kita kan tidak bayar zakat. Nah, itu kalau kita bayar zakat keseluruhan orang kaya di Gorontalo, pemilik-pemilik perusahaan, itu bisa tuntas kemiskinan kita. Jadi yang pertama masalahnya adalah keengganan orang-orang bayar zakat. Jadi kita ini kadang-kadang bayar zakat tapi tidak terstruktur, tidak terorganisir dengan baik. Nah, kemudian yang kita butuhkan memang lembaga-lembaga zakat yang transparan, lembaga-lembaga zakat yang bisa akuntabel dan bisa secara profesional. Nah, kalau kita semua bayar zakat, kemudian basnasnya akuntabel, itu kemiskinan artinya meskipun dia masih ada tetapi bukan merupakan kemiskinan yang ekstrim atau kemiskinan yang istilahnya minimal, dia adalah orang meskipun dia miskin tetapi dia mampu menyekolahkan anaknya. Jadi kemiskinannya itu bukan kemiskinan yang menjadikan dia sebagai orang menyeruskannya kepada kekafiran. Kemiskinan yang memang mampu untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Nah, kita punya ini besar sekali. Kita punya apa, kekuatan zakat itu besar sekali. Cuma belum maksimal, ya belum maksimal pengelolaannya, belum maksimal masyarakat untuk membayarnya. Dan kalaupun membayarnya, itu belum terorganisir dengan baik. Itu kendalanya.
0: Baik, terima kasih Ustadz untuk hari ini, luar biasa, Masya Allah. Terima kasih pendengar yang sudah berbagi pertanyaan. Mudah-mudahan ini puas ya, nanti kalau belum puas nanti bisa japri Jo, japri Pak Ustadz. Nanti kami akan kasih nomornya. Oke, terima kasih, dan untuk menutup obrolan kita di pagi hari ini, tafadhal Ustadz.
1: Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung waktu. Marilah kita tutup pertemuan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Ini semua dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong peternak lokal untuk bisa berkiprah. Dan yang paling kita syukuri, itu sudah ada pengakuan dari Bapak Presiden.
2: Jagung yang kita tanam di Gorontalo itu ya mungkin 98% itu untuk pakan. 2% itu untuk pangan. Tapi alhamdulillah di tahun 2026 ini

Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Pemprov Gorontalo melalui Gubernur Gusna Ismail mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di Gorontalo untuk mengembangkan bidang peternakan, khususnya ternak sapi dengan cara inseminasi buatan. Menurut Gubernur, petugas yang akan melaksanakan dan mendukung program inseminasi buatan tersebut saat ini banyak berada di lapangan. Petugas akan melakukan penyuntikan terhadap hewan ternak yang diinseminasi, sedangkan pemiliknya tinggal menunggu seperti apa pertumbuhan hewan nanti. Diharapkan melalui program inseminasi buatan seperti ini akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya para peternak Gorontalo ke depan. Selain itu, dengan program pemerintah ini akan membuat mereka, para peternak, dapat berkiprah di bidang peternakan dengan cara inseminasi buatan.
1: Jadi, saya anjurkan semua yang hadir ini, jangan segan-segan beternak. Lapor kamari kalau ada sapi, nanti kita mau ide. Ya, kami ide inseminasi buatan. Tugas kami banyak di lapangan. Inseminasi buatan, suntik aja, tunggu-tunggu saja. Umurnya pasti di atas, insya Allah. Ya. Nah, sebab itu, ini semua dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong peternak lokal untuk bisa berkiprah. Dan yang paling kita syukuri, itu sudah ada pengakuan dari Bapak Presiden dengan bukti mengambil sapi dari peternak Gorontalo.
0: Menurut Gusnar, program inseminasi buatan di Gorontalo selama ini sudah berlangsung dan mulai dikenal oleh berbagai kalangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengambilan sapi dari peternak Gorontalo untuk disembelih pada Hari Raya Idul Adha baru-baru ini. Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo akan menindaklanjuti keluhan dari orang tua terkait kebijakan bantuan untuk pembangunan fasilitas di Madrasah Tsanawiyah Negeri MTS Negeri 1 Kota Gorontalo.
2: Pemberian bantuan atau sumbangan untuk kebutuhan pendidikan di madrasah diperbolehkan secara aturan, namun pelaksanaannya harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan, terutama melalui pengurus komite dan berdasarkan kesepakatan bersama seluruh orang tua siswa. Penegasan itu dikemukakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo Misnawati Nuna saat dikonfirmasi RRI kemarin terkait dengan pemberitaan di salah satu media online dugaan pungutan liar di Madrasah Tsanawiyah Negeri MTSN 1 Kota Gorontalo. Menurut Misnawati Nuna, ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah. Dalam aturan tersebut, salah satu tugas komite adalah melakukan penggalangan dana untuk memenuhi kebutuhan madrasah yang belum tersedia melalui sumber pendanaan lainnya. Ia menjelaskan apabila madrasah memiliki kebutuhan pembangunan atau pengadaan fasilitas, maka pihak madrasah harus menyampaikan kebutuhan tersebut kepada komite. Selanjutnya, komite berkewajiban mengkomunikasikan kepada seluruh orang tua siswa melalui forum rapat untuk mencapai kesepakatan bersama, termasuk apabila bantuan diberikan dalam bentuk sejumlah uang.
3: Mengenai pemberian bantuan pendidikan ke madrasah itu, sebenarnya secara aturan itu boleh dilakukan. Dan itu dilakukan oleh komite. Jadi dalam hal ini komite madrasah itu ada rujukannya, bisa kita lihat pada Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang komite madrasah. Antara lain bahwa komite madrasah itu tugasnya adalah salah satunya ya melakukan penggalangan dana gitu ya, melakukan penggalangan dana terhadap kebutuhan madrasah yang tidak tersedia pada madrasah dimaksud. Jadi secara aturan itu apabila itu dilakukan oleh komite maka itu boleh dilakukan. Namun terkait dengan mungkin besarannya itu didapatkan dari kesepakatan bersama para orang tua, bukan merupakan keputusan sepihak dari madrasah misalnya, ataukah keputusan sepihak dari pengurus komite.
2: Menanggapi adanya keluhan dari sebagian orang tua terkait kebijakan bantuan untuk pembangunan fasilitas madrasah, Kemenag Kota Gorontalo menyatakan akan melakukan klarifikasi dan menelusuri mekanisme yang telah dijalankan oleh pihak madrasah maupun pengurus komite. Misnawati menghimbau para orang tua agar menyampaikan setiap keluhan atau hal yang dianggap memberatkan langsung kepada Kemenag Kota Gorontalo agar dapat segera ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tepat. Rusti Aneta melaporkan.
0: Pendengar, isu dugaan praktik pungutan liar di satuan pendidikan di Provinsi Gorontalo hingga kini masih cukup sering menjadi perhatian masyarakat. Persoalan ini perlu mendapat perhatian lebih serius dan penanganan berkelanjutan dari seluruh pihak terkait. Ketua Dewan Pendidikan Kota Gorontalo Profesor Sarson Pemalato mengatakan, praktik penghutan yang membebani orang tua siswa seharusnya tidak lagi terjadi, mengingat pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur pembiayaan pendidikan dan larangan penghutan di sekolah. Meski begitu mendengar, menurutnya masih terdapat sejumlah celah yang memungkinkan munculnya praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan persepsi pungutan liar. Untuk itu dirinya mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk membangun sistem pengawasan yang lebih ketat dan berkelanjutan.
4: Sebenarnya kalau saya lihat kulit sekarang itu berbuat pun di sekolah, karena sudah banyak aturan-aturan yang harus dilawan itu. Cuma kenapa sampai terjadi hal seperti itu? Itu berarti ada peluang-peluang. Cara-caranya, cara mereka, macam-macam saya mereka tempuh untuk melakukan itu. Tetapi pada prinsipnya orang itu yang mau mencuri, berupaya pemerintah itu memagari itu sedapat mungkin, gurunya tidak berbuat seperti itu, dan itu bisa dicegah. Pencegahannya adalah memperkuat sistem pengayaan terhadap aktivitas siswa maupun aktivitas guru.
0: Di sisi lain, Sarson juga menyoroti tantangan keterbatasan anggaran yang dihadapi banyak sekolah saat ini. Kondisi tersebut kerap menjadi dilema bagi pihak sekolah yang ingin meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas pendidikan namun terkendala oleh keterbatasan dana yang tersedia. Kebutuhan pengembangan sekolah yang tidak seluruhnya seluruhnya dapat dibiayai melalui anggaran pemerintah seringkali mendorong sekolah mencari sumber pendanaan lain. Dalam praktiknya, kondisi ini terkadang memunculkan kesalahpahaman dan bahkan dinilai sebagai pungutan liar oleh masyarakat. Persoalan tersebut membutuhkan solusi yang komprehensif, baik melalui penguatan dukungan anggaran pendidikan maupun penyusunan mekanisme penggalangan dukungan masyarakat yang transparan, sukarela, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pendengar, pihak MTS Negeri 1 Kota Gorontalo memberikan klarifikasi mengenai pungutan sejumlah uang kepada orang tua siswa. Menurut pihak MTS, orang tua telah menyepakati sumbangan untuk pembangunan aula tersebut. Berikut kita ikuti wawancara bersama Kepala MTS Negeri 1 Kota Gorontalo, Romi Bau.
5: Sebagai kepala madrasah ya, terkait adanya dugaan pungli yang ada di MTS ini, kira-kira seperti apa ini Pak Romi? Silakan Pak.
6: Oke, baik. Jadi begini ya, saya sebagai kepala madrasah, ketika saya pertama kali bertugas sebagai kepala madrasah, kemudian komite sebagai mitra saya, kita mulai rapat, saya menyampaikan program-program. Kan begitu setiap kepala madrasah itu menyampaikan itu. Saya menyampaikan kepada komite melalui rapat itu, saya menyampaikan terkait dengan 23 program unggulan saya. Nah, tetapi saya sampaikan melalui rapat itu bahwa saya membutuhkan aula agar kegiatan saya atau program saya terkait dengan program unggulan ini bisa tercover. Alhamdulillah, komite saat itu sangat menyambut dengan baik terkait dengan program saya, termasuk dengan usulan saya. Kemudian melalui rapat dengan orang tua, komite mimpi rapat itu menyampaikan terkait dengan usulan saya itu. Alhamdulillah, orang tua telah bersepakat menyetujui usulan dari kepala madrasah. Mulailah pembangunan itu.
5: Pak Romi, berarti ini memang sudah ada kesepakatan atau rapat dengan pihak orang tua ya, Pak Romi ya?
6: Ya, sudah melalui rapat dengan orang tua itu. Berdasarkan dari usulan rapat dengan komite. Alhamdulillah disepakati itu. Termasuk angka-angkanya. Nanti terkait dengan angka-angka dan sebagainya itu yang lebih tahu adalah komite dan orang tua. Nah, saya sangat berterima kasih Pak. Alhamdulillah dengan pembangunan aula ini, apalagi di saat ini APBN itu tidak ada anggaran khusus untuk aula itu. Tidak ada anggaran khusus dari APBN. Ini murni dari orang tua sebagai partisipasi mereka. Dan itu melalui rapat kesepakatan itu.
5: Apa yang perlu disampaikan Pak ke depan kepada pihak orang tua dan juga guru yang atau komite yang ada di sekolah ini, kira-kira apa yang perlu kita harus
6: saya menyampaikan kepada masyarakat? Ya, memang ini sebagai tanda kecintaan masyarakat kepada madrasah kami, menyambut baik, memberikan apresiasi, dan saya kira apa yang disampaikan oleh masyarakat ini merupakan satu masukan kepada kami untuk memperbaiki terkait dengan itu. Saya kira demikian.
5: Makasih banyak Pak.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: Pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Gorontalo mendapat dukungan dari kalangan pelaku usaha jagung. Kegiatan ini dinilai menjadi momentum untuk memperkuat sektor pertanian sekaligus membuka peluang investasi di daerah. Selain itu, pengembangan jagung untuk kebutuhan pangan juga mulai mendapat perhatian pemerintah pusat. Ketua Asosiasi Perkumpulan Pedagang dan Produsen Jagung Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo, Jasin Muhammad, mengatakan saat ini mayoritas produksi jagung di Gorontalo masih diperuntukkan sebagai bahan baku pakan ternak. Menurutnya terdapat rencana uji coba pengembangan jagung pangan yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah kualitas jagung di daerah.
1: Kita tanam di Gorontalo itu ya mungkin 98% itu untuk pakan, 2% itu untuk pangan. Tapi alhamdulillah di tahun 2026 ini saya mendengar info A1 bahwa Kementerian Pertanian akan menguji coba 5.000 hektar itu untuk jagung untuk pangan. Dan insya Allah itu nanti ada MOU dengan salah satu investor yang ada di Korea. Nah itu apa sebab bahwa Provinsi Gorontalo itu hanya banyak pedagang jagung, karena itu hanya 98% itu hibrida. Nah tentunya dengan PENAS ini insya Allah, alhamdulillah kalau memang ada undangan kami dari para pengusaha di daerah Gorontalo akan mensupport ini. Dan insya Allah tentunya dengan PENAS ini kami akan memberikan kontribusi, akan sama-sama dengan para pemerintah daerah, perguruan tinggi, untuk sama-sama menyukseskan ini.
0: Menurut Yasin, nominasi jagung hibrida untuk kebutuhan pakan menjadi salah satu alasan mengapa aktivitas perdagangan jagung di Gorontalo berkembang cukup pesat. Ia berharap pelaksanaan PENAS dapat menjadi momentum untuk mendorong diversifikasi pemanfaatan jagung, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha. Pihaknya juga menyatakan kesiapan untuk mendukung dan berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan PENAS Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Pendengar, menyambut Hari Keluarga Nasional tahun 2026, Puskesmas Kota Gorontalo, kami ulangi, Puskesmas Kota Utara membuka layanan gratis untuk semua jenis kontrasepsi. Berikut laporan Andi Sanga.
2: Puskesmas Kota Utara, Kota Gorontalo membuka layanan KB gratis bagi pasangan suami istri, utamanya pasangan usia subur. Program ini merupakan bagian dari dukungan Puskesmas Kota Utara terhadap layanan KB serentak yang digelar perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo dalam menyambut dan memeriahkan Hari Keluarga Nasional Harganas tahun 2026. Kepala Puskesmas Kota Utara, Dr. Dewi Melangga, mengatakan layanan tersebut mulai dilaksanakan sejak 8 Juni 2026 dan akan berlangsung hingga 8 Juli mendatang. Puskesmas Kota Utara menyediakan berbagai jenis layanan kontrasepsi, mulai dari pil KB, suntik, IUD, hingga pemasangan implan. Seluruh layanan ini dapat diakses oleh masyarakat setiap hari kerja dengan mengikuti prosedur pelayanan yang berlaku di Puskesmas.
3: Dalam rangka Harganas 29 Juni, BKKBN sudah menghubungi kami akan ada pelayanan KB gratis dari tanggal 8 Juni sampai 8 Juli. Alhamdulillah kita sudah laksanakan dari mulai tanggal 8 kemarin, sudah ada beberapa yang sudah datang akseptornya, yang namanya KB gratis. Jadi kita menerima semua masyarakat yang dari khususnya Kecamatan Kota Utara untuk yang berminat mau pasang KB atau mau ganti KB atau konsultasi-konsultasi soal KB. Jadi kita membuka layanan untuk hal itu. Semua jenis KB ada di sini, mau dari pil, suntik, IUD atau implan, itu kita punya ada semua. Itu kita bekerja sama dengan BKKBN juga yang sebagai penyedia obat-obatan atau KB tersebut. Jadi kita hanya melakukan pelayanan.
2: Layanan KB gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga yang baik. Dengan meningkatnya cakupan pelayanan KB, pemerintah juga berharap dapat menekan angka stunting, menurunkan angka kematian ibu melahirkan, serta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Gorontalo.
0: Pendengar, Rimawati Nusi, satu dari sekian banyak petugas kebersihan yang bekerja dalam senyap membersihkan sampah di wilayah Kota Gorontalo. Dari sapuan sederhana tersimpan kontribusi besar menciptakan lingkungan yang asri dan nyaman.
4: Langit Kota Gorontalo masih gelap ketika Nimawati Nusi mulai melangkahkan kaki menyusuri jalan di pusat kota. Jarum jam baru menunjukkan pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah dini hari, di saat sebagian besar warga masih terlelap, perempuan berusia 41 tahun itu sudah memegang sapu lidi dan serokan sampah yang menjadi teman setianya setiap melaksanakan aktivitas. Dengan mengenakan seragam orange, Nimawati menyapu dedaunan kering dan sampah yang berserakan. Sesekali ia berhenti untuk mengumpulkan sampah yang nantinya akan dibuang ke bak sampah terdekat. Baginya, bekerja sebagai penyapu jalan memiliki daya tarik tersendiri. Jika lingkungan bersih, maka masyarakat juga nyaman dan ini yang membuat dirinya tetap semangat bekerja.
5: Masyarakat juga senang ya, itu menjadi kepuasan sendiri buat orang itu melihat mereka senang, biar cuma terima kasih Bu, ya orang sudah senang, sudah bersih lingkungan.
4: Profesi sebagai penyapu jalan ia jalani sudah kurang lebih 3 tahun. Pekerjaan yang bagi sebagian orang dianggap sederhana itu justru menjadi sumber tambahan pendapatan keluarganya. Dari penghasilannya sebagai penyapu jalan, ia berhasil membesarkan dan menyekolahkan anaknya.
5: Gaji itu ya dicukup-cukupkan saja. Tapi alhamdulillah sudah membantu untuk anak-anak sekolah. Dengan saya yang punya 5 anak ya, sebenarnya tidak cukup. Cuma ya alhamdulillah sudah bisa membantu.
4: Dalam menjalankan pekerjaannya bukan tanpa tantangan. Saat musim hujan tiba, meski dalam keadaan lelah, tetapi pekerjaan ini harus dilakukan.
5: Ya, kalau hujan tetap masuk, tapi kita tidak disuruh kerja, suruh istirahat. Cuma ya tetap harus berada di lokasi. Orang sini kedinginan, cuma ya memang tugas ya harus dilaksanakan, Pak. Ya, dinikmati saja, Pak, baru sebegitu deh, resiko pekerjaan. Ada suka, ada duka.
4: Nimawati Nusi mengaku hal yang membuatnya sedih ketika melihat masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, sementara tempat sampah telah tersedia di berbagai lokasi di setiap kelurahan.
5: Banyak sekali sampah-sampah ini yang berserakan, dan itu juga masyarakat yang lain itu yang belum sadar, biasa orang mau buang-buang sampah sembarangan. Dan itu juga saya berharap supaya itu masyarakat kerjasama dengan orang, supaya dorong pe sampah itu, Pak, dibuang pada tempatnya, diatur.
4: Menjelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah, ruas jalan kawasan Pasar Sinin, Kelurahan Moodu yang menjadi tanggung jawabnya mulai tampak bersih, aktivitas masyarakat pun mulai terlihat, kendaraan lalu lalang melintasi jalan tersebut, sementara ia masih terus bekerja memastikan tidak ada sampah yang tertinggal. Nimawati Nusi yang saat ini memiliki 5 orang anak ini merupakan satu dari sekian banyak petugas kebersihan di Kota Gorontalo yang setiap hari melakukan pembersihan, tersimpan kontribusi besar bagi kehidupan masyarakat. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar Sikan Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
6: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif dan aktual produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

105,1 FM Perempat Gorontalo, sahabat budaya Loholondalo. Pagi yang indah, cerah, terlihat matahari nampaknya tersenyum lebar sehingga membuat aktivitas di pagi hari ini semakin bergairah. Nampak juga terlihat di Jalan Sudirman tadi beberapa orang sedang lari pagi, sedang jogging. Nah, ini tandanya berarti pagi hari ini sangat dinantikan. Sahabat budaya, banyak hal yang akan Anda lakukan di hari ini. Ada hal-hal yang tertunda mungkin akan diselesaikan. Sementara kami informasikan di mana DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Pekan Nasional PENAS Tani Nelayan ke-17 yang akan digelar di Provinsi Gorontalo. Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Sulianto Pateda, mengatakan PENAS merupakan agenda nasional yang memiliki dampak besar bagi daerah sehingga perlu mendapatkan dukungan dari seluruh pihak. Menurutnya, ribuan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia akan hadir di Gorontalo untuk mengikuti rangkaian kegiatan PENAS, dan kehadiran peserta tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi sektor pertanian dan perikanan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, Sulianto menjelaskan PENAS menjadi momentum bagi petani dan nelayan untuk memperluas wawasan, bertukar pengalaman, serta mempelajari teknologi dan inovasi yang akan diterapkan di daerah lain. Selain itu, kegiatan tersebut juga membuka peluang kerjasama antar daerah yang dapat mendukung pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan. Ia juga menilai pelaksanaan PENAS akan memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat Gorontalo, sektor UMKM, transportasi, penginapan, hingga usaha jasa lainnya diperkirakan akan merasakan manfaat dari meningkatnya kunjungan peserta dan tamu dari berbagai daerah. Karena itu, Sulianto mengajak masyarakat Gorontalo untuk turut menyukseskan pelaksanaan PENAS ke-17 dengan memberikan pelayanan yang baik kepada para tamu yang datang. Ia berharap masyarakat, termasuk pelaku UMKM dan penyedia jasa transportasi, dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk mempromosikan produk dan layanan unggulan daerah. Informasi tentang PENAS Katena ke-17 bahwa peluang besar bagi masyarakat Gorontalo, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Totalnya jadi 150 ribu ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak?
2: Plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Sahabat budaya, ada 3 fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mupatato, ada 3 negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir 2 kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda, artinya

0: biasa. Dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.
2: Sahabat budaya, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi turnamen terbesar dalam sejarah dengan 48 peserta, tetapi juga diproyeksikan sebagai ajang sepak bola paling canggih secara teknologi. FIFA menghadirkan berbagai inovasi baru untuk membantu wasit mengambil keputusan lebih cepat, akurat, dan transparan. Salah satu teknologi utama yang akan digunakan adalah Advanced Semi Automatic Offside Technology atau SAOT atau teknologi Offside Semi Otomatis generasi terbaru. Sistem ini memanfaatkan 16 kamera khusus di stadion yang mampu melacak posisi pemain dan bola secara real time. Jika terjadi offside yang jelas, sistem akan mengirimkan peringatan otomatis kepada wasit dan hakim garis sehingga keputusan dapat diambil lebih cepat dibandingkan metode VAR konvensional. Nah, sahabat budaya, teknologi tersebut didukung oleh Connected Ball Technology, yakni bola pertandingan yang dilengkapi sensor elektronik. Sensor ini mampu mengirimkan data pergerakan bola secara langsung, termasuk momen tepat saat pemain menyentuh bola. Informasi tersebut sangat membantu dalam menentukan posisi offside, handball, maupun insiden penting lainnya. Menariknya, FIFA juga melakukan pemindahan 3D terhadap seluruh pemain yang berlaga di Piala Dunia 2026. Hasil pemindaian akan digunakan untuk membuat avatar digital yang memungkinkan tayangan ulang keputusan offside tampil lebih realistis dan mudah dipahami oleh penonton. Nah, selain itu, kecerdasan buatan AI akan berperan besar dalam pengolahan data pertandingan. Sistem AI akan menganalisis jutaan titik data dari kamera dan sensor bola untuk membantu proses pengambilan keputusan serta menyediakan analisis pertandingan yang lebih mendalam bagi tim dan penyiar. Informasi tentang bola pintar hingga avatar 3D, inovasi baru di Piala Dunia 2026, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, tenun ikat Sika merupakan kain tenun tradisional khas Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Kain ini dibuat dengan teknik ikat yang rumit melalui proses pengikatan benang, pewarnaan, hingga penenunan yang dapat memakan waktu berbulan-bulan. Setiap motif tenun ikat Sika mengandung makna filosofis yang mencerminkan hubungan masyarakat dengan alam, leluhur, serta kehidupan sosial dan budaya mereka. Selain berfungsi sebagai pakaian adat, kain ini juga digunakan dalam upacara adat, pernikahan, dan berbagai ritual tradisional masyarakat Sika. Hingga kini tenun ikat Sika tetap dilestarikan sebagai identitas budaya dan salah satu warisan wastra penting dari Nusa Tenggara Timur. Sekian Pas Jam, Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Nggak tahu, aku nggak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Sahabat Budaya, informasi menarik untuk Anda tentang Piala Dunia, di mana Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi turnamen terbesar dalam sejarah dengan 48 peserta, tetapi juga diproyeksikan sebagai ajang sepak bola paling canggih secara teknologi. FIFA menghadirkan berbagai inovasi baru untuk membantu wasit mengambil keputusan lebih cepat, akurat, dan transparan. Salah satu teknologi utama yang akan digunakan adalah Advanced Semi-Automated Offside Technology atau teknologi offside semi-otomatis generasi terbaru. Sistem ini memanfaatkan 16 kamera khusus di stadion yang mampu melacak posisi pemain dan bola secara real-time. Jika terjadi offside yang jelas, sistem akan mengirimkan peringatan otomatis kepada wasit dan hakim garis sehingga keputusan dapat diambil lebih cepat dibandingkan metode VAR konvensional. Teknologi tersebut didukung oleh Connected Ball Technology, yakni bola pertandingan yang dilengkapi sensor elektronik. Sensor ini mampu mengirimkan data pergerakan bola secara langsung, termasuk momen tepat saat pemain menyentuh bola. Informasi tersebut sangat membantu dalam menentukan posisi offside, handball, maupun insiden penting lainnya. Menariknya, FIFA juga melakukan pemindaian 3D terhadap seluruh pemain yang berlaga di Piala Dunia 2026. Hasil pemindaian akan digunakan untuk membuat avatar digital yang memungkinkan tayangan ulang keputusan offside tampil lebih realistis dan mudah dipahami oleh penonton. Selain itu, sahabat budaya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI akan berperan besar dalam pengolahan data pertandingan. Sistem AI akan menganalisis jutaan titik data dari kamera dan sensor bola untuk membantu proses pengambilan keputusan serta menyediakan analisis pertandingan yang lebih mendalam bagi tim dan penyiar. Informasi tentang bola pintar hingga avatar 3D, inovasi baru di Piala Dunia 2026, Anda bisa akses melalui laman kami di rri.co.id.

Sahabat Budaya, ada informasi untuk Anda tentang harga sejumlah kebutuhan pokok pada kemarin di Pasar Andalas, Kota Gorontalo. Itu mengalami perubahan, cabai rawit atau rica kini dijual Rp90.000 per kilogram, sementara tomat turun menjadi Rp10.000 per kilogram. Untuk komoditas bawang merah, harga masih bervariasi tergantung kualitas, yaitu berkisar antara Rp35.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Sementara bawang putih dijual Rp35.000 per kilogram dan cabai merah berada di angka Rp40.000 per kilogram. Di sektor perikanan, ikan oci dijual Rp40.000 per kilogram, ikan lajang Rp35.000 dan ikan mujair Rp40.000 per kilogram. Sementara ikan sagela dijual Rp40.000 per kilogram. Untuk kebutuhan protein hewani, harga daging sapi tercatat Rp140.000 per kilogram dan tulang sapi Rp50.000 per kilogram. Sedangkan ayam broiler dijual Rp55.000 per ekor dengan berat rata-rata 2 kg. Informasi ini kami kutip di rri.co.id. Sambil nikmati suasana pagi hari ini yang sudah mulai aktivitasnya atau akan siap-siap ke tempat aktivitas, salam semangat. Enjoy apapun yang Anda kerjakan hari ini, di hari ini insya Allah akan sesuai dengan harapan Anda.

Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki berlawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola hingga sekarang. Belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

0: Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api memanyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, Bolo.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Sahabat budaya, bagi Anda yang akan bepergian keluar kota atau ada hal yang akan Anda jalankan di hari ini, mungkin sesuai instruksi atau perintah, ya alangkah baiknya juga Anda mendengarkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh teman-teman dari BMKG Provinsi Gorontalo kali ini bersama Prakirawan Franky Rizky dalam informasi cuaca.
1: 1 FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara. Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca hari ini, Kamis 11 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan hampir di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Kemudian terdapat potensi hujan sedang di wilayah Wanggarasi, Taluditi, Tolinggula, Biau, Buntulia, Dengilo, Manangu, Motumoito, Kuandang, Tomilitio, Gentumaraya, Atinggola, Limboto, Telaga, Telaga Biru, Bulango Utara, Bulango Ulu, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan juga. Secara umum di Provinsi Gorontalo suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 98% dan arah angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Terdapat peringatan dini waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berdurasi singkat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bualemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bone Bolango. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan sedang dengan arah angin dari arah barat hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan arah angin dari arah timur dan kecepatan 20 hingga 30 km per jam disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.

Sahabat budaya Lolondalo, tips kita pada hari ini saya hadirkan untuk Anda, di mana ada ya ada tips agar anak suka makan sayur. Di kutip di rri.co.id, di mana makan sayur memiliki banyak manfaat bagi anak karena mengandung vitamin, mineral, serat, dan berbagai zat gizi penting untuk pertumbuhan. Beberapa manfaat antara lainnya mendukung pertumbuhan dan perkembangan karena sayuran mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Kemudian juga ia bisa meningkatkan daya tahan tubuh berkat kandungan vitamin seperti vitamin A dan vitamin C yang membantu melawan infeksi. Sayuran juga bisa menjaga kesehatan pencernaan karena serat dalam sayur membantu mencegah sembelit dan menjaga usus tetap sehat. Kemudian bisa menyehatkan mata, terutama sayuran berwarna hijau dan orange yang kaya vitamin A. Sayuran juga bisa membantu menjaga berat badan yang sehat karena sayur umumnya rendah kalori tetapi membuat anak merasa kenyang lebih lama. Kemudian juga bisa mendukung kesehatan tulang melalui kandungan vitamin K, kalsium, dan mineral lainnya pada beberapa jenis sayuran. Nah, bisa juga membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini yang dapat terbawa hingga dewasa. Contoh sayuran yang baik untuk anak adalah bayam, wortel, brokoli, kangkung, dan buncis. Nah, agar anak lebih suka makan sayur, cobalah menyajikan dengan warna yang menarik. Mencampurkan ke dalam sup atau omelet, serta mengajak anak memilih atau membantu menyiapkan sayuran. Ini sahabat budaya, tips agar anak suka makan sayur. Nanti kalau kurang apa ya atau terlambat mendengarkan informasi ini, silakan Anda kunjungi rri.co.id, kemudian Anda cari tips saja, ketik tips agar anak suka makan sayur. Di situ sudah ada untuk informasinya. Nanti Anda mungkin bisa orang bilang bisa menjadi acuan bagi ibu-ibu, orang tua sekarang, bagaimana anak Anda suka makan sayur. Pokoknya sayur, apalagi sayur hijau, yang hijau-hijau, bayam, seperti bayam tadi, kangkung, kemudian ada juga sayur yang lainnya, wortel, yang kegunaannya untuk membuat anak kita matanya lebih baik ya, supaya terang kata orang. Oke, kita hadir lagi dengan lagu. Kali ini ada lagu Minang.

kurangnya aktivitas fisik, hingga perubahan hormon dan gaya hidup. Jika tidak dikendalikan, peningkatan berat badan itu dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan. Dilansir dari laman halodoc.com, di mana salah satu langkah utama untuk mengatasi peningkatan berat badan adalah memperbaiki pola makan. Mengurangi konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak, jenuh, dapat membantu mengontrol asupan kalori harian. Sebaliknya, memperbanyak konsumsi sayur, buah, biji-bijian, dan protein tanpa lemak itu dapat mendukung proses penurunan berat badan secara sehat. Aktivitas fisik juga memiliki peran penting dalam menjaga berat badan tetap ideal. Berolahraga secara rutin membantu tubuh membakar kalori lebih banyak dan meningkatkan metabolisme. Aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, bersepeda, atau senam dapat menjadi pilihan yang mudah dilakukan setiap hari. Sahabat Budaya, selain menjaga pola makan dan berolahraga, penting juga untuk memperhatikan porsi makan, mengkonsumsi makanan dalam posisi yang sesuai kebutuhan tubuh dapat membantu mencegah kelebihan kalori. Makan secara perlahan juga dapat memberikan waktu bagi tubuh untuk mengirimkan sinyal kenyang ke otak. Dan ingat, tidur yang cukup juga berpengaruh terhadap pengendalian berat badan. Mengelola stres juga menjadi bagian penting dalam mengatasi peningkatan berat badan. Dan mengatasi peningkatan berat badan membutuhkan komitmen dan konsisten dalam menjalani gaya hidup sehat. Itu peran-peran kecil yang harus Anda ingat. Ini merupakan salah satu tips menjaga peningkatan berat badan.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

0: jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya Sanggar Pajongge di Provinsi Gorontalo mengemas kembali sejumlah tarian tradisional dalam satu pertunjukan untuk memperkenalkan warisan budaya daerah kepada generasi muda. Pelatih tari Sanggar Pajongge Rizky Hermain mengatakan karya tari berjudul Moragai memadukan empat tarian tradisional Gorontalo dalam satu penampilan. Tarian tersebut menggabungkan unsur Hulundalu Lipu'u, Linde, Bintea, dan Lilimo yang menggambarkan kehidupan masyarakat Gorontalo. Menurut Rizky, gerakan dan musik diaransemen kembali agar lebih mudah diterima generasi muda tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Ia menilai seni pertunjukan dapat menjadi media untuk mengenalkan sejarah, tradisi, serta hubungan masyarakat dengan lingkungan dan sumber daya alam daerah. Melalui pertunjukan ini, Sanggar Pajongge berharap budaya Gorontalo tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya di tengah perkembangan hiburan modern. Sekian pasca yang berikutnya akan hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.